0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
10: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nunggu dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
4: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Thank you.

0: Isso aí, ó.
1: Ya keren deh, sana lanjut ya dari kawannya dengan lagu-lagu populer Nusantara Jawa ya, ngawannya kita segalanya. Nih hari ini Etam di Halo Benar Etam akan membahas tentang yang lagi rame belakangan lagi ya, tentang bullying. Keren deh sana, bully membully yang mulai banyak lagi nih di kisar sekitar Etam tadi itu ya. Dan lebih parahnya lagi sekarang tuh bully bahkan tuh harus ketemu tatap muka gitu ya, tapi bisa lewat sosial media. Nah, pandangan kita tuh gimana karena di sana mau misalnya teman memandang bully itu pasti ini ya suatu hal yang dibaik gitu ya. Pasti teman udah tahu enggak boleh bully, tapi mun etam berkaca tuh gitu ya, diandai-andaikan tuh gitu. Mun misalnya itu terjadi di sekitar etam atau malah di sekitar etam ada yang menjadi pelaku bully, apa kira-kira yang akan kita segalanya lakukan tuh Bosu Embo gitu ya. Boleh Tama ya menyampaikan pendapatnya gitu ya, tentunya itu bisa juga jadi evaluasi Etam bersama ya. Etam sapa, halo, salam budaya.
2: Salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bullying dengan di prank itu sama kah?
1: Beda.
2: Oh beda. Berarti masih pintar Etam berdua. Jadi mulai namanya bullying itu kalau Etam dimet. Jadi artinya tuh luntur tidak ditanggung. Jadi mulai kalau apa namanya Etam, apalagi beli-beli barang tuh mbok, Etam mau diteliti mulai, aduh iya sudah. Soalnya saya pernah sekali nih, dia kan bullying juga tuh mbok yo. Jadi beli barang boy, sekalinya nih apa namanya murah kan boy yo.
1: Buying itu.
2: Bullying, tulisannya kan bullying.
1: Lain lagi. Dipakai L itu bos tuh. Ya Allah, baru enggak jahat. Kan membully ini yang lagi rame kan lewat media sosial tuh Busu. Yang kasus yang kemarin itu yang dokter tuh yang paling terbaru ya kan. Nah, menurut kita tuh gimana tuh?
2: Yang dokter kemarin itu di Samarinda.
1: Heeh, nah, salah satunya.
2: Nah, itu Mbak itu gitu kan kasihan. Ya pasien yang meninggal tuh loh.
1: Heeh.
2: Nah, tunggu aja deh Mbak kalau memang bujur-bujur kan dia sama Mbak, kadang-kadang ya tam saya masuk rumah sakit di pernah panggil. Dibadahkan penuh-penuh kalau tembok yo. Nah, penuh-penuh mbae. Tapi mbae mohon saya itu bujur aja nya mbok. Siapa yo pernah sama rumah sakit mbok? Diingat saya mbae saya kah waktu operasi itu Ondi di papa ada aja ruangan mbae ini masalah. Ada mbok, cuman ya nunggu mbae namanya rumah sakit itu kan begitu kan. Kasihan kadang-kadang saya tembok. Saya nungguin mbae sampai 2 hari kadang-kadang baru tama ke ruangan. Tapi ya alhamdulillah walaupun ditambah di ruangan dilayani aja bang. Nah cuma kalau sampai meninggal tuh mbak, wah kelewatan benar itu mbak. Nah, kasihan melihatnya tuh mbak. Jadi ada saya melihat di masa itu mbak, tapi saya lewatkan aja. Di TikTok, di FB itu kan ada, jadi saya terlalu benar nih sampai tiga ini. Jadi yang jantung tuh ada juga dulu mbak, itu masuk bully juga kah Ndi?
1: Yang mana?
2: Ada sampai dibawa ke Singapura hari itu mbak. Rumah sakit umum juga.
1: Oh, ndek masuk bully. Masa tuh kayak Sida tuh ada yang kan jadi yang maksud saya yang kemai pasiennya itu Sida kan ngeluhnya di sosial media. Nah, di sosial media nih di cemooh ibarat kata nah, bos apa ya, oh, dikata-katain. Ya, nah, iya, nah itu tuh termasuk yang, bully.
2: Iya sama Mbok yang di Kukar, di Teluk Hulu tuh Mbok, yang di apa namanya tuh ya kan sudah bisa berenang di mbok, cuman kan umur dah tua mbok yo. Kalinya meninggal mbok lemas mbok. Nah jadi mbok timbul lah sudah kan dapat mbok. Lalu mbok dibilang tolol. Nah jadi mbok ramai itu mbok sampai minta maaf kan. Tapi saya ada no komen juga tuh. Jadi bunyi saya mau saya nih mbok dulu di kan digelari hantu air tuh mbok yo. Raja berenang mbok, wah ditahu lagi mbok. Nah waktu itu kan masih muda mbok. Wah ini dia bisa karena itu mbok ya kram mungkin mbok akhirnya meninggal dibulinya mbok, aduh ramainya mbok. Jadi sampai anu tampar muhanya bunyi gitu mbok yo. Nah amun saya mbok menasihati aja ya bunyi saya kan kalau berkomentar tuh ya hati-hati misalkan. Cukup berenang mundah tuh artinya berenang hati-hati karena di usia lagi kan mbok ya di usia muda lagi kan mbok yo. Jadi Akhirnya mau tenggelam tuh. Saya mau pernah mau di mana? Di hulu gitu, Mbak. Yo, di Senoni itu. Heeh. Mm-hmm. Pas mau terbalik itu anu gubangnya, Mbak. Tapi saya bisa berenang, ketawa aja saya, Mbak. Nah, cobanya saya itu ya, Mbak, yo. Segitu juga waktu zaman itu mungkin dibully juga, Mbak. Mungkin bunyi orang kan bungul bunyi. Masa batang dilanggar, ditabrakan, Mbak. Itu malam, Mbak. Bujur-bujur terbalik, Mbak. Cus tuh. Ya, nah, itu sama yang ketika kemarin itu, Mbak. Siannya, Mbak. Mm-hmm. Itu rame juga tuh, Mbak. Coba kita cari di FB itu ada tuh, Mbak. Atau di TikTok nih ketemu saya lihat. Dia ada, Mbak, yo. Nah, bully itu ya kasihan juga, Bang, Mbak. Etam tuh, wah ini di medsos tuh, Mbak. Mohon etam di hati-hati cermat. Bermedia sosial, uh-huh. Ya sudah, itu bisa tuntut orang, Mbok.
1: Bener.
2: Saya aja, Mbok, kadang-kadang tuh membaca aja, Mbok, itu FB itu, Mbok, hampir seluruh Indonesia tuh saya empat itu, Mbok.
1: Mm-hmm.
2: Jadi melihat itu, Mbok, saya, Mbok, yo. Mm-hmm. Misalnya orang-orang bully itu rame bener, Mbok, kadang-kadang kan berkelahi sih lah di situ. Nah, ini lagi, Mbok, ya, ini terakhir nih bully. Waktu itu di FB kan, Mbok, yo, berkelahi, Mbok, saya pas. Jaraknya 50 meter lah, saya kan makan nih, Mbok. Jadi, Mbok, saya yang atas itu, Mbok. Mahal tuh, jadi kan abis itu keroyok sih dah, Mbok. Wah, diinjak-injaknya, Mbok. Macam apa? Iya, macam apa saya enak mahalat, Mbok. Walaupun kena bini kan, tenaga sidam, Mbok, dua kali lipat. Karena...
1: Berkerobok?
2: Ya, gara-gara, no, gara-gara bully-bully gitu. Oh, ingat saya tuh, Mbok. Nah, bujur tuh, jadi ya kalau... Etam yo berkomentar ya hati-hati juga, Mbok. Saya nyemun komentar hati-hati bener. Ya sama yang membuli yang tolol tuh kan. Jadi misalnya jangan gitu bahasa Kutai, Mbok. Bahasa Kutai Bangun kan. Karena banyak yang bahasa Kutai Bangun. Jadi misalnya sihannya hak lah bunyi. Misalkan mun etam tuh ada pitis kalau, Mbok, artinya beri aja. Artinya bersedekah kan, Mbok, yo, jangan dibully gitu, Mbok. Jadi Mbok nya minta maaf. Apa, Mbok, netizen nih? Kepali aja, punya sedangkan ikat di anu pohon, baru biarkan punya kan semalaman, nah itu, Mbok, di boleh juga gitu,
1: iya, temain
2: sendiri. Nah, iya, dah, Mbok, yo, ngopi dulu.
1: Iya.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sebelum ngopi ya, sudah ngapeh dulu. Ya memang karena bullying ini selain ternyata kalau dulu tuh kan ini apa? Banyak-banyaknya tuh secara fisik gitu, verbal gitu ya. Nah, sekarang tuh fisik iya, verbal iya, ditambah lagi dengan cyberbullying gitu. Karena sana komentar-komentar jahat, dan jarang komentar-komentar jahat tuh akhirnya menimbulkan korban jiwa tuh gitu, yang tagih viral-viral belakangan ini. Dan bahkan juga tadi Nita lihat tapi di Indonesia gitu ya, sampai akhirnya mengakhiri nyawa sudah seorang gara-gara dibully lewat ini sosial media tuh gitu, karena sana. Nah, itu jadinya sebenarnya jadi perhatian Etam tadi itu ya. Misalnya Bu Sambo aja sekalian pengetahuan aja ya, Etam bersama ya, bullying ini tuh atau perundungan nah bahasa Indonesianya gitu ya. Itu yang tadi tindakan Etam tuh secara sengaja berulang kali itu nyakiti orang, merendahkan atau menekan orang lain secara fisik gitu ya, secara kata-kata atau secara melalui media sosial gitu, ketik-ketikan jari Etam seorang tuh gitu. Ya, Etam siapa? Penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
0: Budaya kan salam.
1: Iya, Mbok Reni.
0: Mbok Nia, tentang apa nih?
1: Mbok Nita.
0: Mbok Nita.
1: Iya, tentang bully nih, Mbok Reni.
0: Oh, itu bahasanya gaul ya, kata sekarang ya.
1: Iya. Bagaimana?
0: Kalau Mbok Reni ini orang yang di gaul, dia sedang-sedang lah. Tapi kalau tentang bully, apa tadi itu?
1: Ya, bully.
0: Ya, bullying, enggak?
1: Ya, bullying.
0: Kalau kita... itu kan bullying kan bahasa gaul. Bahasa itu dibungulin. Nah, itu pernah.
1: Pernah.
0: Tapi bukan macam... dibilang bullying enggak tadi ya, tapi kita dibohongin. Tapi Mori ini gak pernah cerita ya. Itu kan pribadi.
1: Iya.
0: Itu pernah. Ih, di enak. Sakit tuh di dalam. diibaratkan tangan terluka kan, ya tentu lukanya.
1: Bener.
0: Ini sakitnya di dalam.

0: kanan juga. Berkawan. Tapi pertama kalinya wah, kita dianjing-anjung. Ini bilangin cantik, bilangin pintar. Ujung-ujungnya menantam dari belakang. Dia nak mendarang langsung ngomong kita, Bu. Dari belakang.
1: Betul.
0: Terus yang diomongin ini kita. Jadi dia nak nyebut namanya tadi. Merasa kan? Sorot matanya tuh seolah-olah menunjuk ke kita. Ketahuan itu, Bu. Orang yang bohong sama yang hijau. Kita lihat dari tingkah lakunya dan omongannya dan ini matanya. Itu yang Bu Reni perhatikan. Bu Reni datangnya. Ih, asiknya ngobrol. Ini seolah-olah nggak tahu nih. Ngobrolnya apa? Ya, dari itu. Enggak, itu nasi itu. Alasnya kan, Bu Reni sudah udah dengar. Oh iya kah, neneng. Si Anu tuh ngapain lah? Ini si Anu tuh kada lawan nana. Ya, pas itu pun ambo ya nyakitin nanti kan, nanti terulang lagi kan. Ini nana. Ya, oh iya ya, masa ya dengannya. Oh iya kah, benar nih. Ada kada bohong kah? Kata ulin kan. Itu bohong. Oh iya kah, masa. Tapi seolah matanya itu bicara, Bu. Kita kata bohong, mulut sama hati enggak sama dia. Morini tahu. Tapi Morini itu pura-pura enggak tahu. Senyum-senyum aja. Ah, iyalah, Kak. Iya, Kak. Tapi Morini sambil nepuk belakangnya. Tiga kaki. Aja punya. Oh iya kah, ulun pendekin dan anu ulun bisikin di kupingnya, hati-hatilah kalau ngomong, nanti kamarnya kena ikam. Ini diamnya. Terusnya besoknya ada lagi nyak, melihat ulun berjauh buka kayak seolah-olah ulun ini punya utang. Nah itu yang pertama itu omongannya. Terus ini anu apa namanya SMS itu kita belum ada WA. Nah, ini kan waktu itu dibelikan abah tuh iPhone. Dia masih nindar-nindar tuh anu bo. Yang belum kan belum apa namanya belum HP canggih. Itu masih SMS. Ini ikam lagi lah kata ulun. Ulun dalas. Ada ingat kah? Awaslah, nanti bisa buruk, kata ulun kan atas bawah, kata ulun. Besoknya ulun di anu apa namanya diancam sama awalnya. Kalau kita ini sekarang bestinya lah. Dia udah berani sendiri buat kerombolannya. Tuh, datangnya ulun. Apa deh, kata ulun kan. Aku kan ngomong. Tapi itu yang di anu apa namanya SMS. Ada ulun cuma baca aja. Cuma ngasih saran. Dijaga mulut. Mulut sama hati kada sama, ulun kan. Kalau berani sama orang yang keroyokan itu namanya pengencet, kata ulun kan. Ini perempuan loh, Mbok. Ulun pernah berimbutan loh. Itu amutnya kan panjang, Mbok. Untar, Mbok. Ini tuh kita bergulatan. Waktu itu kita masih SD.
1: Ya Allah. Itu.
0: Kelas 4. Makanya Mbok Rini nggak naik-naik. Ya makanya dibilangin aja ke IG. Unung-unggut. Sampai disetrap sama guru kita dulu tuh laki-laki. Disetrap duduannya. Pertama Mbok Rini. Mbok Rini protes. Dia yang duluan. SMS ini. Mana buktinya ya? Gak ada. Oh, kamu minta bukti? Ada, aku bawa HP-nya. Minta kan sama guru. Terus kan, kata gurunya. Dipanggil dua-duanya. Tau lah, Bu. Kita dijemur di ini. Para tiang bendera.

0: angkat kaki satu, terus kupingnya dijewer dua-duanya selama selama mata pelajaran sampai pulangan, baru kita di suruh pulang. Terus itu kita dikasih PR. Nah, cerita lah baru ini sama makan kalau ini nih, ih kamu ngalah ya, kamu sekolah kan bukan untuk lari. Nah ini aja kemarin ibu ano mama dengar kamu lari nungguin anak kurang ini ulungan gitu, ulungan bukan ulungan, ini yang luar, ini dia yang ada ulungan kan kau sah ya katanya. Terus ini minta sama pembelaan sama abah, eh mah belum dimain sama abah hulun sebegoting. Jadi dihukum nggak boleh pulang sekolah, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Mana kan buang sampah, oh sah aku aja buang katanya abah hulun kan, nanti kamu ngelayap nyapu, itu pun nyapu diawasi loh bu. Di depan abah, di belakang mama.
1: Karena nih mau tak ulang nggak tuh mbok yo.
0: Ya kan mbok ini waktu kecil, waktu kelas 4 itu kan penyakitan mbok, akhirnya kan ada rencangan yang bilangnya waktu dulu kecil itu kan mbok ini lambat jalan mbok, karena apa namanya sakit step ya, mungkin situ ya bapak kan. Karena yang nyarakan ini, jadi sudah besar kan, tinggal sama kuitan. Nenek pesan, kalau ada apa-apa dengan cikuku, awas ikan. Biarnya kelahi, ikan ngano, ikan ngalah. Kurungkah dia, ataukah, apa namanya, dikurung di rumah aja. Jangan dibiarkannya keluar. Awas ikan lah, nanti kulihat laporan, gitu kan. Jadi, ini ulun ke rumah. Ih, pintanya cucuku. Iya, nek, lagi belajar. Padahal bapak ulun dari belakang ketawa. Karena yang itu dihukum tadi itu kan. Nah, ceritanya itulah dibungli atau ya. Dibungli.
1: Mudah-mudahan dia terulang lagi ya, Mbak ya.
0: Sampai ganal gini, memainkan HP yang keponakan ini ketawa aja. Iya. Apalagi kalian yang setel itu nak, bo yang di Pulau Sat. Ya, jadi kita tahu aja kan, seingat masa lalu yang halus itu. Itu yang tadi kita.
1: Makasih Mbak Reni dan Kesah ya.
0: Makasih ya, Bu.
1: Iya, makasih. Kok semangat Mbak Reni.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salut ya sama Mbak Reni ya. Mau sudah berkesah gitu ya. Karena memang kadang mendah pernah dibully tuh berat untuk mengesahkan kembali. Ya mohon maaf ya, misalnya luka lamanya terbuka lagi Mbak Reni ya. Mudah-mudahan sehat terus, pokoknya semangat nih terulang lagi ya hal yang sama. Amin. Ya, kita ke WhatsApp lagi ya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya.
1: Iyo, lawas nih temu Bos Wahyu leh, sehat.
2: Sehat aja mau.
1: Alhamdulillah, sibuk aja yo.
2: Iya, itulah.
1: Iya, itulah. Etam hari ini nih tema.
2: Kehidupan.
1: Bujur, kadang kiding, Mau ini bercerita kita tentang bullying nih Bos.
2: Oh, bullying ya?
1: Bagaimana pandangan kita? Menat. Terus bagaimana itu tuh terjadi di lingkungan sekitar etam tadi itu?
2: Iya, mungkin aku bahas soal zaman sekolah mah nih, Bu. Zaman sekolah, aku salah satu orang yang dibully di sekolah. Salah satu orang yang kenapa aku bilang salah satu karena ada juga yang dibully selain aku. Jadi ya bully ini memang, apalagi aku kan orangnya ndak suka ngelawan kalau sudah apa namanya dibully gitu dia, kecuali memang main fisik ya. Baru hak ngelawan. Tapi kalau masalah bully apa namanya perkataan atau menyimpan barang dan yang lain-lainnya lah, atau menghina secara fisik, nah itu aku ndak mau membalas. Cuma itu lama-kelamaan menyiksa batin juga, Mbok.
1: Bajar.
2: Karena itu menyerang psikis juga. Dan rasanya tidak nyaman kalau setiap mau sekolah itu pasti rasanya tidak nyaman, Bu. Rasanya kayak mau ke neraka gitu. Dan rasanya itu beda gitu dengan apa namanya suasana rumah, suasana lingkungan di sekitar rumah. Kalau sudah ke sekolah itu bertemu dengan anak-anak yang di luar daripada kampung, di luar daripada gang-gang yang tempat nyawa tinggal. Nah itu pasti ada sifat yang berbeda dari mereka. Dan itu harus dihadapi setiap hari, entah itu etam dikerjai kah, di goyang bangku saat kita lagi nulis, diolok-olok. Dan pernah bola aku juga dipecahkan dulu tuh. Dan pembuliannya itu secara fisik juga, selain kayak gitu. Dan itu setiap hari, setiap sekolah itu pasti gitu kena pembulian. Ya di menutup kemungkinan juga pengakuan Andi sempurna juga. Cuma ya ketidaksempurnaan kan bukan untuk dibully ya.
1: Betul sekali.
2: Tidak seharusnya dibully seperti itu. Ya itu di zaman SD, Bu. Mungkin ya malu aja kan masih anak-anak gitu. Tapi kan ya tidak bisa juga kayak gitu, karena anak-anak kan di semuanya membuli di sekolah itu. Kenapa harus mereka diajar tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk tidak membuli? Dan itu akhirnya bikin aku malas sekolah, Bu. Banyak yang bilang, wah kenapa sih seorang Wahyu kok berhenti sekolah gitu, karena malas sekolah ya. Bukan, sebenarnya bukan malas sekolah, malas belajar. Tapi karena itu, tapi aku malas bercerita juga, Boy. Apalagi ke kawan yang lain. Ke keluarga pun aku selama dibully di sekolah itu malas cerita, Bu. Enggak tahu kenapa. Aku simpan sendiri aja gitu, nah. Takut dimarahi juga. Takut dibilang alasan lah, karena kan orang tua tidak menyaksikan secara langsung. Dan ya udah aku simpan sendiri aja. Dan sampai akhirnya aku berangkat sekolah itu di ke sekolah, Boy. Belok ke apa? Ya belok kemana-mana lah. Sendirian itu, Bu. Di ada kawan lain, yang lain pada sekolah, aku belok entah kemana lah. Jalan-jalan kemana? Apa namanya, ke hutan-hutan gitulah untuk mencari suasana lain dan mengambil waktu sampai waktu pulangan sekolah baru aku ikut pulang gitu, nah. Jadi orang rumah ini menganggap aku sekolah gitu. Nah, dan itu bisa ditutupi juga setiap hari pastinya guru di sekolah itu mencari. Dan akhirnya 2 minggu berlalu aku turun sekolah, orang tua ini kaget aja didatangi guru di rumah kan. Ditanya kenapa di sekolah, dan kaget aja selama ini tahunya sekolah gitu. Dan ya bisa ditutupi, akhirnya aku kepada juga ke orang tua karena dibully, dan aku ditahan juga kan untuk menerima pembulian-pembulian kayak gitu. Dan bahkan ada juga secara fisik juga gitu. Dan ya udah, orang tua menyerahkan kalau emang terserah kau, sudah kalau mau lanjut lanjut, kalau Andi mau terserah dah gitu. Dan itu yang bikin aku tuh malas sekolah itu karena ada pembulian itu juga gitu, nah. Bukan karena malas belajar juga. Dan akhirnya pas sudah berhenti sekolah dulu itu, ya akhirnya banyak belajar juga dari saudara-saudara juga, belajar-belajar entah itu baca, kalau baca tulis ya bisa lah sudah, bahkan gambar aja bagus sudah dulu tuh. Banyak-banyak belajar juga dari sepupu kan guru juga. Ada sepupu, kakak sepupuku tuh guru itu di apa namanya di Samarinda nih, jadi guru les bahasa Inggris juga, sudah jadi guru juga. Nah jadi kadang-kadang aku belajar dengan keluarga aja. Jadi di sekolah lagi sudah, bukan karena di mau apa namanya,
1: belajar.
2: Dia mau belajar, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa diterima di sekolah gitu. Mm-mm. Karena nggak semuanya di sekolahan itu baik gitu, nah anak-anaknya ada betul juga yang nakal tuh.
1: Iya.
2: Terus Ibu, yang jadi sampai sekarang tuh masih menghantui aku, jadi aku tuh kalau udah mencari kawan jadi trauma gitu Bu.
1: Betul.
2: Takut gitu, kalau udah mencari kawan tuh trauma, takut apa ya, orang ini bakal ngolok aku dia gitu.
1: Iya, overthinking ya Bu ya.
2: Jadi kurang takut lebih gitu lah. Iya, makanya gabung-gabung di perempat kayak gini nih kayak lancar gitu, tapi kalau udah ketemu pasti takut itu Bu. Aku takut bicara, pasti takut apa ya, takut kena bully woy. Iya, kayak trauma masih gitu. Kecuali emang ketemu orang yang memang kelihatannya udah cocok gitu, baru ya bisa diajaki berkawan.
1: Bener.
2: Emang bisa menerima apa adanya.
1: Bener.
2: Itu sih.
1: Siap. Terima iya, kasih Mbok ya udah berbagi kisah Busu ya.
2: Iya, tadi iseng-iseng maaf coba monitor ternyata ada Mbok Nita.
1: Oh ide. Siap.
2: Iya, makasih juga atas waktunya Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu kisahnya ya. Nah itu, jadi memang dampak negatifnya tuh bisa berkepanjangan ya, tegak Busu Wahyu sampai akhirnya traumanya jangka panjang sampai sekarang tuh gitu ya, masih ada rasa takut. Nita juga sebenarnya pernah juga sempat gitu zaman sekolah, dan itu juga malah Nita jadi ndik gampang percaya orang, sama tegak Bu Wahyu ya, ndik percaya orang 100% gitu, bahkan takut gitu, kadang takut dikhianati kawan gitu, sampai tegak itu juga memang, karena dampak negatifnya tuh kedepannya tuh ndik baik gitu karena di sana. Jadi jangan pernah menjadi pelaku ya, karena kalau Nita tuh dua-duanya pernah, pelaku pernah dulu waktu SD masih halus benih di tempat-tempat kawan gitu ya, dan itu nyesalnya juga sampai sekarang gitu. Mun etam merasakan lagi kilas balik gitu, mundur ke belakang tuh, oh ternyata dulu tuh pernah jadi pelaku, dan akhirnya pas jadi korban tuh gitu merasakan juga apa yang seorang ini perbuat ke orang, dan akhirnya itu nyesalnya berkepanjangan, terus juga traumanya lagi berkepanjangan. Nah itu hak, jadi ya pelajaran terhadap segalanya tuh baik-baik hak jadi orang tuh gitu ya, jangan egois, jangan jahat gitu, apalagi sekarang zaman online tuh ketikannya juga jangan jahat gitu ya. Etam baik tahu, etam cuma ngetik sembarangan maha, atau etam tege ih digawal nih komen ah gitu, sekalinya itu tuh berdampak benih dengan orang gitu, bahkan sampai ada yang harus mengakhiri nyawa sudah seorang gitu karena dikuat. Padahal sudah diada sidatun di mengalami bully secara fisik, tapi cuma secara ketikan maha, tapi dah itu mudah mengolah orang benar-benar mentalnya turun gitu karena di sana. Jangan jadi penyebab orang sakit hati ya karena di sana, karena itu suatu saat Nita entah kenapa yakin pasti mun orang tuh mengolah orang sakit hati, suatu saat sida tuh bakal sakit hati juga gitu, entah dengan cara apa gitu karena di sana ya. Dan ya tentunya etam sebagai korban juga, semoga tentunya etam belajar terus ya untuk ikhlas gitu ya, walaupun ikhlas tuh berat benih ya, Nita carang pun ya berat untuk diri seorang gitu, tapi tentunya etam harus tetap semangat gitu ya, etam tinggalkan yang masa lalu, etam hadapi ke depannya gitu ya, etam caranya juga bangun rasa percaya diri etam supaya ya yang lalu biarlah berlalu, ada aja Tuhan yang bakal tidur gitu ya, sida yang akan balaskan. Jadi etam butuh fokus untuk diri etam seorang gitu ya, etam baik-baik benih untuk diri etam seorang, masa depan etam, etam bangun rasa percaya diri, pelan-pelan etam jalin sosial dengan orang, walaupun etam di bekawan para dulu lagi gitu kan di sana ya. Dan yang paling penting tuh jangan balas gitu etam, karena mun etam balas sama aja etam dengan orangnya gitu ya. Yang terakhir itu lapor ya, etam harus berani lapor, apalagi orang tuha dulu memang agak jereh ya untuk lapor-melapor ini, karena memang kadang etam yang kena salah tadi bunyi Busu Wahyu tuh, tapi etam hak yang jadi rantai pemutusnya itu ya. Jadi mun anak etam lagi kenapa-kenapa, atau bahkan entah sida pelaku atau korban di suatu saat gitu ya, etam harus mendengarkan dari dua sisi juga TG itu ya, jangan sampai etam TG ah alasan kita maha nih boleh ya etam harus putus rantai itu karena anak etam tuh butuh etam, mun etam dah bekesah mun si dia dah bekesah ke etam TG itu ya bos mbak ya, tapi mudahan ha etam jangan pernah ke etam dan juga keturunan etam dia yang jadi pelaku ataupun korban dari bullying ini ya, dan juga semoga jadi pengingat juga untuk etam ayah baik-baik jadi orang begitu ya, keren deh sana ya. Makasih banyak ya yang dah nelinga halo bener etam hambatin dengan Mbak Nita, dan juga tentunya makasih yang dah berbagi kisah ya, ada Bu Semamat, Mbak Reni, dan juga Bu Wahyu. Tuh mohon maaf juga mohon ada akhirnya jadinya teringat masa lalu lagi, teringat luka-luka lamanya Nita, mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bisa jadi penguat juga untuk etam segalanya ya. Makasih banyak Bu Sombo, etam jumpa di Halo Bunda Etam lainnya. Setelah ini etam akan lanjut lagi ke Randeng sana berkesah lagi, berkesah-berkesah ya di ada berkesah yang ngasih dengan Mbak Nita satu jam ke depan ya. Tetap bersama kami di Hari Perempat Samarinda
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwandengsana Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar pelatihan Tari Harmoni Nusantara bagi 176 pelajar di kawasan delineasi IKN sebagai upaya memperkuat karakter generasi muda melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Pelatihan yang berlangsung selama Mei hingga Juni 2026 ini diikuti pelajar dari 12 sekolah tingkat SMP, MTs, SMA, dan MA. Program menjadi bagian dari gerakan ekonomi kreatif masuk sekolah dengan peserta terbaik akan tampil membawakan tari kolosal pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN 17 Agustus mendatang. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Mohsin Palinrungi, menyatakan program ini bertujuan menumbuhkan kreativitas dan kompetensi pelajar di bidang seni pertunjukan. Selain belajar teknik menari dan koreografi, peserta juga ditanamkan nilai persatuan, gotong royong, disiplin, serta apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia. Tari Harmoni Nusantara memadukan unsur tari tradisional dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Otorita IKN juga berkomitmen melanjutkan program pembinaan seni budaya ini melalui kolaborasi dengan sekolah dan pelaku seni untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerandeng sana lanjut etam di ada bagian saya tentunya hari ini tentang toga tanaman obat keluarga. Hari ini kerandeng sana hari ini etam akan membahas tentang daun miana dan 7 manfaatnya untuk kesehatan etam. Dimana daun miana ini adalah salah satu jenis daun yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Dimana biasanya tuh dipercayanya tuh bisa meredakan asma, mengobati wasir, dan juga meringankan gejala glaukoma gitu kerandeng sana. Dan memang tumbuhnya tuh di daerah tropis gitu ya. Bentuk daunnya oval dengan tepinya bergerigi dan permukaannya berbulu dengan warna ungu kehijauan. Dan daun miana ini punya aroma khas yang berasal dari kandungan minyak atsiri di dalamnya. Jadi ini banyaknya dijadikan tanaman hias gitu kerandeng sana, tapi ternyata daun miana ini populer juga nih sebagai obat-obatan tradisional. Nah, dia tuh akan bahas ya manfaat-manfaat dari daun miana ini. Tapi eta nelinga dulu yang ndak lalu berikut ini ada dari Banjar.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?

0: Pokoknya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Ya keren ya sana ya lanjut. Jadi manfaat pertama dari daun miana ini adalah bisa mengobati sariawan. Nah, pada pengobatan tradisional, daun miana ini seringnya digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati sariawan karena daun itu tuh mengandung antioksidan, TGF flavonoid, yang tentunya punya peran sebagai anti radang dan antibakteri. Jadi mun sariawan itu etam bisa pakai ini dikumurkan tadi itu ya, dan karena kandungan itu tadi akhirnya bisa meredakan nyeri dan juga mempercepat proses penyembuhannya. Selain mengobati sariawan, bisa juga mengatasi batuk. Nah, sifat anti radang dan antibakteri tadi itu bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi batuk dan meredakan iritasi tenggorokan. Caranya ya, etam bisa peras dulu nih 10 lembar daun miana yang dah dicuci dulu ya, cuci bersih-bersih sampai ada tuh keluar air dari dalam daun ini kayak itu. Nah, baru habis itu minum air perasannya tadi tuh 2 sampai 3 kali sehari sampai batuk etam mereda kayak itu, keren di sana. Selanjutnya juga bisa nih, bisa jaga juga berat badan etam tetap ideal karena ada kandungan forskolin yang ada di daun miana itu yang ternyata bisa bantu etam tuh jaga berat badan tetap ideal. Dimana forskolin ini tuh zat salah satu zat gak tahu sama ya yang sering digunakan di obat-obat penurun berat badan kayak itu, karena ada zat ini tuh bisa meningkatkan produksi dua enzim penting yaitu lipase dan adenilase siklase ya, yang berperan dalam pelepasan lemak tubuh supaya digunakan sebagai energi tegak itu. Jadi mengonsumsi ini daun miana ini itu tuh bisa mengatur metabolisme lemak di dalam tubuh jadi lebih teratur juga, jadi berat badan tuh di kelebihan tegak itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, keren di sana lanjut ya. Jadi bisa juga meredakan gejala asma karena ada kandungan forskolin yang di daun miana. Dan zatnya itu bisa melemaskan otot-otot saluran pernapasan, jadi napas itu bisa lebih lega gitu. Bahkan ada penelitian juga yang menunjukkan misalnya asupan 10 mg forskolin tuh penetap konsumsi selama 6 bulan tadi itu ya, bisa membantu penderita asma ini untuk ngontrol gejala asma yang muncul. Nah, bisa juga meringankan gejala glaukoma. Glaukoma ini sendiri adalah

peningkatan tekanan di bola mata karena adanya penumpukan cairan. Kandungan forskolin lagi pada miana ini bisa membantu mencegah kondisi glaukoma ini makin parah. Jadi sebab penelitian juga menunjukkan misalnya suplemen atau obat tetes mata yang ada kandungan ini gitu ya, ada kandungan TGF forskolin dan juga flavonoidnya, itu tuh ternyata kawal ngurangi tekanan di bola mata etam. Tapi ternyata masih butuh penelitian lebih lagi gitu ya terkait klaim ini gitu ya. Selanjutnya juga bisa mencegah hipertensi karena tadi masih dengan kandungan forskolinnya. Karena zat ini tuh bisa diklaim bahwa sidatukawa melebarkan pembuluh darah, jadi aliran darah itu lebih lancar dan tekanan darahnya juga lebih stabil gitu kurangnya sana. Dan yang terakhir juga bisa menjaga kesehatan jantung, dimana sebuah studi itu menunjukkan misalnya asupan forskolin bisa membantu meningkatkan fungsi jantung sehingga berbagai masalah pada jantung nih kawa teratasi kerandeng sana. Nah, beragam manfaat daun miana ini bisa diperolehnya dengan membuat ramuan ya dari daun miana ini sendiri. Caranya tuh mudah aja gitu ya. Etam nih cukup siapkan dulu 7-10 lembar daun miana, beretam cuci bersih gitu ya. Mudah dah tercuci bersih, etam tumbuk gitu sampai etam tumbuk, terus etam kasih air panas. Nah, baru setelah etam tumbuk dan kasih air panas tadi, etam saring gitu ya airnya gitu. Etam peras sambil etam saring airnya, baru habis tuh sudah deh siap nih ramuan daun miananya untuk etam minum gitu. Tapi misalnya dikuat pahit gitu ya, terlalu pahit Mbak Nita, iya bisa kawa ditambahkan madu secukupnya ya. Tapi tentunya madunya yang asli ya, jangan yang berpemanis. Tapi tentunya penting juga ya, diperingatkan juga tentunya penggunaan daun miana ini lebih umum digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, jadi misalnya dengan penyakit medis tadi, lebih baik konsultasi juga ya dengan dokter gitu ya terlebih dahulu. Jadi etam bisa nih memastikan mun etam dah jarang duluan ke dokter gitu ya, kira-kira tepat nih untuk etam konsumsi dengan keadaan tubuh etam sekarang atau kurang tepat gitu ya, butuh obat yang medis aja gitu ya. Itu keren di sana manfaat seputaran daun miana untuk kesehatan tubuh etam, di mana informasinya kami kutip dari laman website alodokter.com. Menjadi akhir kebersamaan etam dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saatnya menita pamit dari ruang dengar kita segalanya ya. Semoga etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik juga, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga permasalahan etam atau ada yang lagi ada masalah segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, segera kawa bisa melewati badai, segala badainya gitu ya. Mudah-mudahan etam selalu kuat, dikuatkan ya menghadapi apapun rintangan di hidup etam, amin. Dan juga semoga etam selalu bahagia ya. Setelah ini akan ada Mbok Tata ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Siang. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf bila ada salah-salah carang. Semoga ada bisa menghibur dan ada manfaatnya untuk etam segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, empai malam.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau IACA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kuranesana Otorita IKN menegaskan masyarakat adat Pasir Balik telah dilibatkan dalam berbagai program pembangunan dan pelestarian budaya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikan menyusul gugatan uji materi Undang-Undang IKN yang diajukan oleh tokoh adat suku Balik bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke Mahkamah Konstitusi. Otorita menegaskan setiap warga negara memiliki hak mengajukan gugatan, namun menilai anggapan masyarakat adat tidak dilibatkan perlu ditelaah berdasarkan fakta. Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin menjelaskan masyarakat Pasir Balik selama ini telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Bahkan otorita memiliki dokumentasi dan undangan kehadiran tokoh adat dalam sejumlah program di bidang kebudayaan. Pemerintah juga melakukan studi banding, pendampingan tenaga ahli serta pemberdayaan pemuda melalui pengelolaan destinasi wisata Gunung Parung. Terkait pembebasan lahan, otorita menegaskan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Sehingga tidak ada proses tawar-menawar maupun intervensi terhadap masyarakat. Selain itu, otorita juga telah memberikan pengakuan resmi kepada masyarakat adat di Kelurahan Mentawir melalui surat keputusan Kepala Otorita IKN. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus. Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak Teresa Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya, Bos Sombo. Mbak Tata balik lagi ya, ngewani atam galanya nih di rangkaian program Samarinda Siang. Dan kali ini ada program Ode Bekesah ya. Jadi akan membahas mengenai daun miana dan manfaatnya untuk kesehatan ya, Bos Sombo ya. Jadi tanaman herbal ya, ini juga tampilannya cantik, warnanya tuh hijau, pink, ada apa ya, sedikit merah-merah gelap gitu ya. Mungkin Mbok Busu sering juga melihatnya di pinggir jalan atau di tanaman tetangga ya. Mbok Tata juga sering lihat tapi baru tahu namanya daun miana. Nah, ini nama latinnya Coleus Arthropurpureus ya. Jadi taman ini sangat populer di kalangan pecinta tanaman hias karena bentuk daunnya tuh oval, bergerigi, kemudian kalau Montetam pegang nih agak berbulu gitu ya, dan punya warna ungu kehijauan yang khas. Dan selain mempercantik halaman, daun miana ini juga menyimpan aroma unik dari kandungan minyak atsiri yang sudah lama dipercaya dalam pengobatan tradisional.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
2: Gas terus,
3: Lulululu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling juga gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, keren ya sana. Lanjut lagi mengenai daun miana. Jadi kandungan aktif dan manfaat untuk pernapasan dan mulut etam nih ya. Jadi rahasianya itu ada pada berbagai senyawa aktifnya seperti flavonoid, tanin, saponin, dan forskolin. Berkat kandungan tersebut, daun ini sangat ampuh digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati sariawan nih, Bu Sumbo. Karena ada sifat antioksidan dan anti radangnya ya. Di hanya itu, air perasan daun miana juga sering diandalkan untuk mengatasi batuk dan meredakan iritasi di tenggorokan.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Iya, bersumber khasiat dari daun miana ya. Ternyata nih bisa juga untuk berat badan, asma hingga tekanan darah. Jadi hebatnya lagi karena adanya kandungan forskolin di dalam daun miana yang punya banyak peran penting bagi kesehatan tubuh etam nih. Zat ini terbukti mampu membantu metabolisme lemak hingga berat badan tetap ideal nih Busumbo ya. Ini biasanya gawal nih buat mbok-mbok ya. Yang tujuannya mau diet terus jarnya. Nah, selain itu forskolin juga berhasiat untuk melemaskan otot saluran pernapasan untuk meredakan gejala asma. Kemudian bisa membantu melebarkan pembuluh darah guna mencegah hipertensi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambel. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambel hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Baunya pang, sungai ini leh.
3: Tega apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
4: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

masih di jejak budaya ya, keren deh sana ya. Jadi untuk Dormiana ini manfaatnya bisa juga untuk mata, jantung, dan tips konsumsinya. Jadi ternyata bermanfaat untuk meringankan gejala glaukoma dan menjaga fungsi jantung agar tetap sehat nih kronisana ya. Cara meraciknya juga mudah nih ya. Eta perlu tumbuk 7-10 lembar daun bersih, daun miana tadi dibersihkan, kemudian Eta seduh dengan air panas lalu disaring, kemudian langsung diminum ya. Walaupun alami, tapi tetap Eta harus pastikan untuk konsultasi dengan dokter ya sebelum mengonsumsinya secara rutin, karena ini tahu misalnya kita ternyata ada penyakit lain nih yang diboleh nih untuk konsumsi ini. Jadi sebaiknya tetap konsultasi ya, jangan asal-asal minum gitu keren di sana. Oke lah, informasinya dikutip dari laman alodokter.com ya. Selanjutnya juga pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada Teras UMKM. Jadi tetap bersama kami di Forum 4 RI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah bergerak cepat memastikan program makan bergizi gratis segera dirasakan oleh masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada kemarin, memerintahkan untuk memutuskan memangkas target pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG jika sebelumnya ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Kini percepatan dipangkas drastis menjadi hanya 1 minggu saja. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan wilayah seperti Papua, NTT, Nias, Maluku hingga Maluku Utara menjadi prioritas utama karena memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Pihak BGN juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak luar yang menjanjikan kemudahan atau mengaku bisa membantu proses percepatan pengajuan SPPG. Seluruh proses dipastikan berjalan secara transparan dan terintegrasi langsung melalui sistem resmi demi menjaga akuntabilitas serta integritas program. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tiup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Raya Samarinda, suara budaya Nusantara. Nah, giliran program Teras UMKM ya, kerannya sana menemani dari sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kali ini Mbak Tata akan bahas mengenai tips memulai usaha mebel. Nah, jadi ini adalah salah satu peluang usaha yang bisa memberikan omset banyak ya. Jadi walaupun modal yang dikeluarkan jual lumayan banyak, tapi target pasar ini bisa mencapai pasar internasional. Belum lagi kebutuhan masyarakat akan furniture ini terus bertambah ya. Jadi usaha mebel ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Dan bagaimana lebih lengkapnya ya, cara dan tipsnya nih buat Tata untuk memulai usaha mebel, nanti ya tambah lagi ya. Kita dengar dulu lagu yang satu ini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, tadi udah di-spill kan maunya info mengenai tips usaha mebel nih kerana sana ya. Jadi yang pertama yang bisa tentukan adalah kita cari tahu dulu target pasar usaha mebel. Jadi ini yang paling pertama dan paling awal ya sebelum memulai usaha. Jadi ada banyak kelompok yang membutuhkan furniture, mulai dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, dan lainnya. Monetam sudah tahu nih, dan ada juga targetnya sudah ditentukan, maka persiapan untuk bisnis selanjutnya akan lebih mudah karena sudah tahu siapa yang dituju dan apa yang dibutuhkan.

0: Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku dan budaya. Hal itu tercermin dari beragamnya pola hidup masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dengan rumah adat, peraturan adat, senjata tradisional, hingga pakaian adat yang dikenakan. Suku Dayak Ngaju misalnya, suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah ini mempunyai pakaian adat yang dikenal dengan nama Sangkurat. Pakaian yang berbentuk rompi ini terbuat dari kulit nyamu atau kulit daun pohon pinang puyuh. Secara etimologi, sangkurat berasal dari kata sangka yang berarti pembatas atau penyangga. Selain digunakan ketika berperang, suku Dayak Ngaju juga menjadikan pakaian ini sebagai pakaian kebesaran yang kerap dikenakan dalam berbagai upacara, seperti pernikahan adat. Mereka percaya bahwa dengan mengenakan sangkurat, mereka akan terbebas dari segala sesuatu yang bisa membinasakan diri.
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Oke, tips selanjutnya dari memulai usaha mebel. Yang kedua adalah lokasi usaha nih ya. Jadi lokasi usaha itu memang jadi kunci ya untuk memulai toko furniture. Tapi yang harus Etam perhatikan adalah lokasi yang padat dengan masyarakat yang belum tentu menjamin usaha mebel Anda akan dilihat. Jadi sebaiknya pilih lokasi di mana target pasar Etam ada ya. Jika memilih target pasar hotel, maka bisa cari lokasi yang dekat dengan hotel. Kemudian bisa perhatikan kompetitor sejenis di lokasi yang dipilih. Jadi semakin dikit kompetitornya, maka semakin baik peluang usaha bisnis Etam nih untuk berkembang. Dan pun Etam nih harus mencari toko mebel pertama yang ada di lokasi tersebut ya. Memang harus menjadi yang nomor satu gitu. Kemudian siapkan modal. Modal ini memang kunci utama dari menjalankan bisnis apapun bisnisnya ya. Dan memulai usaha mebel ini dibutuhkan modal yang lumayan ya, bahkan bisa mencapai ratusan juta nih. Nah, karena modalnya banyak juga, jadi sebaiknya Etam persiapkan dulu ya, survei harga, kemudian bahan bakunya, peralatan dibutuhkan, hingga biaya yang diterduga gitu ya, untuk menghitung berapa rincian modal usaha mebel ini. Dan tentunya dengan modal yang cukup, bisnis Etam akan berjalan tanpa memiliki kendala uang di kemudian hari.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, informasi terakhir mengenai cara memulai usaha mebel adalah siapkan strategi promosi usahanya. Jadi promosi juga sangat penting ya Bu Sumba ya. Eta bisa gunakan sosial media untuk mengoptimalkan promosi online. Selain itu juga bisa menggunakan promosi offline ya. Kemudian adalah berikan konsep yang menarik. Jadi pelanggan juga bisa bosan gitu ya dengan bentuk furniture yang itu-itu mahal nih. Jadi bisa item siapkan untuk contoh konsep usaha mebel yang menarik. Misalnya konsep klasik atau vintage. Kemudian konsep tradisional, konsep modern, dan konsep minimalis ya. Dijual lebih banyak dicari sama generasi-generasi Z mungkin ya, minimalis yang kekinian gitu. Kemudian terakhir adalah item tentukan harga dan kualitas produk. Jadi harga itu sangat penting ya, karena mebel kebanyakan ya lumayan jual harganya nih ya. Jadi jika item punya harga yang tinggi untuk furniture yang akan dijual, maka pastikan juga kualitasnya sesuai ya. Dengan begitu pelanggan akan merasa puas dan akan kemungkinan beli lagi. Jadi ini juga menjaga apa ya, menjaga kredibilitas lah ya. Jadi lebih lebih menjaga sikap baik dengan konsumen juga ya. Oke deh, infonya dikutip dari laman kitalulus.com sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Teras UMKM ya. Selanjutnya juga akan ada program musik dan informasi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Habar hitam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, karena sana Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memperketat pengawasan keberangkatan jemaah umroh untuk menekan praktik ilegal dan melindungi para jemaah di tanah air. Kemenhas resmi mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan pengaduan, posko ini juga bertugas memverifikasi legalitas penyelenggara, memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, serta mendeteksi sejak dini potensi penelantaran jemaah. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana, menegaskan jajarannya siap bersinergi untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran. Terhitung mulai hari ini, operasional penerberangkatan dan kedatangan umroh di Terminal 2F diperkuat oleh total 14 maskapai, termasuk 4 maskapai yang berada di luar Indonesia. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan ini saya serius,
2: Mama. Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Saleh!
6: Ya maaf, Pak.
5: Buang lagi sampah itu, Saleh!
6: Yaudah, ntar lama.
5: Kamu ini males banget sih, Saleh!
6: Terus ini buang di mana, Mak?
5: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
6: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
5: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
6: Nah.
5: Ya jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
6: Ya,
5: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
6: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
5: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
6: Lah, Emak, nyalain pemerintah mulu.
5: Lu, memang kenyataannya kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
8: Pro 4 RRI.
9: Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurnesana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya Eta mendengarkan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.

illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal ananiyah, yaitu dengan cara taat dan mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam kategori, empat kategori. Kategori pertama yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi bekal akal namun tidak diberi nafsu, yaitu para malaikat. Kategori kedua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diberi nafsu tetapi tidak diberi akal, yaitu hewan atau binatang. Yang ketiga adalah Allah menciptakan makhluknya yang tidak diberi akal dan tidak diberi nafsu, yaitu benda mati. Kategori yang keempat adalah Allah menciptakan makhluknya namun ia diberi akal dan diberi nafsu, yaitu manusia. Dari empat kategori tersebut, manusialah yang diberi dua anugerah terbaik, yaitu akal dan nafsu. Akal mempunyai energi positif karena akal yang dapat memberikan wawasan, memberikan informasi dan pertimbangan yang baik mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Berbeda dengan nafsu yang memiliki energi negatif yang mendorong dan memberikan motivasi kepada manusia untuk berbuat sesuatu tanpa mempertimbangkan baik dan buruk maupun halal dan haram. Karena itu jika akal mampu mengontrol nafsu, maka manusia akan menjadi makhluk yang mulia baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ketika berdiri di hadapan Tuhannya untuk dihisab amalnya dan ia mampu menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata akal mampu menguasai hawa nafsu yang dapat menghantarkan jalan kebaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan, manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika hawa nafsu yang menguasai manusia, maka manusia bisa berbuat apa saja. Karena dengan nafsu itulah, maka nafsu bisa menguasai manusia yang menyebabkan manusia kehilangan arah. Nafsu yang tidak terkendali itulah yang bisa melakukan kekerasan, perampokan, pembunuhan, pembantaian terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan kezaliman. Karena nafsu yang tidak terkendali itulah orang bisa berbuat zina, berbuat korupsi, kolusi, dan berbuat tidak adil, dan munculnya berbagai macam kemungkaran dan kejahatan di muka bumi ini yang berakibat menurunkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.
serta merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan bisa merugikan bangsa dan negara, yang menyebabkan juga datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun, fasuhun sadid, wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Ada tiga hal yang menurunkan martabat dan merusak eksistensi manusia. Yang pertama adalah fasuhun sadid, yaitu orang-orang yang sangat bakhil, orang yang sangat pelit dan kikir. Karena itu kita jangan menjadi orang-orang tersebut. Yang kedua adalah

mampu mengendalikan hawa nafsu dan memfungsikan akal sebagai pengevaluasi serta mengontrol hawa nafsu dan agama sebagai petunjuk jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir

بسم الله الرحمن الرحيم.

Amen. Hold it up.

أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keranesana warga kota Samarinda, khususnya di sejumlah kawasan jalur distribusi tertentu, perlu bersiap dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih pada hari ini. Perumda Tirta Kencana Samarinda mengumumkan adanya penghentian sementara aliran air bersih yang dijadwalkan mulai hari ini pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gangguan ini disebabkan oleh pekerjaan teknis pemasangan water meter pada jaringan pipa utama berdiameter 400 mm di Jalan Syahrani Dahlan, tepatnya di depan perumahan Pesona Mahakam. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 kali 24 jam. Selama proses pengerjaan berlangsung, aliran air bersih di wilayah terdampak berpotensi mengalami mati total atau penurunan tekanan air. Pihak Perumda Tirta Kencana mengimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah terdampak agar segera menampung air secukupnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa perbaikan berlangsung. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pron Patera Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana ya. Niat dari program Mitos dan Fakta, dan kali ini akan membahas mengenai fakta dan mitos dari hutan hujan sebagai penopang kehidupan bumi. Jadi hutan hujan tropis nih ekosistem yang sangat penting ya bagi kehidupan di bumi. Jadi mereka ini hanya menjadi tempat tinggal bagi sejuta spesies tumbuhan dan hewan, tapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan iklim. Nah, jadi ada beberapa fakta dan mitos yang memang harus Etam ketahui nih, Gus Tumbo, ya, mengenai hutan hujan agar semakin sadar nih ya betapa pentingnya konservasi dan perlindungan hutan hujan. Ini bergantian ya fakta dan mitos, jadi fakta dulu buat Tata yang bahas ya. Jadi fakta tentang hutan hujan, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Jadi hutan hujan ini salah satu tempat dengan banyaknya ribuan spesies tumbuhan dan ratusan spesies hewan yang hidup bersama. Jadi setiap spesies ada peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti tumbuhan itu berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen atau pemangsanya. Jadi keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan menghindari kepunahan spesies.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, masih mengenai fakta dari hutan hujan ya. Jadi selanjutnya adalah produksi oksigen yang besar. Jadi hutan hujan tropis ini memang punya peran penting ya dalam produksi oksigen di bumi. Meskipun hanya mencakup sekitar 2% luas permukaan bumi, hutan hujan menghasilkan sekitar 20% oksigen yang etam hirup. Ini terjadi karena proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di hutan hujan, di mana tumbuhan itu menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi hutan hujan ini tidak hanya penting untuk keanekaragaman hayati, tapi juga penting untuk menjaga kualitas udara yang etam hirup sehari-hari. Kemudian fakta selanjutnya adalah mengatur siklus air. Jadi hutan hujan berperan juga ya untuk mengatur siklus air, karena pohon-pohon dan tumbuhan itu menyerap air melalui akar mereka nih, dan mengeluarkannya melalui proses transpirasi, di mana air dipindahkan dari akar ke daun dan uap air dilepaskan ke atmosfer udara ya Bu Sumbo ya. Jadi proses ini membantu menjaga kelembapan udara dan membentuk pola hujan di wilayah sekitar. Selain itu, hutan hujan juga berperan penting dalam menjaga kualitas air dengan menyerap dan menyaring polutan sebelum mencapai sumber air yang digunakan oleh manusia dan hewan.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan...
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, fakta selanjutnya dari hutan hujan ada sebagai sumber obat-obatan ya. Jadi banyak tumbuhan di hutan hujan nih punya khasiat obat dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat dalam pengobatan berbagai penyakit. Dan beberapa obat modern ini juga berasal dari bahan alami yang ditemukan di hutan hujan ya, seperti pengobatan untuk kanker, malaria, dan penyakit jantung. Jadi keanekaragaman hayati hutan hujan ini merupakan sumber potensial untuk penemuan obat-obatan baru yang biasa digunakan dalam pengobatan manusia di masa depan. Nah, tadi sudah membahas mengenai fakta ya dari hutan hujan. Nih, kita beralih ke mitos tentang hutan hujan. Jadi mitos yang pertama ini, katanya hutan hujan dapat bertahan tanpa manusia. Nah, walaupun hutan hujan ini ekosistem yang kuat ya Bu Sumbo, tapi mereka ini tetap membutuhkan perlindungan dan tindakan manusia untuk bertahan. Jadi aktivitas manusia seperti deforestasi, perburuan liar, dan perubahan iklim ini kalau mengancam kelangsungan hidup hutan hujan maksudnya ya. Jadi deforestasi yang disebabkan oleh penebangan pohon secara besar-besaran untuk tujuan komersial, jadi kau merusak habitat hewan dan mengganggu siklus ekologi. Oleh karena itu penting bagi Etam untuk menjaga hutan hujan dan mengambil langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjutnya ya.

0: Oke, yang terakhir nih kerannya sana mengenai mitos dari hutan hujan ya. Jadi ada yang bilang hutan hujan itu tidak berpengaruh pada iklim global. Jadi ternyata hutan hujan ini punya peran penting ya dalam mengatur iklim global melalui proses fotosintesis. Jadi fotosintesis maksudnya ya. Tersalah-salah nih ngomongnya nih. Jadi hutan hujan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi oksigen. Selain itu hutan hujan juga membantu menjaga suhu bumi dengan memberikan daerah yang teduh dan menjaga pemanasan yang berlebihan. Jadi mun di ada hutan hujan nih, jumlah karbon dioksida di atmosfer akan meningkat secara signifikan, menyebabkan efek rumah kaca yang lebih parah dan perubahan iklim yang lebih cepat. Oleh karena itu, perlindungan hutan hujan merupakan langkah penting dalam mengatasi perubahan iklim global. Demikian infonya dikutip dari laman greenclean.id ya, Bu Sumba ya. Dan selanjutnya nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran budaya Nusantara ya dari RRI Jakarta dengan RRI Tanjung Pinang nih. Jadi untuk kalian yang sana yang mau mengupati ya siaran berjaringan budaya Nusantara, tinggal play aja di Promat Reza Samarinda, nanti akan dirilaikan ya. Jadi etam tunggu ya waktunya ya. Dan selanjutnya juga nanti di rangkaian program Samarinda Merian akan dikawani oleh Mbok siapa ya? Akan ada Mbok Putri mengawani etam galanya nanti ya. Jadi sekalian Mbok Tata pamit undur diri dari ruang dengar etam galanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun suaranya mungkin kurang terdengar seperti biasanya ya. Karena agak sedikit kurang enak pada nih karena di sana ih. Tapi tetap menemani Bu Sumbo sampai detik ini, sampai jam segini ya, untuk menghibur etam galanya ini ya. Jadi langsung saja mau tetap putarkan nih lagu berikutnya, lagu Gemati Seliramu. Tapi etam dengarkan dulu jeda iklan yang satu ini ya.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya tapi enggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Dikenalin?
1: Boleh, siap dikenalin aja.
2: Siap dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Heri Mahendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya baik? Sehat,
1: sehat ya?
2: Ya
1: Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Joni.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti
2: benar,
3: ya
2: benar.
3: Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau Rangkai berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah. Oke. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya. Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakanlah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada berapa program gitu ya, bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya. Fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung ya, lihat-lihat bahan bacaannya ada apa. Terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya
2: ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH. Dengan UMRAH itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Okay.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin haru.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo, ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga. Ya kalau anak sekolah kan di sekolah kan gurunya nih ya yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Makyong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini.
3: Baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
2: Hari
3: ada
2: Senin.
3: kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel
2: gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru ya. Gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh sejauh
2: belum.
3: Ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
3: Ramai sih, lumayan.
2: Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih.
2: Oh,
3: karena
2: mahasiswa.
3: Kan di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya. Mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya.
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya.
3: Kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya, hasilnya kita akan tahu nih, idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil.
3: Ya.
2: Itu apa, disugeri sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek dari baca ya, Bang Heri ya.
3: hobi baca dari kecil.
1: Efek bayi. Jadi masih ingat tuh kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: kalau iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Iya, karena benar, lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro 4 pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Jadi tadi bos. Kalau kalian tahu ni.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Garo pece matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: pokoke kabeh lho. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perempat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perempat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada telepon kah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perempat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perempat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Enggak, tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cik Gugu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jogja, Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gugu, dipercepat juga ya, Cik Gugu ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Yeah. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Iya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya setiap sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa, tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya, Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Nah, itu
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau
2: salah
3: ini pantunnya, kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantun
2: Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita,
1: siap. Ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Halo.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas ya kan, ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi banyak bahasa Nabas ini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Ria, Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
5: Iya.
2: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh, Bang.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu. Iya, mungkin lebih kayak
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah

0: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang di
1: Oke,
0: Kota
1: siap.
0: Tanjung Pinang.
1: Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa
2: Ya,
1: Indonesia
2: tulisan
1: atau
2: dalam
1: Melayu nih,
0: oh
1: Bang Erik?
0: tulisan
2: iya
0: kalau aksara, kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin gitu. Ada
1: Which is
0: yang
1: bahasa
0: tiga,
1: Indonesia gitu ya.
0: ada yang dua
1: Oke.
0: bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu
0: Tapi
1: juga
0: kayak pindah-pindah-pindah.
1: ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
0: Ada yang
1: Oh,
0: seperti itu.
1: gitu.
0: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang
0: Dua
1: Leman. Jadi
0: bahasa.
1: nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Eh,
2: Dengan
1: siap.
2: buku yang dibaca juga ya, Bang.
1: Iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Gitu. Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
0: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah 1 minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Oke. Harus ada
1: Oke.
2: kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
1: Apresiasi juga ya,
2: Benar.
1: khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari
2: Oke.
1: Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
3: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung Pinang.
2: Halo Mbak Ica.
0: Mbak
3: Ica
0: Yulia.
3: mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
3: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah Jojo anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh membaca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenak-kepenakan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia nggak mau membaca, males, kayak kadang sama mamanya tuh di sama mamanya, mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau membaca, males katanya membaca. Coba itu aja. Ica
1: Siap.
3: mau, ini dan satu pantun untuk
1: Kenapa,
3: Tanjung
1: Cak?
3: Pinang ya.
1: Boleh, silakan, Cak.
3: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jangan
1: Cakep.
3: lupa membeli benang.
1: Cakep.
3: Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang. Terima
1: Siap,
3: kasih yang balik
1: betul.
3: sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan, Bang
2: Oke,
1: Erik.
2: silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamak nih kata suruh baca.
0: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh, mereka sebelum memulai kelas ada

0: dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi yang mengajak untuk membacanya harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran 1 jam atau 2 jam mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Okay, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini dapat ini dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang Jo.
0: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Ya, komik.
0: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Gitu.
2: Oh,
0: jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
0: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya, benar. Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
0: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, nggak bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
0: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
0: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
0: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Cegu ya, iya kata Cegu siapa kata
1: dia sekasih Iya, langsung dibeli ya Cegu ya bukunya biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketemu Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini benar. Ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Propa Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana Sarah membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
0: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayak nyawa. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga, bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang sih banyak lah,
2: banyak namanya.
0: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya,
2: cuma dikemas semenarik mungkin.
1: Kemasannya, ya. Dikemasnya ya, baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
0: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi, sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771 444 9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin memang
0: mirip. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
1: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya, Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi, Bang Jo.
1: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya, Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
0: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Lakukan effort lebih aja. Ya, jadi lakukan report lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru, ya bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Oh, iya juga
1: kayak gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro 4 nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA, tapi untuk siarannya Pro 4 Jakarta masih ada di channelnya Pro 4 Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sang dokter mengingatkan bahwa anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang lebih beresiko mengalami head stroke atau sengatan panas ketika tubuh terpapar suhu tinggi dalam waktu lama. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mampu mengatur suhu dengan baik dan dapat ditandai dengan suhu tubuh tinggi, kulit panas, sakit kepala, pusing, mual hingga perubahan kesadaran. Resiko tersebut perlu diwaspadai terutama saat cuaca sangat panas dan aktivitas dilakukan di luar ruang. Untuk mencegah head stroke, masyarakat dianjurkan menjaga kecukupan cairan, menghindari aktivitas berat di bawah terik matahari, menggunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, serta beraktivitas di tempat yang sejuk. Orang tua dan keluarga juga perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan lansia, termasuk memastikan mereka cukup minum dan tidak terlalu lama berada di lingkungan yang panas. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
3: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriah, waktu

0: Dendang Merian, waktunya Tamdang, Dang, Dangdutan. Sama Mbak Putri kita bedangdutan kali ini, Bu Sombo. Yang pertama silahkan bergabungan sama Mbak Putri. Lagu-lagunya seperti biasa bisa tampilannya lihat di Facebook atau juga di RRI Digital, Bu Sombo. Ya, jalur telepon sudah Mbak Putri buka. Ya, silahkan pertama yang mau gabungan di WhatsApp juga silahkan, Bu Sombo. Ya, ini sudah ada menanti dari WhatsApp. Kita menyapa dulu. Halo, Dendang Merian.
1: Halo, selamat sore. Waktunya hitam dangdutan.
0: Dangdutan, iya. Julak, apa kabar pian Julak? Sehat kah?
1: Sehat benar awak, karinya panas benar anu Putri.
0: Umai, ibu jur, panas hangit di sini langat. Jua.
1: Itu memberangat, orang Banjar memberangat.
0: Hi, apa aja bunyi orang Banjar panas menggentang, hen.
1: Wah, benar jujur benar.
0: Itu sudah. Ya,
1: jangan dengar panas menggentang.
0: Julak, anak lagu apa Julak?
1: Ya, nok ada di format ke lagunya.
0: Lagunya ada lagu Setan Cinta, ada Potong Bebek Angsa 2, ada Bahagia Itu Sederhana, Pok Ame Ame, Balikin Cintaku, ada Zikir Cinta, Satu Rasa Cinta.
1: Stop, Pok Ame Ame, Pok Ame Ame aja.
0: Boleh, Pok Ame Ame. Mau sapa salam buat siapa nih Julak?
1: Salamnya busul Lansar Rumah, busul Kutai, busul Rinjani,
0: iya.
1: Saudurahim, busul Iis, busul Bus Muhammad, busul Isran, Busu Agusukur, Busu Sulaiman, pokoknya Bunda Rini, Bunda Rina, Bunda Yuli, Bunda Ika, Dasi, Bunda Sanawi, Bunda Mudika, pokoknya salam kumbak dibagi rata aja Mbak Putri.
0: Oke deh.
1: Pokoknya salam sabarata untuk Putri, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan saya selalu Mbak Putri.
0: Amin, makasih Julak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, Dendang Merian. Dangdutan. Ih, ada Bu Suari ini dah ikut absen juga. Bu Suari sehat kayak kita?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Di Juanda tiga apa cuaca nih?
2: Cerah.
0: Oh, cerah kan di sana, Bu Su? Sama pang di sini juga cerah. Bu Suari mau lagu nomor berapa, Bu Su?
2: Nomor
0: 1. Nomor 1 ada Setan Cinta. Boleh, ya. Oke deh. Sapa salam buat siapa nih?
2: Salam.
0: Iya, makasih Bu Suari, ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
0: Iya, itu dia dari Bu Suari, iya. Yang mau bergabung lagi silahkan Bu Sombok ya. Ada lagi, kita menyapa dulu. Halo, Dendang Merian.
3: Waktunya Tandang dan Dandutan.
0: Iya, ada Bu Abdirahim ini. Di mana kita posisi, Bu Su?
3: Oh, di rumah sekarang ini.
0: Oh, lagi di rumah. Di Batuah tegak apa cuaca nih sekarang nih?
3: Di Batuah cuacanya sekarang ini, di saat ini ya, sangat panas.
0: Sangat panas ya, jadi di rumah aja, dingin-dingin ya, ngadem. jangan sampai dipeluk kipasnya ya. Saking panasnya ini hari ini, alhamdulillah, Masya Allah sekali. Busu, kita mau lagu apa Busu?
3: Kalau yang ada lagunya Mbak Putri.
0: Kita punya lagu Pok Ame Ame, Balikin Cintaku, ada Setan Cinta, Potong Bebek Angsa 2, Bahagia Atau Sederhana, Zikir Cinta, Satu Rasa Cinta, ada Ku Rela Kau Pilih Dia, Rembulan, ada Bidadari Jiwa, Ku Lepas Dengan Ikhlas, ada Seperti Mati Lampu, ada RT 5 RW 3, Enggak Pakai Lama, Pusara Cinta, ada Permata Hati, ada Akhir Cerita Cinta, terakhir ada Emas Hantaran.
3: Rembulan.
0: Rembulan, boleh. Sapa salam buat siapa nih?
3: Sapa salamnya. Mm-mm. Yang pertama tadi
0: ada Julak Utuh Sarunding.
3: Ya, terima kasih atas sapaannya ya. Julak Sarunding.
0: Iya.
3: Kemudian menyapa teman-teman selanjutnya, ada Bu Suari, Bu Surinjani, Bu Abdul Syukur, Bu Sumamat, kemudian mbaknya, mbak Yuli, mbak Reni, mbak Nurul, kedudukannya Neila, mbak Sanawiya, mbak Mudrika, mbak Eka, mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian.
4: Assalamualaikum waktunya. Astagfirullahaladzim waktu ya.
0: Iya.
4: Waktunya etam dangdutan Mbak Putri yang receh.
0: Iya, dangdutan. Kenapa itu tersendat-sendat itu? Ya Allah. Begimit, Mbak.
4: Ada keingetan pagi Mbak Putri.
0: Oh. Nah. Itu namanya Mbak semangat pagi masih terbawa sampai meriang ya, inilah. Itu sudah.
4: Oh, aku putarkan lagu Bebek Angsa aja, Bu.
0: Potong Bebek Angsa 2 boleh. Sapa-sapanya buat siapa nih?
4: Sapa-sapanya buat Aki Gunung ya. Namun naik gunung hati-hati ya. Jangan lupa tongkatnya tuh dibawa tuh. Nah, si Busu Ari halusnya suara Busu Ari nih. Nah.
0: Itu namanya lembut Mbak.
4: Ya itu orang lembut. Kulihat kan udah makan dua piring tuh Busu Ari itu. Nah, itu masih curang halus bujur suaranya. Nah, buat Mbak Raini juga ya, semoga sehat selalu juga. Buat Bapak Ibrahim tadi ya. Buat Julak Sarondeng juga. Buat buat Maya yang di Gorontalo ya. Nah, buat Mbak Sanawi ya. Mbak Mudrika juga. Buat segala-galanya aja.
0: Oke deh.
4: Putri. Ya, itu aja Bu Putri ya. Amu pulang hati-hati ya, sampai wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Nana ya di belakang sini lagi, ada siapa di mana? Halo Dendang Marian.
5: Halo, waktunya Etam dan Dutan. Dangdutan. Sore
0: ya. Iya, sore juga leh. Apa kabar kita Bu Sutajudin?
5: Sehat nih.
0: Alhamdulillah. Ini masih di Minahasa atau udah jalan-jalan kita?
5: Belum pindah nih.
0: Oh, belum pindah ya, masih di Minahasa ya.
5: Iya.
0: Hari ini gimana cuaca di sana? Panas? Mendung?
5: Panas terik nih.
0: Belum ada hujan apa gimana tuh di sana?
5: Iya, belum, udah sebulan lebih tanggal.
0: Masya Allah.
5: Iya benar.
0: Bertahan ya dengan kemarau ya. Tapi air iya, di sana lancar aja enggak sih, Busu?
5: Air alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
5: Udah agak kering ya.
0: Alhamdulillah deh kalau begitu, syukur dah ya. Kalau begitu mah dikira ini ya agak sulit airnya, karena lumayan lama ya Busu, satu bulan kemarau ya.
5: Satu bulan lebih malah. Nah. Udah sebulan dua hari malah.
0: Nah,
5: tiga
0: itu
5: hari, sebulan tiga hari. Ya.
0: Sebulan tiga hari dihitung ya. Iya. Busu Tajudin mau request lagu kah? Lagunya lagu dangdut nih.
5: Iya, sebelum request aku masih pengen ngobrol nih sama.
0: Iya, apa tuh?
5: Iya, tadi kan bilang belum pindah kan? Pengen pindah sih ke Samarinda sih.
0: Siap. Tenang, di sini banyak nih yang kronen di sana punya ini kos-kosan.
5: Biar bisa lebih dekat sama Mbak Putri.
0: Oh iya, satu ini ya. Apa namanya? Satu pulau.
5: Biar nanti bisa ke studio, bisa siaran bareng nanti.
0: Jadi tamu ya.
5: Iya benar. Boleh. Nanti kalau pas putar lagu bisa ngobrol di off air gitu nanya.
0: Boleh.
5: Yang tadinya aku nggak tahu apa jadi tahu kan nanti di off air.
0: Oh boleh. Tapi ditunggu deh ya kesininya ya.
5: Iya. Mbak Putri gimana kabarnya?
0: Rina? Sehat alhamdulillah, sehat sekali. Di sini cuacanya panas banget loh.
5: Udah makan siang tapi?
0: Sudah dong alhamdulillah.
5: Tapi di dalam studio kan dingin kan
0: ya? Iya betul, tapi ya gitu ya, mau gak mau harus dingin studionya. Di luar panas banget nih.
5: Tapi aku kalau gak lengkap kayaknya kalau gak ngomong ini, aku tuh kalau setiap gabung sama Putri aku kangen.
0: Waduh, iya emang kayak ini ya jadinya ya, apa kata kunci.
5: Iya, kangen gitu, harus diungkapkan biar gak dipendam.
0: Waduh, kemarin-kemarin gak gabungan, pagi katanya mau gabungan, gak jadi deh, males banget deh.
5: Aku dengerin terus.
0: Oh iya, seperti iya. Itu. Oke deh, Bu Sutajudin mau lagu apa nih? Sudah dilihat belum ininya, playlistnya?
5: Dipilihin aja sama Putri ya lagunya.
0: Iya udah deh, kalau gitu kita kasih lagu yang happy ya. RT5 RW3.
5: Iya.
0: Sapa-sapanya buat siapa nih? Mau titip salam nggak?
5: Salamnya spesial aja deh. Untuk yang lagi siaran aja Mbak Putri yang suaranya. Makin bagus aja, makin keren.
0: Masya Allah.
5: Ya, makanya kawannya makin tinggi nih.
0: Waduh. Hati-hati ya kehantup pelapon.
5: Iya benar. Besok siaran apa libur?
0: Besok libur.
5: Oh, libur hari Sabtu terus minggunya?
0: Libur juga deh kayaknya.
5: Umur pasti cuma 2 hari ya.
6: Iya betul sekali.
5: Hari Seninnya?
6: Masuk malam insya Allah.
5: Oh malam. Iya, jadi yang kangen sama Putri ini harus tungguin berarti.
6: Iya betul.
5: Meskipun nggak bisa gabung gitu ya, cuma dengerin suaranya.
6: Iya aja. Iya, lewat udara aja ya.
5: Iya. Tapi terakhir aku mau bilang kalau memang Mbak Putri ini emang penyiar, cuma satu-satunya penyiar yang bikin kangen ya di
6: program. Waduh, iya karena Bu Sutajudin gabungannya sama saya aja.
5: Enggak, gabung
6: sama enggak ya? Oh iya, siap. Makasih ya Bu Sutajudin.
5: Ya. Tapi cuma Mbak Putri aja yang bikin kangen.
6: Asik.
5: Ya. Apalagi ketawanya itu loh.
6: Iya deh.
5: Ya, udah. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, jaga kesehatan Mbak Putri. Selamat sore.
6: Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yuk yang mau bertamaan lagi Bu Sumbo, sebelum nanti Mbak Putri putarkan lagu-lagu, iya. Dan tegaknya nih yo, Mbak Putri mau lihat Juan dia hak ke Facebook Bu Sumbo ya, lagu-lagunya bisa Etam Galanya pilih di sana dari nomor 1 sampai nomor 17 ada di RRI Digital. Juga ada Kronen Sanak ya. Dua lagu selanjutnya nih ya, kita nyanyinya bersama-sama, ada Pok Ame Ame Balikin Cintaku. Ame.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroyokan sanak pemerintah Kabupaten Kutai Timur melibatkan operator desa untuk mempercepat penanganan anak tidak sekolah atau putus sekolah. Langkah ini dilakukan karena operator desa dinilai menjadi ujung tombak dalam memverifikasi kondisi anak di lapangan. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, terdapat 9.961 anak tidak sekolah di Kutai Timur. Meskipun jumlah tersebut masih dapat berubah seiring proses pemuktahiran data. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, Pemkab Kutim menggelar avokasi pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah pada 5 hingga 8 Agustus 2026 dengan melibatkan 83 peserta terdiri atas operator desa, penilik PAUD dan PNF, koordinator wilayah serta tim penanganan ATS. Setelah pelatihan, operator desa akan melakukan verifikasi langsung selama 1 hingga 2 bulan. Hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program agar anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan dapat ditangani sesuai kondisi masing-masing. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Denang Marian, waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Balik lagi sama Mbok Putri ya. Lagu-lagunya bisa Etam Gelangnya lihat Bos Ombo. Iya, yang enggak pertama jua silahkan lewat telepon, lewat WhatsApp ya. Ada lagi bergabung ini, kita menyapa dulu. Halo Denang Marian.
1: Lagunya Etam Dang Dang Dangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Orang yang di Daman Huri.
0: Orang yang di Daman Huri. Ih, suaranya agak jauh ini. Di mana? Mbok Yuli di mana?
1: Karena aku pakai handset.
0: Oh, seperti itu, pantesan. Yeah. Suaranya agak sehat kayak kita, Mbok.
1: Tapi nanti kalau tak cabut mati.
0: Oh, jangan kalau gitu. Udah deh, enggak apa-apa, pakai aja.
1: Anu kah? Tapi enggak terlalu kecil banget kan?
0: Enggak. Bagus kok suaranya. Suaranya jernih kok, jelas kok Mbok. Suaranya agak beda aja kalau pakai headset sama enggak.
1: Tangan gue kasar soalnya.
0: Oh, seperti itu Mbok. Yuli mau lagu apa Mbok?
1: Adanya tinggal apa aja itu?
0: Ada Setan Cinta Bahagia Itu Sederhana, Zikir Cinta, Satu Rasa Cinta, Kurela Kau Pilih Dia.
1: Oh, Kurela Kau Pilih Dia.
0: Oke deh, boleh.
1: Kurela aja dia, dia pilih dia.
0: Iya deh, kalau gitu ikhlas lahir batin ya.
1: Iya, ikhlas aja.
0: Iya,
1: pilih gak sana.
0: Iya. Sapa-sapa buat siapa nih, Mbok?
1: Salamnya ada Mbak Reni ya. Selamat sore, ada Mbok Nana juga, selamat sore. Ada Mbok Mitrika, Mbok Carnawian, Naila aja. Busunya Bus Mamat. Terus busu Abdul Rahim,
0: iya.
1: Busu Abdul Sopor, busu Misran, busu Ago, terus busu Rizyani ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat nyalanya aja sudah.
0: Oke deh.
1: Pokoknya aku rela dimiliki dia. Ya sudah, satu lagunya Mbak ya.
0: Iya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Yuli. Dah pertama jua. Yang mau bergabungan silakan musum Mbok ya. Masih dengan nomor yang sama di berubah, tapi playlist kita tidaknya berkurang ini ya. Kita menyapa lagi ada siapa di mana nih. Halo, Denang Marian.
2: Waktunya dang
0: dang dang dang dang dang dutan. Iya, sehat benar ini tegaknya nih.
2: Hah?
0: Sehat benar tegaknya nih.
2: Iya dong, sehat ini dengan Mbak Reni kan.
0: Ih, kenapa pulang salah sambung itu mun sama Mbak Reni?
2: Aku tuh Mbak sama Mbak Bonita.
0: Salah.
2: Sama Mbak?
0: Sama Mbak Putri.
2: Mbak Putri.
0: Ini sama busu siapa gerang?
2: Apanya Mbak Putri apanya?
0: Apanya? Ini sama busu siapa gerang?
2: Aku suaranya kita tuh kayak suaranya Mbak Ita suaranya.
0: Masa?
2: Iya, suaranya.
0: Maai, busu. Di sana langat ke busu?
2: Iya, langat dengan panas-panasnya.
0: Mak double itu dua kali berarti. Panas langat. Dengan langat-langatnya, nah.
2: Yang penting waspada, hati-hati buang.
0: Iya, panas juga di sini.
2: Ya, hati-hati buang putengok gitu ya kan, waspada-waspada.
0: Iya, waspadalah. Busu, kita mau request lagu kah?
2: Lagunya nih sempat kah?
0: Sempat, masih ada nih playlistnya ya, sesuai ini ya. Playlist.
2: Nah, playlist apa?
0: Sudah di format lagunya.
2: Oh, sudah di format.
0: Iya.
2: Aku minta nomor 25 lagu apa itu yang nomor 25?
0: Bah, nomor 25 mentok nih ada sudah. Adanya 17 saja.
2: 17 saja sudah.
0: 17 emas hantaran lah.
2: Nah, itu aja dah.
0: Nah, pas sudah ini Amas Hantaran Gasan Bini.
2: Salam tadi Mbak Reni.
0: Iya.
2: Mbak Yuli. Busu Ago, Busu Kutai, Mbak Nana. Buat Busu Renjani, Busu Ado Sukul, Busu Edo, Hamdan Atete. Buat Jula Putus Ronde. Semua-muanya segala-galanya.
0: Oke, segala-galanya yo.
2: Nah, buat Mbak Putih, semoga sehat dan jumat berkah.
0: Amin.
2: Mudahkan rezekinya sekeluargan.
0: Amin.
2: Mbak Putri, nanti malam pantas Mbak Putri.
0: Nanti malam pantas Banjar.
2: Nah, berarti acil-acil, julak-julak
0: kan? Iya, acil sama julak.
2: Nah, acil-acil, julak-julak, kai-kai, ya kan?
0: Iya, bujur. Paninian, nang kada ada giginya yen kawai umpat juga.
2: Jaipun ya kan?
0: Iya.
2: Itu Gus Muhammad itu sekarang gigi-gigi palsunya itu.
0: Giginya gigi tanam.
2: Terima kasih Bu Putri atas
0: pertanyaannya. Iya.
2: Mohon minta maaf Bu Putri ya, lebih pada hilop ceria tak kusangka tak kuduga ya kan Bu Putri.
0: Iya, Ndik Papa Busu.
2: Tidak kusangka, tidak kuduga ya kan?
0: Iya.
2: Ada ular di lubang kayu, tidak kusangka cicakmu palsu.
0: Aduh. Salah, tidak kusangka gigimu palsu. Harusnya gitu.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gabungan lagi Bu Sombo. Iya, sementara kalau dari WhatsApp ini belum ada lagi. Iya, kalau dari Facebook nanti Bu Putri lihatkan ya. Kita angkat dulu telepon di seberang sini. Ada siapa di mana? Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Ini bersama Mbok siapa di mana? Mbok Eka ini ya.
1: Ya, seperti pinter sekali.
0: Mbok Eka lama banget loh Mbok di gabungan, sehat kayak kita.
1: Iya, aku gabungan terus, cuma aku dilupain.
0: Kenapa dilupain? Saya nggak lupa kok.
1: Enggak, aku gabungan aja kemarin-kemarinnya gabungan.
0: Ini masih tinggal di AWS kah?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah, tak kira lama tidak ada kabarnya sudah pindah.
1: Enggak, cuma sibuk.
0: Oh, sibuk ngapain itu? Terakhir kan tidur. Sakit ya?
1: Tidur.
0: Ya Allah, itu dia, karena banyak tidur.
1: Panas.
0: Iya, panas banget ya harinya ya.
1: Iya, mau keluar males tidur aja.
0: Bikin mager ya Mbok ya.
1: Iya.
0: Memang Mbok Eka ini.
1: Makan, tidur, nanti kalau musim dingin kan tinggal gerinuk-gerinuknya.
0: Iya, tinggal tidur tarik selimut ya Mbok ya.
1: Iya, nah, gitu aja.
0: Syukurlah
1: ini
0: kalau gitu.
1: Ini lagunya tinggal apa sayang?
0: Lagunya ada Akhir Cerita Cinta, Permata Hati, Pusara Cinta, Nggak Pakai Lama, Seperti Mati Lampu, Ada Kulepas Dengan Ikhlas, Bidadari Jiwa, Satu Rasa Cinta.
1: Permata Hati aja.
0: Permata Hati boleh. Mau sapa salam buat siapa Mbok Eka?
1: Ya, salamnya buat Bu Yuli, buat Neng Ila. Siapa lagi yang masuk tadi?
0: Siapa? Ada Mbok Nana.
1: Mbok Nana, selamat sore semuanya. Mudahan sehat semua.
0: Amin.
1: Ya, buat pro 4, selamat sore.
0: Iya.
1: Kalau aku masuk diangkat dong.
0: Iya dong.
1: Dari malam aku.
0: Oh iya.
1: Sampai keriting aku loh.
0: Ya Allah. Itu iya. Ini berarti lain jodohnya itu. Harus cepat-cepetan.
1: Itu dia. Bagaimana mau cepat-cepetan susah, kalah juga sama yang muda-muda.
0: Kalah cepat ya.
1: Iya.
0: Untung deh kebagian sore ini deh.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya sayang.
0: Iya, makasih Mbok.
1: Salam sama keluarga. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Eka baliknya lagi nih ke WhatsApp ya. Ada Busu Mamat. Assalamualaikum Busu. Dendang Maria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Etam Dangdutan. Ya, tempat Merian Mbok.
0: Iya, Busu. Kenapa suara parau
3: nyamannya
0: nih? Pina bangun, Bu.
3: Iya, Mbok, nyamannya tidur nah Mbok.
0: Tuh kalau suaranya beda Pinanya. Hanyar bangun.
3: Iya. Goreng, jadi kita sih tadi tuh saya dengar kita.
0: Oh iya kak, sempat lah.
3: Sempat dengar tadi ada rayuan Pulau Pinang.
0: Umay, itu sudah macam-macam menjejua Busu ai.
3: Ini Mbok aneh boy. Tertidur saya tuh boy. Seakan-akan dirayu itu nah Mbok.
0: Uma.
3: Tekelap tertidur ya ampun.
0: Uma. Oh berarti Busu yang kemakan rayuannya lah sampai tekelap.
3: Iya.
0: Saya
3: rayuan pinang. Soalnya di muka tuh ada pohon pinang Mbok.
0: Oh,
3: nggak ditebang kan 4 pohon pinang untuk lomba panjat pinang. Jadi punya saya tebang aja daripada merbahi rumah kami kan Mbok yo.
0: Oh iya benar kan dia mereng ya Busu ya.
3: Nggak, saya ganti Mbok nanaman pohon kelapa.
0: Jadi lano jadi apa ganti rayuan Pulau Kelapa.
3: Nah itu dia rayuan Pulau Kelapa Mbok. Sampai jua. Tertidur Mbok. Iya dah Mbok.
0: Mau
3: lagunya putar aja Mbok ya.
0: Oh, umpatan. Oke deh.
3: Nanti putar aja. Iya dah buat Mbok Yuli. Ada tambah ke Mbok Yuli?
0: Ada tadi.
3: Oh ya sudah, salam 20 juta aja Mbok untuk Mbok Yuli Singapura. Hong Kong, boy. Mulanya naik ojek. Makasih Mbak Putri ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi ini ada dari WhatsApp ya. Dari Mbak Mudrika nih tegaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bo. Alhamdulillah, bunyi sida cuaca cerah. Sayang cerahnya tuh, yo. Request lagunya Kurela Kau Pilih Dia. Dia Mbok Putri putarkan ya dari Hari Putra. Terus tuh juga salamnya dulu buat Mbok Yuli, Mbok Sanawiya, Mbok Hasma, Mbok Titin, Mbok Nana, Busu Abdurrahim, Busu Is, Busu Abdurrahimnya dua kali dah. Di papa, beda orang kalau ya. Busu Hamzah. Oke, makasih Mbok. Saya selalu pulang di hati-hati. Titi DJ Winsida. Siap, makasih ya buat Mbok Mudrika. Nanti kita hati-hati pokoknya pulangnya ya. Ini ada siapa di mana lagi nih? Halo, Dendang Marian.
4: Dendang Marian, Marian Tamdang Dutan.
0: Iya, waktu Tamdang Dutan. Lekas banner busuh, hendak kemana gerang?
4: Ini wadahku nih dingin.
0: Kenapa dingin?
4: Gelap.
0: Gelap, mendung kah?
4: Enggak, ada rumah.
0: Astaga, mati lampu itu ngarannya. Amun kadap di sana.
4: Ini kemarau nih, tau lah. Ini landa Mbok Putri cebur ke sungai ini ya, baru mau anu nih.
0: Ya Allah, saya di kawah berenang
4: lah. Kemarau jadinya kan itu.
0: Di kawah saya berenang busu, di bisa ya, hujan kan. Dah nih. Busu aja gin. Berkunjung di Mahakam. Karena berkawan sama anu apa pesut. Pesut situ kalau berkunjung berdua. Dua saat kayak kita busu.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Busu ndak lagu apa busu request?
4: Lagu apa ada dalam?
0: Lagunya
4: ada Rita kamu.
0: Rita.
4: Penyanyinya siapa?
0: Nah, ada, Rita, di ada Mun Rita, ada Megi Dias, Feni Nur, lagunya Nasar, ada Lesti, Danang, Eri Susan, ada Cita Citata.
4: Lesti apa?
0: Lesti ku lepas dengan ikhlas.
4: Ya dah ikhlas aja.
0: Iya
4: dah.
0: Sudah dah kalau kayak itu diikhlaskan aja lah. Amun kemarau lah.
4: Iya.
0: Sapa-sapanya buat siapa nak busu?
4: Sapanya anak Mbok Mudrika tadi ya.
0: Iya.
4: Mbok Eka. Abdul Busu Abdurrahim, Busu Abdul Syukur, Busu Nasrun. Mbok Farida.
0: Iya.
4: Mbok Nana. Mbok Rini.
0: Iya.
4: Bu Yuli, semuanya nyembo, mudah kesehatan ya mbo.
0: Amin, busu jualan. Mbo
4: Putri, mudah sehat, murahkan rezeki.
0: Amin, makasih busu.
4: Merdeka.
0: Merdeka, iya. Busu Iis dah Tama Jua. Sebelum Mbak Putri putarkan ya lagu-lagu requestan Tam Gelanya, kita menyapa lagi nih. Ya. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
5: Halo.
0: Halo, Dendang Marian. Mana nih suaranya?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, suaranya delay nih kayaknya ya sampai sana ya.
5: Etam dangdangdutan.
0: Iya. Ini sama Mbok Maya ya.
5: Ya, Pak. Oh benar banget. Mantul ini Mbak Putri ya.
0: Iya betul. Sehat kita Mbak Maya.
5: Alhamdulillah Mbak Putri, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Gorontalo cuaca?
5: Cuacanya tuh aduh panas banget ini Mbak. Cerah ceria.
0: Iya.
5: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah.
0: Panas Jumat berkah soalnya.
5: Kita udah bernapas yang gratis. Iya, kita udah bernapas gratis aja udah alhamdulillah banget ya enggak?
0: Betul, betul itu. Mbak Maya.
5: Iya.
0: Mbak Maya mau request lagu dangdut kah ini?
5: Iya, dari cita-cita aja.
0: Oke, boleh cita-cita. Mau titip salam buat siapa nih?
5: Oke, salam pertama dulu buat Mbak Putri yang lagi beraktivitas. Selalu dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga, happy selalu juga. Dan senantiasa dengan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
5: Terus buat seluruh busur dan bombo tanpa ada yang terkecuali. Santun saja semuanya, salam kompak selalu di udara. Salam sehat. Insyaallah kita semua senang dalam dengan Allah SWT. Dan insyaallah hujannya juga akan menyeluruh turun semua.
0: Amin.
5: Bayangkan enggak musim kemarau kita ya. Kayaknya udah menyeluruh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Maya dah gabungan Jawa ya Bu Sumbo. Dah untuk itu dia Mbak Putri terimakan lagi gabungannya yang mau gabung lewat WhatsApp atau ke Facebook atau telepon Bu Sumbo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu dangdut Marian kali ini ya sampai jam 5 sore ya Bu Sumbo. Ya 17 waktu Indonesia Tengah. Ketemu sama lagu selanjutnya ada Hari Putraku Rela Kau Pilih Dia.

0: aja. Aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi?

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri ndak tahu urus.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Senang Marian ini Bu Putri punya kabar baik nih soal harga kebutuhan hari-hari Bu Sumbo. Ya kan inflasi ya terjadi di Balikpapan dan juga PPU ya, khususnya buat etam jalan yang tinggal di sana per bulan Juli ini Bu Sumbo, yang mulai melandai dan beberapa bahan pangan tegak cabai rawit, tomat ya Bu Sumbo, dan juga bawang merah ya bahkan mengalami penurunan harga karena pasokan yang semakin baik Bu Sumbo. Ya kabarnya nih dari Bank Indonesia ya tetap mengingatkan juga agar pasokan dan juga harga pangan ini terus dijaga, terutama pas lagi menghadapi musim kemarau tegak ini Bu Sumbo ya. Itu dia informasi sekilas kali ini ya. Tapi daripada Marian tegak ini kita pusing-pusing mikirkan harga, ya kita santai-santai aja dulu ya Bu Sumbo ya. Dan masih dengan waktunya kita nelinga lagu-lagu dangdut pilihan Etam Galanya. Yang mau bergabung silahkan Bu Sumbo ya. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya lagi. Yang mau gabungan lewat WhatsApp juga silahkan. Meren ini Mbak Putri masih punya lagu Kelepas dengan Ikhlas. Ada Setan Cinta, ada Bahagia Itu Sederhana, Zikir Cinta, ada Satu Rasa Cinta dari Eri Susan, ada Bidadari Jiwa, terus disusul sama Seperti Mati Lampu dari Nasar, ada Gak Pakai Lama, Pusara Cinta, sama terakhir lagu akhir Cerita Cinta dari Fania Putri. Kita menyapa lagi lewat telepon ini, ada siapa di mana? Halo, Denang Marian.
1: Oh, Denang Marian, waktunya tendang dangdutan.
0: Dangdutan. Wih, happy beneh. Waalaikumsalam. Happy beneh ini Aki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oh, tegak itu alhamdulillah, senang mendengarnya kalau di sana sehat.
1: Kenapa jadi harus sedih?
0: Oh iya, kenapa jadi harus sedih beneh?
1: Makanya.
0: Kita harus happy.
1: Iya, kita tuh harus bahagia seperti itu. Walaupun kentong tipis, yeah, kalau anu uangnya kurang, ya harus bahagialah, bisa masih bisa apa? Bisa makan seperti itu.
0: Oh, iya, di
1: apa? Seadanya. Iya, yang penting bahagia gitu.
0: Iya betul, bahagia itu mahal harganya.
1: Benar seperti itu.
0: Jadi jangan
1: walaupun Samarinda ini haredang banget.
0: Iya haredang lah. Emangnya lagi di Samarinda ini?
1: Udah pulang lah, udah 3 hari yang lalu.
0: Oh seperti itu.
1: Iya.
0: Tak pikir masih di sana.
1: Udah pulang, udah. Ini mau ke ini, ke Kawanua.
0: Kawanua tuh itu di mana? Kawanua. Daerah Kawanua. Apa?
1: Kawanua.

0: gunung-gunung gitu kan, walaupun ini kan. Kalau di sini betul-betul gunungnya sudah habis, gundul.
1: Iya, gundul, tegak rambut busuk.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah panas tuh panas banget gitu.
1: Iya, itu sudah busuk.
0: Dengan di Jawa tuh beda banget, asli beda banget.
1: Iya, itu sudah busuk, tegak apa hal lagi yo.
0: Iya, tapi ya disyukuri aja seperti itu.
1: Iya.
0: Mending kan, mending panas kan daripada hujan. Hujan juga, kalau kebanyakan hujan juga banjir.
1: Iya, itu dah dia busuk. Memang pas aja kita nih tinggal di Samarinda loh. Untung kita nih kuat-kuat, kulitnya tebal, tegak badak busuk.
0: Tegak badak.
1: Iya, tegak kulit badak. Jadi tidak apa-apa, kita mau panas, mau dingin kah, tetap tahan banting, tetap iya, berjualan pokoknya ya. Iya, busuk mau request kah?
0: Masih bisa kan, Bo?
1: Masih.
0: Masih bisa kah?
1: Masih
0: apa
1: bisa.
0: Lagunya tuh yang masih ada sisa tuh lagunya apa?
1: Mai yang tersisa-sisa nih lah. Ada Aku Lepas Dengan Ikhlas, ada lagu Lesti, ada Setan Cinta, Bahagia Itu Sederhana, Zikir Cinta.
0: Ah, itu aja dah.
1: Yang mana?
0: Bahagia Itu Sederhana.
1: Nah, siap, boleh. Sapa-sapa nih buat siapa?
0: Salamnya untuk semuanya aja, iya. Dari A sampai Z, siap. Dari Busu, siapa? Busu Misran, Busu Ago tuh. Terus dari Bang Klip sama Bang Tajudin tuh.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya dah.
1: Siap.
0: Ucapannya selamat beraktivitas, sehat selalu, salam bahagia.
1: Amin.
0: Untuk Mbok Putri, terima kasih banyak waktunya, Mbok.
1: Sama-sama, Busu.
0: Selalu gerecek.
1: Siap.
0: Ingat, bahagia itu tidak perlu biaya banyak, yang penting tersenyum.
1: Iya, benar. Bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan, Busu.
0: Iya, betul, bener. Seperti itu. Mulangkan dia, hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi nih dari WhatsApp ya. Ada Busu Wahyu yang lawas benih terdengar telinga Mbok Putri ya, di telinga Mbok Putri sih sebenarnya yo. Apa kabar si Dani? Sudah mengirimkan ini ya, tegaknya nih. Oh, ada pertandingan ternyata malam ini ya, Busu Mbok ya. ASEAN ini ya, Championship malam ini Indonesia sama Singapura. Ya, selalu menikmati aja deh ya malamnya nanti Bu Sumbo dengan tontonan favorit Etam Siga lainnya ya di Merian kali ini. Pokoknya kita menghadapi cuaca yang hangit hari ini dengan happy aja Bu Sumbo ya. Yang mau ini juga apa namanya, olahraga juga, selamat menikmati olahraganya Merian ini ya Bu Sumbo. Tegaknya turun, tunggu ini sedikit lah ya, agak teduhan sedikit lah Bu Sumbo, masih agak panas ini ya, jam-jam 5 lah nih papa ya. Kita menyapa lagi nih, ada Bu Suahi gabung telepon. Halo, assalamualaikum Bu Su, dendang Merian.
2: Dendang Merian Bu.
1: Iya Bu Su, lawas nih terdengar kabarnya nih di telinga saya, apa kabarnya nih?
2: Baik.
1: Iya kak, sibuk iya. Benar tegaknya nih.
2: Ya begitulah.
1: Ya begitulah ya. Iya, menyambut ini Bu Su ya, 17-an nih tegaknya, banyak nih.
2: Iya itu.
1: Apa?
2: Tapi tahu di sini ramai atau mendingnya?
1: Oh, tapi emang tahun lalu pang tegak apa ramai kak?
2: Di biasa.
1: Biasa-biasa ya mah.
2: Biasa.
1: Tegak itu. Sehat kak kita nih Bu Su?
2: Hah?
1: Sehat aja kak kita nih?
2: Sehat aja. Kemarin itu sempat ada kendala juga, jadi nggak bisa gabungan.
1: Tegak itu.
2: Iya, ada gangguan juga di sini. Wifi-nya gangguan juga, Mbak.
1: Tegak itu. Syukur ha. Saya pikir kenapakah kalau tiba-tiba di ada juga? Sakitkah? Kenapakah? Kan kadang
2: iya,
1: tubuhannya bertanya juga kalau.
2: Iya. Aku tuh orangnya gitu, Mbak. Kalau apalagi, apa namanya? Kalau banyak kesibukan, jadi bisa sempat monitor.
1: Tegak itu. Syukur ha bisa bersilaturahmi lagi ya Busu, yang penting kesehatan yes. Aja.
2: Iya syukur ya ketemu Mbok Putri lagi.
1: Iya itu sudah.
2: Iya ada lagunya sempat kan nih Mbok ya.
1: Lagunya tegaknya disempat Busu. Sudah ada sempat, tadi itu ya. Terakhir Busu Rinjani.
2: Iya umpatan aja kalau gitu. Okay. Ini mau memasak nih Mbok.
1: Siap Busu, apa di pola?
2: Di besar-besar pun masak mie aja.
1: Nyaman itu Busu, itu justru yang nyaman.
2: Untuk makan sore-sore.
1: Iya nyaman itu Busu, leh. Iya. Ha, dilanjut ha masaknya Busu.
2: Iya, untuk Mbok Putrinya selamat bertugas saja dan iya. Semoga aja Indonesia bisa menang malam
1: iya.
2: Ini.
1: Siap.
2: Karena ini laga hidup mati, harga mati kalau menang.
1: Siap.
2: Kalau kalah ya gugur udah.
1: Benar, harapan kita di sini yo.
2: Iya, siap. Untuk Bu Putrinya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sombo. Terima kasih yang sudah bertama ya, sudah bergabungan juga menjalani silaturahmi Marian kali ini. Iya, Bu Sombo. Dia Mbak Putri akan kawannya tamgalanya lagi. Kita ketemu di Jelajah Nusantara.

Utara ya, waktu Indonesia Tengah jam 5 sore ini nanti. Dan langsung aja kalau gitu ya, Mbak Putri putarkan lagu-lagu yang sudah tersisa. Rekawasan datang segalanya Bu Sumbo, kita ketemu dulu sama lagu Lesti ya, ada Kulepas dengan Ikhlas.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana, pemerintah kota Samarinda resmi meluncurkan air minum dalam kemasan Samaqua, produk milik Perumda Tirta Kencana, sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Produk ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru melalui dividen BUMD yang nantinya masuk ke pendapatan asli daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan Samarinda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan sektor sumber daya alam. Samaqua tersedia dalam kemasan 220 ml, 330 ml, dan galon 19 liter. Kota Samarinda juga menargetkan pemasaran tidak hanya untuk kebutuhan instansi pemerintah, hotel, dan retail, tetapi juga menjangkau warung serta toko masyarakat. Produk tersebut telah memenuhi legalitas seperti SNI, sertifikat halal, dan izin edar BPOM. Sementara pengelolaannya dibuat terpisah agar tidak mengganggu, maksud kami, pelayanan air bersih kepada masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak. Ya, Marian ini Bu Putri Kawania Tam ya, dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Marian ini usumbo dengan jalan-jalannya kita seperti biasa ya di jelajah Nusantara kali ini ya. Amun kita jalan-jalan tuh usumbo ya, Indonesia punya banyak benih tempat wisata ya. Amun kita berkesahan hutan ya, mungkin kata hutan ini Bu Sumbo yang terbayang-bayang adalah pohon-pohon tinggi yang rindang ya, udaranya sejuk, suasananya masih asri ya Bu Sumbo, jauh dari keramaian ya. Nah ternyata Bu Sumbo, hutan itu juga Kawa menjadi pilihan destinasi wisata untuk melepas penat ya, karena Indonesia punya banyak benih kawasan wisata yang wah ini dikembangkan menjadi tempat wisata ya, dengan karakternya yang beda-beda Bu Sombo ya. Ada hutan pinus ya, terus tuh juga ada hutan mangrove, sampai kawasan hutan yang menjadi rumah bagi berbagai satwa. Salah satunya kali ini yang cukup populer Bu Sombo, ada hutan pinus Mangunan namanya di Yogyakarta ya Bu Sombo. Jadi wisata ini ya tentu disuguhkan dengan pepohonan pinus ya yang menjulang tinggi, dan suasananya nih cocok juga buat etam gelanya yang mau berburu foto ya, mau foto priwet lain sebagainya, atau hanya sekedar bersantai Bu Sombo. Amun mau suasana yang lebih beragam lagi, Bu Putri ada rekomendasinya Bu Sombo ya, tapi nanti ya Bu Putri akan balik lagi bersama dengan informasi wisata apa Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger perompat RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat
2: bisa
1: HP?
2: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Rumpa RRI Samarinda, Keroan, dan sana kita jalan-jalan lagi. Almarian kali ini masih dengan wisata-wisata hutan yang ada di Indonesia, Bu Sombo ya. Selain ada hutan pinus Mangunan di Yogyakarta, ya Bu Sombo, amun mau suasana yang lebih beragam lagi, ada Takura Insinyur Haji Juanda di Bandung, Bu Sombo ya. Jadi kawasan ini dia hanya menawarkan pepohonan yang hijau juga, tapi etam jalannya bisa melihat beberapa daya tarik lainnya ya. Di sana itu ada goa Belanda, ada goa Jepang, ada tebing keraton, dan beberapa curug ya Bu Sombo ya. Dan ada juga sebenarnya di sana itu hutan pinus Gunung Pancar di Bogor, Bu Sombo ya, yang memang populer untuk tempat camping biasanya atau untuk trekking, Bu Sombo ya. Dan sementara itu juga bagi etam jalannya yang mau fokus pada melihat kekayaan satwa, di sana ada juga cagar alam Gunung Tangkoko Batu Tuangus namanya, Bu Sombo ya. Tapi ini bukan di ini, di Bogor ya, kita udah jauh benih nih. Menetam gali mau lihat kekayaan satwa, Bu Sombo, ke Sulawesi Utara tempatnya. Jadi di sana itu ya adalah habitat satwa, Bu Sombo. Ya ada monyet hitam Sulawesi, ada kuskus ya, ada maleo, ada burung rangkong, bahkan ada juga Tarsius, Bu Sombo. Ya jadi amun kita berkesahan wisata-wisata alam, Bu Sombo ya, bukan hanya tentang hutan pinusnya mahal, bukan tentang mangrove-nya mahal, Bu Sombo ya. Ke hutan sambil jua ya melihat keindahan satwa-satwa yang ada, Bu Sombo ya. Mun etam galnya takut, tenang aja, biasanya ada tuh ya dikawani oleh beberapa orang yang berani, Bu Sombo. Jadi di sorangan ya, berdua bertiga, Bu Sombo ya, tapi berombongan biar rame-rame jua ya etam galnya menikmati pemandangan dan juga satwa yang ada. Nanti Bu Putri ajak lagi jalan-jalan, Bu Sombo ya. Marian kali ini masih di Jelajah Nusantara.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Rompat RRI Samarinda, keren dan senang. Jalan-jalan kita di Jelajah Nusantara kali ini dan masih dengan wisata hutan mangrove ya Bu Sombo. Yang menariknya juga, amun jauh-jauh dari beberapa pulau ya Bu Sombo ya, di Kalimantan Sorong itu ada wisata hutan yang selalu identik dengan hutan pinus Bu Sombo ya, di Tarakan, tepatnya di Kalimantan Utara sana tuh ada hutan mangrove dan bekantan ya. Ini jadi salah satu ekosistem yang penting ya Bu Sombo, sekaligus jadi habitat bekantan ya. Ada juga hutan mangrove Pantai Indah Kapuk di Jakarta ya, yang bisa dijelajahi atau segalanya lewat jalur kayu atau juga menggunakan gubang Bu Sombo ya. Jadi amun apa keren dan sana nih lagi cari tempat yang apa ya, mau menyegarkan pikiran atau juga hutan wisata hutan yang bisa tampil pilih ya Bu Sombo ya, antara hutan mangrove dan bekantan ya di Tarakan, atau hutan pinus Gunung Pancar di Bogor ya, cagar alam Gunung Tangkoko ya, dan lain sebagainya, itu bisa jadi pilihan ya tampilannya ya. Selain tampilannya tentu menikmati suasana hutan dan udaranya masih segar Bu Sombo. Plus ya, nilai plusnya bisa sambil belajar ya, amun hutan itu punya peran penting dalam kehidupan. Dan tentu juga ya, amun berkunjung jangan lupa Bu Sombo ya, untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan Bu Sombo ya. Ini dia sedikit informasi jalan-jalan Merian kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya traveloka.com Bu Sombo ya. Kemudian Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar kita segalanya dalam sajian program Zona Petang Bu Sombo ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sanak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian kebijakan fiskal menyusul menurunnya kapasitas pendapatan daerah, terutama akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk menjaga keuangan daerah tetap sehat, Pemprov Kaltim menerapkan efisiensi anggaran dengan menunda belanja yang belum mendesak, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, rapat, konsumsi, dan belanja operasional. Penghematan tersebut diarahkan agar anggaran tetap fokus pada pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemprov Kaltim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar. Di sisi lain, masih terdapat hak dana transfer Kaltim yang belum tersalurkan untuk periode 2023-2025 dengan nilai sementara sedikit nya 2,5 triliun. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah memastikan program prioritas dalam RPJMD dan pelayanan dasar tetap berjalan, sementara belanja yang tidak mendesak akan disesuaikan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Corona di sana, ngawin Etam Galanya di zona petang kali ini. Ya, buat Etam Galanya yang sering ya dapat notifikasi tersedia pembaruan sistem di HP Android Etam Galanya Bu Sombo ya. Jangan langsung di skip ya, karena update Android itu juga penting untuk meningkatkan keamanan, memperbaiki gangguan, dan juga menghindarkan fitur menghadirkan fitur terbaru Bu Sombo ya. Tapi sebelum Etam Galanya update ya, ada beberapa hal yang perlu Etam Galanya perhatikan ya. Pastikan ya data penting itu sudah di backup Bu Sombo ya, dan juga gunakan wifi atau wifi Bu Sombo. Dan tentu baterai HP itu Bu Sombo sebaiknya minimal adalah 75%, dan lakukan pembaruan hanya melalui menu pengaturan atau kanal resmi. Jadi update boleh, tapi jangan asal klik Bu Sombo. Jadi amankan dulu data-data penting di HP Etam Galanya. Nah, setelah dapat info ringan ya, sekarang waktu kita santai-santai juga Bu Sombo ya di zona petang kali ini dengan lagu-lagu Islami, dan Kendi Mbak Putri akan hadir lagi. Tentu Bu Sombo jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sel udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda, Keron dan Sana selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kali ini Bu Putri mau informasikan juga buat atam kelanya Bu Sombok ya, di cuaca yang akhir-akhir ini panas ya, kemarau juga Bu Sombok, kebiasaan konsumsi minuman manis ya Bu Sombok ya, ketika tubuh ini mengalami dehidrasi ya karena panas ya Bu Sombok, itu perlu diwaspadai. Dari dokter anestesi Rumah Sakit Hermina Samarinda, dokter Guru Perkasa, sudah menjelaskan minuman dengan kandungan gula tinggi itu bisa membuat keseimbangan cairan di badan kita lebih sulit tercapai. Jadi rasa haus di segera teratasi Bu Sombok ya. Dan sudah mengingatkan juga supaya kita ini lebih memperhatikan jenis minuman yang dikonsumsi Bu Sombok ya, apalagi pas cuaca panas ya, karena ketika tubuh kehilangan banyak cairan Bu Sumbo, itu akan membuat aktivitas kita menjadi berat. Dan Sida pun juga mengatakan, namun ketika badan kita ini mengeluarkan keringat, jumlah cairan dalam tubuh ini akan berkurang. Tapi dengan menambahkan minuman ya dengan kandungan gula tinggi, tujuh Bu Sumbo ya, justru dapat mengurangi proses penyerapan cairan dalam tubuh. Dan Sida tujuh menjelaskan, namun kondisi cairan tubuh yang lebih pekat bisa mengganggu aliran darah, sehingga proses tubuh kita nih Bu Sombok dalam mengembalikan keseimbangan cairan jadi lebih lambat Bu Sombok ya. Makanya mulai kita timbul rasa-rasa haus ya Bu Sombok, dia langsung hilang meskipun seseorang sudah mengkonsumsi minuman manis Bu Sombok ya. Dan sudah menambahkan juga, kondisi ini malah seseorang nih Bu Sombok cenderung lebih mengkonsumsi lebih banyak minuman manis lagi ya, ketika rasa puas setelah minum ini belum tercapai Bu Sombok ya, yang artinya amunnya cuaca lagi panas ya, baiknya kita hindari dulu konsumsi minuman yang gulanya tinggi Bu Sombok ya, tiga minuman kemasan ya, minuman es tiga itu Bu Sombok ya. Utamakan juga konsumsi air putih ya, demi untuk menjaga badan tetap terhidrasi Bu Sombok ya, terlebih lagi ketika kondisi cuaca lagi panas-panasnya Bu Sombok ya. Ini informasi yang selengkapnya kita akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Rumput RRI Samarinda Kerawang dan sana. Kayak sampai di sini Mbak Putri tegaknya kawan etam jalannya di Zara Petang. Terima kasih banyak yang dah bergabungan jua ngawani Mbak Putri ya Bu Sumba dari Merian tadi sampai Wayaheni ya. Sebelum Mbak Putri pamit undur diri, Mbak Putri akan putarkan lagu-lagu pop dari Nusantara Bu Sumba, dan dalam rangkaian Samarinda malam nanti etam akan dikawani bersama dengan Bu Sufendi ya. Dan kita kembali nikmati lagi lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan, ketemu sama lagu Aceh ada Jaga Tubuh.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Wih, tas banget.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak PT Pos Indonesia melayani pembayaran stasiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan tahun 2025. Layanan pembayaran pensiun disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi PosPay, menarik tunai dari gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang memenuhi persyaratan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Karandeng Sanaya. Bu Supendi kembali hadir nih pada malam hari ini, hari Jumat Karandeng Sanaya. Biasanya Bu Supendi ini kalau ada hari Jumat itu pasti hari libur. Dan ini menjadi hari yang sangat spesial tentunya Karandeng Sana untuk mengawani Deng Sana pada hari Jumat ini 7 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda malam, tentunya hingga nanti merapat di jam 12 malam ya Karandeng Sana. Tentu untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan Karandeng Sana ya pada malam hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Karandeng Sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh Karandeng Sana secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Atau juga bagi Karandeng Sana nih, ini bagi sahabat-sahabat budaya Karandeng Sana yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dari Kota Samarinda, Kota Bontang, kemudian Kota Balikpapan, kemudian ada di Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, dan seluruhnya Karandeng Sana hingga ke Ibu Kota Nusantara, dari ujung utara Provinsi Kalimantan Timur hingga ke ujung selatan, dari timur ke barat Karandeng Sana tentunya yang telinga kami melalui 98,4 FM.

Kerandeng Sena di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi terkini yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam, ini ada sedikit informasi Kerandeng Sena bahwa pada hari ini ternyata terdapat gangguan pelayanan air di mengalir. Untuk kegiatan perbaikannya ini berupa pemasangan water meter di lokasi Jalan Syahrani Dahlan atau lebih tepatnya di depan perumahan Pesona Mahakam. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri ini sebenarnya ya Kerandeng Sena sudah dimulai dari jam 2 siang tadi, dan untuk estimasi pengerjaannya ini dengan durasi 1 kali 24 jam Kerandeng Sena ya. Dan untuk estimasi berarti akan ngalir kembali pada empai di jam 2 siang Kerandeng Sena. Untuk area yang terdampak ini kemungkinan di kawasan Kelurahan Harapan Baru, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, Jalan Pelita, Jalan HAM Rifadin, Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Kelurahan Tani Aman, Jalan Barito dan sekitarnya, Jalan APT Pranoto, serta Jalan Rel sebagian. Kemudian Kerandeng Sena untuk informasi terkini, ini selain informasi yang Bu Supendi kutip tadi Kerandeng Sena dari akun Instagram @kabarsamarinda_official, ini informasi yang Bu Supendi dapatkan sendiri tadi di perjalanan Kerandeng Sena ya, karena ini untuk informasi di media sosialnya masih belum ada Kerandeng Sena, bahkan dari akun Instagram resmi PLN Samarinda pun masih belum ada konfirmasi Kerandeng Sena ini mati lampunya disebabkan karena apa Kerandeng Sena ya, karena tadi Bu Supendi ketika berangkat ke kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani itu bahkan di kawasan foldernya juga Kerandeng Sena, kemudian di kawasan SMA Negeri 1 Samarinda dan sekitarnya juga tadi ketika Bu Supendi berangkat ke studio melewat jalan tersebut itu terpantau mati lampu Kerandeng Sena. Apakah terdapat gangguan ataukah memang terjadi suatu kondisi di mana harus dimatikan sementara Kerandeng Sena? Bahkan tadi Bu Supendi mengira siapa tahu akan terjadi kebakaran Kerandeng Sena di kawasan tersebut. Tapi ternyata tidak ada sama sekali nih Kerandeng Sena informasi kebakaran, dan alhamdulillah berarti ya Kerandeng Sena tidak ada kabar-kabar yang kurang mengenakan, hanya saja terjadi mati lampu tadi. Bahkan di sampai mana tadi Kerandeng Sena kalau tidak salah sampai di kawasan Jalan Abdul Wahab Syahrani sampai terus ke sana itu masih gelap benih tadi Kerandeng Sena kalau Bu Supendi melihat ya. Jadi demikian untuk informasi terkininya yang Bu Supendi dapatkan sendiri tadi ketika di jalan Kerandeng Sena ya. Kerandeng Sena sebelum etam nelinga, informasi yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini tentunya dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Dan juga sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 34 malam, eta makan telinga terlebih dahulu ya, karena di sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sena.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Baik keranding senak prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kalimantan Timur keranding senak yo. Hafizoh asal daerah tersebut yaitu Alifa Hansa Dewi dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau disingkat dengan MTQ Internasional Raja Abdul Aziz ke-46 yang berlangsung di Mekkah Al-Mukarramah pada 6 hingga 19 Agustus 2026. Alifa akan berlaga pada cabang tahfiz 30 juz putri setelah sebelumnya meraih juara 1 cabang tahfiz 30 juz putri pada STQH Nasional 2025. Yang menjadi satu dari 4 delegasi Indonesia keranding senak yang mengikuti kompetisi internasional tersebut bersama Fehima dari Jawa Timur, kemudian ada Hasbi dari Kepulauan Riau serta Hanif dari Riau. Pelepasan delegasi dilakukan oleh Kasubdit Musabaqah Al-Quran dan Hadis Kementerian Agama Republik Indonesia Rizal Ahmad Rangkuti yang mewakili Direktur Penerangan Agama Islam di Jakarta pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam arahannya kerandeng sana, Rizal menegaskan bahwa kesempatan tampil di tingkat internasional merupakan amanah sekaligus karunia yang patut disyukuri. Menurutnya, keberhasilan menjadi delegasi Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan karena di sana. Para peserta ini telah melalui proses pembinaan yang panjang, penuh kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan. Karena itu karena di sana, si Dani diharapkan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan menampilkan kemampuan terbaik. Rizal juga menyampaikan karandeng sana apresiasi kepada 2 peserta putri yang diberangkatkan pada tahun ini. Sida juga menyebut penyelenggaraan MTQ Internasional Raja Abdul Aziz untuk pertama kalinya membuka cabang khusus putri karandeng sana, sehingga keikutsertaan Indonesia menjadi bagian dari sejarah baru dalam kompetisi tersebut. Selain mengejar prestasi karandeng sana, para delegasi diingatkan untuk menjaga nama baik Indonesia selama berada di Arab Saudi. Mereka diminta untuk menunjukkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik, kemudian disiplin, serta menjaga tutur kata dan perilaku, karena setiap tindakan akan mencerminkan bangsa di mata dunia. Rizal juga mengingatkan karena yang sangat pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti perlombaan mengingat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Sida juga mendorong keranding senak para peserta untuk memanfaatkan waktu untuk murojaah atau untuk diulang-ulang hafalannya keranding senak yo, saling menyimak hafalan dan memperkuat kebersamaan sebagai satu tim yang membawa nama Indonesia di ajang internasional. Demikian karandeng senak seputar informasi yang cukup membanggakan, bahkan ini sangat membanggakan karandeng senak, dan Etam doakan saja semoga Alifah bisa menyabet medali emas karandeng senak dalam ajang tersebut agar prestasi-prestasi yang telah diraih oleh para pendahulunya karandeng senak ini bisa dilanjutkan estafetnya. Bahkan kalau di perlombaan sebelumnya karandeng sana ya di tingkat internasional, kalau tidak salah itu di Maroko karandeng sana itu juga dijuarai dari Kalimantan Timur karandeng sana mewakili Indonesia. Tetapi yang juara kemarin itu ya karandeng sana itu dari cabang regu putra, namanya Jumarlin karandeng sana ya, dan harapannya semoga Alifah menjadi penerus selanjutnya, di mana menjadi pencetak sejarah pertama tentunya karandeng sana di ajang Musabaqah Tilawatil Quran tersebut, karena baru pertama kalinya nih dibuka cabang regu putri untuk di kawasan Arab Saudi.

Untuk informasinya, Kerandeng Sena Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Sena selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Besepra berkisah seputar budaya daerah. Bukan Kerandeng Sena, Bu Supendi baru ingat ini hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti di ada Besepra yo, karena nanti

Etam akan mengikuti program Gondang Dia bersama RRI Perempat Jakarta. Sembari menunggu nanti program Gondang Dia bersama RRI Perempat Jakarta di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan menyajikan terlebih dahulu ya, karena disana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Mendikdasmen, Abdul Mukti, melantik sebanyak 17 Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi atau yang disingkat dengan SNT, Kloter Perdana di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Para kepala sekolah ini disiapkan sebagai generasi pertama pemimpin SNT guna menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi akademik maupun non-akademik peserta didik sekaligus menjadi perujukan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun ke-17 lokasi penugasan kepala sekolah SNT tersebut meliputi Sumbulus Salam, Banyumas, Otorita Ibu Kota Nusantara, Minahasa Utara, Tidore Kepulauan, Bone Bolango, Bogor, Cianjur, Goa, Kupang, Tarakan, Donggala, Bolang Mongondo, Jepara, Buton Tengah, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur. Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa kehadiran SNT bukan untuk menciptakan eksklusivitas, melainkan memberikan ruang belajar yang selaras dengan kemampuan peserta didik berbakat agar dapat berkembang secara optimal. Para kepala sekolah diharapkan dapat mengemban amanah ini lewat dedikasi, kreativitas, serta kolaborasi yang kuat demi mewujudkan ruang tumbuh terbaik bagi generasi bangsa.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perubat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di interval terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks. Saya mau update dulu nih informasi buat Abang Po ini dari desa di Aceh Timur. Ternyata mereka sudah mempersiapkan tenun dan juga anyaman tikar yang bersiap untuk tembus ke pasar dunia nih Abang Po. Keren banget. Jadi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini sudah mulai nih terus mengerjakan yang namanya tenun, terus juga menganyam tikar yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir deh beragam produk kriya yang gak cuma mencerminkan identitas budaya Aceh, tetapi juga udah ngejangkau pasar di luar negeri melalui pelaku UMKM setempat. Dan sekarang bagi para penenun dan juga anyaman tikar Aceh Timur ini semakin berkembang, juga semakin terbuka karena dari Kemenparekraf menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya tersebut melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya nih, kerajinan yang tumbuh dari desa-desa di Aceh Timur ini bisa naik kelas menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Wow. Jadi ada dua sektor UMKM kriya yang udah beroperasi ya, termasuk mengikuti sejumlah pameran, bahkan bisa menembus ke pasar luar negeri. Nah, termasuk juga ada dukungan serta pembinaan dari Kementerian Ekraf, baik insentif maupun juga pelatihan kriya supaya bisa ekspansi pasar lebih besar, baik pasar nasional maupun juga pasar ekspor. Gak sabar nih ngelihat tikar atau tenun khas dari Aceh bisa dipakai sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beda negara di negara lain.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh,
1: mulai dari cara ngembangin usaha, atur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya bang.
0: Iya.
1: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batala juk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakebekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung, nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutrajaya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang bagus dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena matahari melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan rantingan, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang Mengkuasa. Matahari juga memiliki, yaitu mungkin rantingan, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, itu merupakan danum, melengkarkan danum yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing pohon.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
1: Iya deh.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Abang Empo, informasi berikutnya. Sebentar ya. Ini dia, kalau misalnya kita berangkat ke Bali, itu biasanya kan transportasinya kan kita biasanya pakai ojek online, iya gak sih? Terus juga taksi, karena di sana belum banyak Transum yang mungkin agak ramah untuk para wisatawan. Tapi tenang aja nih ya Bang Po, Bali ini bakalan punya moda transportasi massal yang berupa tram yang bakal ngubungi wilayah Kuta dan juga Canggu di Kuta Utara Badung. Rencananya, tram bakal dibangun dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melaju di jalur khusus yang bakal dibangun nantinya nih Abang Po. Jadi memang sebenarnya pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel ini dinilai menjadi salah satu solusi utama buat memecahkan ketimpangan pembangunan serta memicu pertumbuhan wilayah baru. Nah, sistem konektivitasnya ini diyakini bisa nih buat ngegerakin roda perekonomian masyarakat lokal secara lebih merata ke pelosok daerah. Nah, jadi Pemkab Badung Bali juga udah merancang pelebaran jalur utama serta penyediaan jalur khusus. Rencana tersebut memang disiapin nih supaya moda transportasi publik yang dibangun ini nggak bakal terjebak dalam arus kemacetan. Jadi dari total lebar jalan yang bakal dibangun selebar 24 meter, pemerintah daerah bakal membaginya untuk median, trotoar, hingga pemenuhan garis sempadan bangunan atau GSB. Gitu, jadi supaya jalurnya enak, buat trotoar ada, buat tram ada, buat pengguna jalan yang biasa juga ada.

cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Pau pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat dengan ITB mencatat rekor jumlah pendaftar program sarjana tertinggi dalam sejarah dengan total mencapai 139.399 orang pada tahun akademik 2026-2027. Dari total pendaftar tersebut, hanya 5.468 mahasiswa atau sekitar 3,9% saja yang berhasil diterima. Dalam sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru di Sasana Budaya Gadesa atau yang dikenal dengan Sabuga, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Profesor Dr. Irwan Meilano, menyampaikan bahwa para mahasiswa baru yang lolos telah berhasil menyisihkan sekitar 96% pendaftar lainnya yang merupakan siswa-siswi terbaik di sekolah masing-masing. Selain itu, ITB membeberkan 3 fakultas dengan tingkat persaingan dan peminat paling tinggi di antaranya Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan tingkat penerimaan sekitar 3%, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan tingkat penerimaan sekitar 2,9%, serta Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan tingkat penerimaan sekitar 3,7%. Bahkan, terdapat salah satu program atau fakultas dengan standar nilai masuk yang menjaring 0,5% peserta terbaik se-Indonesia. Menanggapi pencapaian ini, Rektor ITB, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT mengingatkan bahwa keberhasilan lolos seleksi bukanlah garis akhir, melainkan garis awal bagi mahasiswa untuk menorehkan karya, gagasan, penemuan, serta pengabdian yang berdampak positif bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara beayun mulut, beayun berasal dari kata ayun yang artinya melakukan proses ayunan atau buayan. Sedangkan asal kata mulut dari sebutan masyarakat untuk peristiwa maulud Nabi. Tempat pelaksanaan tradisi ini ialah di dalam masjid. Pada ruangan tengah masjid dibuat ayunan yang membentang pada tiang-tiang masjid. Ayunan yang dibuat ada 3 lapis. Lapisan atas digunakan kain sari gading atau sasirangan, lapisan tengah kain kuning atau kain belacu yang diberi warna kuning dari sari kunyit, dan lapisan bawah memakai kain bahalai atau kain panjang tanpa sambungan jahitan. Ada aturan bagi jamaah yang hendak melibatkan anaknya, yakni setiap orang tua yang harus menyerahkan piduduk, yaitu sebuah sasanggaan yang berisi paket beras kurang lebih 3,5 liter, sebiji gula merah, sebiji kelapa, sebiji telur ayam, benang, jarum, sebongkah garam, dan uang perak.
1: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Keran Deng Sanak sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Sanak dalam program Pantas Banjar pada malam hari ini, saatnya etan telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Asal-Usul Pulau Derawan. Tetap bersama kami di RRI Pernobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Baratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah, inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Nita memerankan Ibu, Adnan sebagai Kakak, narator dibacakan Nia, rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: Ibu, Kak, ada yang ingin aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih Bu. Terus kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya kakak sedih karena nanti pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus nanti rencananya nih mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu, aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Dinda, bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu, dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi, gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus, kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang. Iya, sebentar. Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya Dinda.
1: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
2: Iya anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa bu, gimana kabar ibu? Sehat?
2: Ibu sehat nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
2: Iya, Dinda sudah cerita semuanya dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini bu, saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana bu?
2: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, bu, dan lebih menghemat waktu, bu. Jadi kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, bu.
2: Gimana, kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
3: Gimana ya, bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi apakah ini sudah kesepakatan kalian berdua?
0: Iya, kak. Kami berdua kemarin sudah membicarakan ini dan bersepakat, kak.
3: Baiklah kalau begitu. Kakak setuju. Semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Terima kasih, bu. Kak, kalau begitu saya pamit dulu.
4: Iya, hati-hati ya.

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Ibu, kakak, apa yang terjadi? Kenapa angin kencang dan ombak besar sekali?
2: Ibu juga tidak tahu.
1: Sini, jangan jauh-jauh. Coba lihat keadaan sekitar.
3: Iya, Bu.
4: Dinda, apa kamu baik-baik saja?
3: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
4: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
3: Semoga kita semua bisa selamat ya.

Karena angin semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan, ibunya pun menjadi pulau semama, sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki, sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ui, bubuannya taulah pian. Nah, kalau ini busu Pendi nih, bukan busu lagi nih jadinya. Apalah panggilannya nih, ini pertama kalinya nih. Ini sama paman Fendi nih. Apa ya? Keren dengan salah panggilannya nih, busu Pendi sampai lupa nih. Jula. Ini bersama dengan Jula Pendi nih pada malam hari ini, jadi Jula-Jula pada malam hari ini keren dengan salah ya. Dan tentunya nih bagi bubuan pian nih yang handa gabungan, nanti boleh gabungan bersama kami yo di nomor 0541 727 2656, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Nah, taulah pian nih, ini jadi kisahnya nih Acil Lim pada malam hari ini masih belum bisa bergabung bersama kita di RRI Perompak Samarinda lah. Jadi Acil-Acil juga tadi sudah memohon maaf nih kepada para pendengar tentunya di RRI Perompak Samarinda, karena Acil pas kebetulan malam hari ini sedang ada kegiatan lain karena di sana, yang tentunya nih karena bisa kalau ditinggalkan. Jadi mohon maaf kata Acil Mila tadi untuk disampaikan ke pendengar di RRI Perompak Samarinda. Nah, pada malam hari ini tadi itulah bubuannya, rencananya tuh kita ini akan berkesahan seputar Bagajah Gamuling Baular Lulut. Nah, berhubung Jula Pendi ini sebenarnya kada paham jua ini maksud dengan Bagajah Gamuling Baular Lulut nih tegak mana yo. Nah, jadi bagi bubuannya nih lah, mungkin ada kalau misalkan yang paham tradisi Bagajah Gamuling Baular Lulut, nanti ulun tunggulah di RRI Perompak Samarinda. Karena memang kalau ulun tadi mencari nih, ini kisahnya Gajah Baular Lulut tulah. Sebentar, mana tadi nih? Ini, nah ini dia, sudah ketemu. Jadi tradisi Bagajah Gamuling Baular Lulut tuh bukanlah sebuah tradisi atau ritual Banjar, tetapi memang sebagai busana pengantin adat Banjar yang paling tua. Tentu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi nih bubuannya lah, ini karena namanya terdengar seperti nama upacara. Sumber resmi Kementerian Pariwisata Indonesia dan kajian akademik dari Universitas Negeri Surabaya sama-sama menjelaskan nih bubuannya bahwa Bagajah Gamuling Baular Lulut nih menjadi salah satu bentuk tata rias dan busana pengantin adat Banjar. Nah, kalau nyapang nanti bubuannya nih ada yang kemarin pernikahan lo pakai pakaian adat nih, bisa dikisahin tegak mana nih untuk pakaian adatnya nih. Nah, mungkin ini sudah ada nih yang hendak berkisah nih sama ulun, sama unda nih di RRI Perompak Samarinda. Ada langsung pakarnya nih, Jula Sarunding. Halo, assalamualaikum Jula Sarunding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Pundi atau Amang Pindi, kalau Banjar Amang bisa.
0: Oh, panggilnya Amang Julak juga bisa.
1: Ya, kalau Pindi ini Amang atau Panu Paman.
0: Iya, berarti anaknya Amang aja tadi ya, Julak Sarunding ya.
1: Kalau Julak ketuaan mana Amang Pindi.
0: Ini unda Julak, masalahnya.
1: Julak itu kan di bawah kai, nah Julak tuh.
0: Oh, jadi kai itu paling tinggi lah kisahnya nih. Abis itu di bawahnya Jula, abis itu Amang.
1: Nah, abis itu paman pulang, abis Amang tuh baru paman.
0: Oh, paman itu bahasa Banjar juga ada Jula.
1: Ada, paman tuh kan bahasa Banjar itu. Oh. Amang, dengan paman tuh adik kakak itu kan tua paman pada Amang. Mm-mm. Amang nih bisa orang Bujang bisa dipanggil Amang bisa.
0: Oh, berarti paman dulu baru Amang gitu ya Jula ya?
1: Amang dulu baru paman, baru Julak, baru kaya, baru datu.
0: Okay. Ini sembari belajar juga kan unda nih, masalahnya unda nih paham pamai kalau misalkan bubuannya bebanjar nih bekesahan tuh, tapi kalau udah kayak Banjar ini apa Julak, aduh sampai lupa nih unda. Bapaknya Banjar yang kalau ngomong tuh cepat betul, Banjar keluar kah?
1: Oh, Banjar Kalua itu lakas benar.
0: Nah, ya. Jadi itu
1: bahasa Banjarnya itu lakas benar bahasanya tuh.
0: Itu sudah kalau
1: jangan nakal lakas Bapandir. Karena orang kada paham, kada mengerti, jangan ya kayak itu kalau. Nah, jadi kalau bahasa ini bukannya kalau ngomong jangan cepat-cepat, orang-orang banyak yang nggak paham. Nah kalau bahasa Banjarnya kan jangan lakas-lakas berpandir, orang kedepan pandiran nikam, bubuan nikam.
0: Tapi yang yang menariknya nih Jula, kalau bahasa Banjar keluar tuh ada nadanya Jula yang gimana tuh Jula ya?
1: Di dalam itu
0: anu
1: ikan turong mana? Ikan turong keluar kah?
0: Iya.
1: di keluar di mana? Di keluar. Aku di dalam, di pahuluan, di dalam apa namanya Tanjung masuk ke dalam.
0: Pokoknya
1: biasanya aku orang keluar dia ngedalam biasanya tuh nah.
0: Biasanya tuh kalau undan dengar tuh kedede gitu-gitu tuh Jula.
1: Nyawa itu nyawa di mana diam? Kemudian di porak sungai Turak. Di mana itu sungai Turak tuh? Aku kada pernah, aku kada makan tahu nah di mana? Ikam kedede kada jauhan beriam. Begana nya berdiam tuh sebetulnya bahasa Indonesia. Aslinya tuh begana, begana ikam di mana? Jangan.
0: Oh, begana nah. Tuh di mana?
1: Nah, kalau begana tuh aslinya bahasa Indonesia berdiam, tinggalnya di mana gitu kan itu nah.
0: Okay.
1: Sama kalau kita merantau bahasa Banjarnya tuh madam.
0: Wah, ini kamus-kamus baru nih. Jula. Ini kan kisahnya nih, malam ini berkisah seputar Bagajah Gambuling Baular Lulut. Nah kalau menurut Pian nih, sebagai masyarakat Banjar nih Jula, nih seperti apa sih maksudnya Bagajah Gamulang Baular Lulut nih Jula?
1: Ini nih kalau tidak salah, kalau Jula dengar ini masalah pakaian pengantin ini kayak tidak salah ini.
0: Tadi ini Unda juga berbaca nih katanya kayak itu kisahnya. Pakaian ini adat. Pernikahan.
1: Ini pakaian adat tradisi Banjar ini Kalimantan Selatan ini. Bagajah itu kan istilahnya tuh apa jurang tuh betatai kalau enggak salah.
0: Betapai.
1: Betatai, bepapai bisa. Belulut tuh artinya apalah bahasa Banjarnya tuh. Lawas enggak sama Rinda ini lalu kan apa no bu ano dilakin dia itu. Kita waktu 30-40-an di Samarinda. Jadi bahasa Banjar yang di kampung tuh mana hilang.
0: Iya, paling bahasa Banjar yang basic-basic aja. Yang paham-paham.
1: Tapi kalau bahasa ya itu nang bahasa halus-halusnya tuh kadang-kadang tenggelam juga. Tapi ya masih ingat aja Bang, masih kan dengar bahasa Banjar tadi. Tapi itu intinya tadi tuh anu aja anu Amang Pindi ae. Amang Pindi aja nang bagus lah.
0: Iya, panggil aja Amang nih. Kada apa-apa.
1: Jadi Amang Pindi ae kan nang masalah gajah Lulut apa tadi?
0: Bagajah Gamulung Baular Lulut.
1: Ya itu kan aku hanya aja pang mau mendengarkan. Kalau diingat-ingat dulu tuh itu masalah pakaian pengantin itu nah. Pakaian pengantin itu kan bahasa Banjar itu kan berganti-ganti kan. Berwarna-warni jurang tuh. Jurang wadah kami itu. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang habang. Macam-macamnya nang jurang tuh gumpang kembang goyang. Yang di kepala tuh ada kalau kembang goyang tuh ada lagunya itu.
0: Ada lagunya juga tuh.
1: Ya itu cuma itu aja peng tahu Jula kan.
0: Nah kalau Jula dulu berarti nikahan pakai pakaian yang gimana nih Jula? Dari Banjar atau dari mana?
1: Yang namanya lo kan kawinnya di Samarinda sini ya, no Amang Pindi. Jadi kawinnya itu dua-duanya ada, bahasa Jawa, apa namanya adat Jawa ada, adat Banjar ada kan, jadi kada Mang Pindi jadi kada pilih-pilih kan itu kan orang adat Jawa ada dua, adat Banjar ada dua gitu nah cuma acara resepsinya biasa aja kan artinya kayak elektron, kayak ada orkes dulu kan.
0: Jadi nah, untuk itu. Adat Banjarnya pakai pakaian yang jenis apa nih kalau dari Jula kemarin? Yang dari Banjar.
1: Ya biasa aja, yang biasa aja yang baju kuning tuh
0: warna ada kuning, kuning yang warna kuning tuh lah.
1: Nah, itu kan ada kan sampai melihat kan itu kalau di pokoknya kalau pernah melihat dikisahkan gua rasa paham lah sama aja dengan adat Jawa juga. Cuma kalau adat Jawa kan ada kerisnya di belakang kan. Kalau adat Banjar enggak ada pakai keris-keris itu cuma memegang kembang-kembang aja kita enggak ada.
0: Pokoknya kalau misalkan nih ada yang kada tahu, nah belia tuh waktu festival tuh 17 Agustus tuh pasti ada kan Jula tuh yo.
1: Nah itu pasti sudah ada tuh tradisi macam-macam suku itu.
0: Iya.
1: itu tempat wisnya, tinggal milih aja kita lah, ini orang Banjar, ini orang Sumatera, ini orang Jawa kan. Pokoknya lucu lah pokoknya.
0: Oke,
1: makanya siap. Saya tuh mau milih adat Jawa kan pengantin, takut anu pulang kan, jauh kita adat Jawa ada juga, adat Banjar ada juga, jadi gak anu kan. Udah behirian ya orang Banjar,
0: ya, itu nano emang tumbuh. Jadi sama-sama lah kisahnya, yang Banjar dapat, yang Jawa juga dapat.
1: Acaranya aja gini, sama Jawa makan-makannya tuh kayak apa, adat Jawa kayak kita ikuti juga, kayak adat Banjar kayak begini nah. Makan sepiring, kalau orang Jawa kan masaknya kan nano, pakai apa itu, pakai tunjukkan, pakai makan
0: tonjokan.
1: Kalau kami kan biasa aja, enggak anu, paling jurang tuh kalau orang Jawa kan tunjukkan, kalau kami Banjar tuh memberakat, memberakat tuh anu,
0: ngomong
1: pindu.
0: Iya.
1: Membawa pulang nasi itu nah.
0: Berkatan.
1: Ya berkatan orang sini, tapi kalau bahasa Banjarnya memberakat orang tuh, ada berkatan orang.
0: Oke, siap. Makasih banyak nih Jula, informasi-informasi seputar tradisi Banjar, apalagi nih tadi berkesan lah seputar pakaian ada dari Banjar nih. Ada salam sapanya kedak nih Jula, silahkan.
1: Ya pokoknya salamnya bubuhan nano aja buat acil-acil tadi lah, mudah saya tak keberatan. Nang acil kada sadir, tapi aturannya aku menunggu acil-acil ini. Jadi nyaman berkesan.
0: Pas lagi kada bisa.
1: Ya itu mudah-mudahan acil-acil tadi bersihatan seperti tanda.
0: Amin.
1: Untuk Amang Pindi, terima kasih Amang Pindi atas lagu ano waktunya, mudah-mudahan Amang Pindi satu alpia
0: sama-sama lah. Sama-sama. Atau mau minta lagu nih Pian? Boleh. Mau lagu minta lagu. Nih,
1: kalau ini bagus ini lagu Galuh Banjar, cocok ini.
0: Iya, mau minta lagu apa judulnya nih, Jula?
1: Ya lagu Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, sebentar ada nih. Oke, siap. Makasih banyak Jula.
1: Amang Pindi, terima kasih atas waktunya Amang Pindi lah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi selain dapat info seputar pakaian adat dari Banjar lah nih kisahnya Jua Busu Pendi nih, Amang Pendi juga dapat ilmu kamus-kamus baru bahasa Banjar nih. Tapi ya harap-harap dimaklumin aja kalau misalkan nih ulun kada bisa lancar ngomong bahasa Banjar. Tapi bang kalau bubannya udah bebanjaran aja paham sudah nih apa yang dibahas nih lah. Oke nih jadi masih ditunggu nih sama Amang Pendi kalau misalkan bubannya nih hendak masuk bersama kita yoh di RR Perempat Samarinda, tentunya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541 ini Amang Pendi baru ingat 0541736152 nya masih kendala teknis yo nih Jula Acil. Kalau hendak bergabung lewat di WA aja di nomor 0811-5819-984. Tentunya ya sembari menunggu para Acil dan juga para Jula nih yang bergabung bersama kami, kita dengarkan terlebih dahulu berbagai lagu Banjar yang akan Amang pusingkan nih untuk bumbuannya lah. Ini ada lagu Maika Janji dari Pandas featuring Mang Moy Riris, kemudian ada Siring Tendean dari Tommy Kaganangan, dan berbagai lagu Banjar lainnya. Tetap bersama kami lah di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oi, bubuannya RRI Perompak Samarinda. Ini pasti yang sedang mendengarkan Unda nih di Pantas Banjar pada malam hari ini bersama dengan Amang Fendi nih, para pendengar di RRI Perompak Samarinda yo. Jadi untuk bubuannya lah yang hendak bergabung kesahan nih seputar tema pada malam hari ini, boleh tentunya bergabung di nomor 0541-727-2656 atau gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-581-9984.

Nah, bubuannya lah nih, ini ada informasi yang penting seputar Pegajah Gamuling Baular Lulut. Jadi pada malam hari ini berkesahan seputar tradisi, bukan tradisi, tetapi lebih ke arah busana pengantin dari adat Banjar yang paling tua, yaitu Pegajah Gamuling Baular Lulut. Kalau dari penelitian Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020, bubuannya lah nih, masyarakat Banjar mengenal 3 jenis utama tata rias pengantin adat, yaitu Pegajah Gamuling Baular Lulut, kemudian ada Baambar Galung Pancar Matahari, dengan Babajukun Galung Pacinan. Nah, di antara ketiganya nih, bubuannya lah, Pegajah Gamuling Baular Lulut nih merupakan bentuk tata rias dan busana pengantin yang paling tua. Diperkirakan berkembang sekitar abad ke-15, dan dahulunya ini busana hanya dikenakan oleh keturunan raja atau kalangan bangsawan Banjar. Jadi amun kayak orang-orang kayak kita nih lah nih, kada bisa pakai baju Pegajah Gamuling Baular Lulut di sekitar abad ke-15, tapi kalau wayah nih itu bisa tuh digunakan, karena memang sudah tidak berlaku lagi dari peraturannya itu ya, nih untuk bubuannya lah. Kemudian kalau dari busananya sendiri, ini bubuannya, ini ada kajian akademik yang menyebut bahwa bentuk busana ini lahir sebelum pengaruh Islam mendominasi budaya Banjar, sehingga masih memperlihatkan pengaruh estetika Hindu pada mahkota, kemudian ada perhiasan dan tata riasnya. Setelah Islam berkembang di Kalimantan Selatan, busana pengantin Banjar mengalami banyak penyesuaian, tetapi untuk Pegajah Gamuling Baular Lulut nih tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Kalau berkesahan nih seputar ciri khas yang membedakan nih, ini penting banar nih. Amun kita nih kada paham apa perbedaan ciri khas busananya nih, wah ini gawat nih nanti kesannya nih, semua dianggap tuh baju pakaian ada dari Banjar tuh disebut Pegajah Gamuling Baular Lulut, padahal kada tuh. Beda. Ini beberapa ciri khasnya diantara pengantin pria pada bentuk tradisional ini kada selalu mengenakan baju atasan, melainkan menampilkan hiasan bunga dengan perhiasan pada dada. Kalau untuk pengantin wanitanya, ini untuk kacil-kacil, ini biasanya mengenakan udat. Udat tuh kemben tradisional, bubannya lah. Kemudian lengkap dengan berbagai perhiasan khas Banjar. Kemudian yang terakhir nih, ada keduanya mengenakan tapih bermotif tradisional dan aksesori yang melambangkan kebesaran. Kalau berbincang seputar filosofinya nih bubuannya, ini menurut penelitian dari UNESA bahwa fungsi busana ini bukan hanya sebagai pakaian pernikahan, tetapi juga simbol sebagai kehormatan, kemudian status sosial, keagungan keluarga, dan pelestarian identitas budaya Banjar. Nah, itu dululah nih bekesan kita nih pada malam hari ini. Mungkin sudah paham ya nih untuk bubuannya nih seputar Pegajah Gamuling Baular Lulut. Kalau nya misalkan nih masih ada yang kada paham, kayak mana gerang nih amang pendi bentuknya Pegajah Gamuling Baular Lulut, nah searching lah di Google tuh, itu banyak betul tuh, banyak benar tuh berbagai pakaian-pakaian adat dari Banjar yang disebut dengan Pegajah Gamuling Baular Lulut. Jadi memang berbeda dengan pakaian-pakaian adat yang lain yang berada di Banjar, karena pakaian adat yang satu ini adalah pakaian yang paling tua dari masyarakat-masyarakat adat yang ada di Banjar. Demikianlah bubuannya nih perjumpaan kita pada malam hari ini. Unda juga mengucapkan terima kasih tadi kepada bubuannya yang sudah bergabung. Tadi diantaranya ada Jula Sarunding tadi. Sida sudah berkesahan tadi seputar pakaian adat yang satu ini. Dan untuk bubuannya ini, Unda mengingati Maha nih, mengingatin aja kalau di jam 10:30 malam nanti akan ada kesenian budaya Lamut, dan nanti di jam 11 malam akan ada program Berenggah hingga merapat di jam 11:50 malam. Jadi Unda tunggulah kehadirannya nanti dari bubuannya kalau hendak bergabung bersama kami, karena nanti di jam 11 malam Berenggahnya berada di edisi Dangdut Lawas.
Sembari menunggu jam 10:30 malam, ini Unda akan memutarkan nih lagu ada Cucuk Bimbi nih untuk bubuannya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sana sebelum Busu Pendi mengawani deng sana dalam program Merenggah, saatnya etam nelinga terlebih dahulu. Kesenian budaya Lamut pada malam hari ini di edisi ke-73. Tetap bersama kami di RRI Perampasan Marinda, Suara Budaya Nusantara.

2 panglima anglong, 3 panglima singa, 4 panglima bungkang. Itu pangkara bawakan paling gam raja, paling gam. Satu orang panglimanya yang paling model, yaitu panglima lebas. Senjatanya kapak besar, baratnya 3 trikol 7 kilo. Lebar matanya laksan kajang sebidang. Itu lebay awaknya randa satu kal, parutnya buris membuntal pisang, kepala luncup, buit

jadi raja, hanya istrinya. Istrinya kena tinggal sendiri. Istrinya yang disayangi, galuk mati sekarang malati.

sakit parutan nak barana. Apanya panglima lebay dan Allah. Jangan barat jika bertanya kepada Raden Ambung Sakti. Den, mesti bentar. Raden kacil. Apa ni yang lebay? Apa dia pun bini sampean pun. Pak, ni yang tolong ni ceritakan segala bidan yang.

Makanya segala bidan yang zaman dahulu bidan zaman bakar ye. Pulakawan astana dalam astana. Oh jare den ambok satna, ulah mah bidan macan batan. Nggih, pan. Jadi bidan naik semuanya rata masing-masingnya duduk di ganya kalau. Oh jarnya kalau cium mah tuyung ayu ma badan uyun iyo umai sudah tiga kali tiga yang mayam iyo ma sakit dan pinggang iyo ma badan uyun iyo ma oh memangnya loh hai belum mulai itu sakit pinggang loh hai satu iyo ma yasanya hendak bahaya kada bahaya dua hendak bahaya kami hias kada bahaya kami dua ah selawasan loh hai sakit panah iyo ma tuyung yang dukanya bidah.

masing-masing nyawanya datang. Dan yang tua duduk di hunjuran. Ini mangkap kiri dan kanan, masing-masing bidan dua banyak yang ampuh-ampuh, banyak memberi obat pelusur ganti barang ganti. Tiba obat pelusur, kulit bidan yang tua. Apanya daripada ditolong-tolongnya dewa tiada berapa, tarkana minum obat pelusur.

Raden Citra nang Wujang Citra. Lima ditatakan di pusatnya kawa akan jangan ngawa Raden Wujang Citra. Masing-masingnya bidan memberi siang sakalnya awan. Ada yang membuat layatan buninya. Ada yang pada jaga-jaga. Oh, dia nyerajin Anggung Sakti. Nah, yuk mah bidan sekalian. Sakti jangan kemana-mana. 40 hari, 40 malam. Akhirnya menjaga anak ulun. Raden Wujang Citra. Ini pon, yang ampat sekalian pon. Kita hari penuh dan itu dua pon. Yang dah zaman dahulu pon. Zaman pakaian saktian. Jadi bidan mah bidan yang sekalian. Tetap makar buan timbar ganti. Di dalam astana. Raden Anggung Sakti. Wajar Anggung Sakti nah yang lebay anglong singa bungkak. Wajar lebay jatuh pun beri papan apa habar pak. Ayo bikin karasun paman. Nanti lu dapat anak lanang-lanang, anak dapat laki-laki Raden Wujang Citra. Jadi dibikin karasun ini dari pinggang cakayang sakalnya. Bayangnya top yang memandang-mandikin damar lawan.

Karena Senin, dagang-mendagang semuanya rata. Ile mudik semuanya ada. Tanjung-melanjung ulama-ulama dibuat taluk kawan. Paling jangan bawa jajakan. Sapa Raden Kuantar kabarnya mendapat anak lang-lanakang. Mendapat anak wong laki-laki.

cukup 40 malam. Masing-masing bidan samonya tak edar aku kembali. Tiba di rajan satu orang satu bingkisan sama sinta di mantan. Wajar rajan ambung saktina antarakan paman bidan-bidan semuanya. Hingga pon jalapai ambung dan kuatir pon. Masing-masing diantar ke perempatannya tajung manajung pulau mamu lo. Nyata banget taluk mana lo. Sukanya banakar umat bidan yang sekalian. Semuanya rata, nah, yang lepas banyak-banyak terima kasih, pon, ini udah datang sebenarnya, yeh, jelapai ini dah hadiah rago, raja pelinggang rajin amur sate memberi hadiah kada gampang orang, nah susah menjadi sugih, jaka

ibarat masing-masing kembali kata para tampan tanya tanjung menanjung pulau mamulau tinggal yang rajin benua bandara benua sasar sebulan negeri bina ketahuan sasar merosot.

Kira-kira 6 bulan manusia banyak sudah artinya makanan tersebut. Artinya jagung sebenarnya jadi makan. Jagung katapi jadi ditanam. Mili katapi berbuka. Wah, orang kampung ya, pasti kenapa sebabnya negeri kita ini? Banyak sudah termakan artinya berlebihan. Banyak sudah terpakan buka pisang lagi makan. Dan bagaimana kabarnya banyak malah kurakan lawan panglimanya lebay. Paman! Soalnya kita depan rumah kata piana paman deh benar sunyi benar ini mereka kata wae lagi makan makanan bakuriak mengeluh rakyat semuanya artinya dagang-dagang kata piana ada lagi nang berhubungan dengan negeri kita ini makan makanan jaga kayu-kayuan semuanya habis karing mau kuritang wah sampaknya panas jalan bayar tuh akhirnya pak paman pak paman ini paman payah semuanya ini rumah tahun ini pengen terbunuh nang biasanya rumah 2-3 koyan pulang 2 koyan, setengah koyan ini payah udah sekong aku berumah 10 belek, ya 10 belek itu kan mantuk, 1 belek aja dapat.

kurang di bangku beranak Raden Puncak Citra. Jadi Raden tiket di kartik lalu kudang-kudang di dalam anak sendirian. Oh jarak-jarak dia Ambung Sakti memanggil Panglima Lebay. Yang Lebay Anglong. Kemudian yang Lebay Anglong apapun Pak Niang. Coba-coba Pang Niang kita ayah apa yang nagir kita Niang. Dagang-dagang yang sesar berkurang. Ini orang banyak sudah memakan tamakan kebuka pisang sudah. Ya sudah 2-3 bulan ini manusia banyak mengeluh rakyat kita kelaparan sunyian. Ini orang artinya mendangat pula di sana nah melaporkan mati sekian banyaknya. Tanjung sana banyak ada tak kubur manusia kebanyakan mati. Apa sebabnya yang lebay cah ada apa panjangnya? Ini musim sampar pun tahun sampar orang musim bakalayangan nih. Orang bakalayangannya biasanya nah ini musim penyakit orang bakalayangan. Saya kan apa apa pang musim kanak-kanak bakalayangan yang jadi penyakitan. Coba-coba pang yang lebay sabian yang lawan yang anglong mencari pang tabib mencari pang dukun. Mana tabib mampu di mana tabib mekarat kita berdukun dukunan pang kita melihat cepat bapak pulang betah tabib berbaca cek paman kalau tidak akan macam ini yang akhirnya habis negeri kita. Akhirnya macam apa jadinya? Coba kita periksa cari pang tabib mampu tahu tapi yang tabib mampu bapak kan tabib jalan gampang. Banyak-banyak mencari tabib, tabib nak ampuh, mengharap ini, paman jangan kebanyakan tabib jadi lebay para jalan kepadanya anglong kabudung negeri paling dalam ini mengatakan di ujungnya negeri mengatakan orangnya kuat tabib yang ampuh ngarannya tabib buga dewa itu tabib pada gampang tabib perkataan ini membelahnya kayu ketakul membelah kayu. Belakang tabib pada kacauan rambut kuning gak ada putih lagi belakang bubuk lebat dua labelan anglung beparak urung tua kada tahu dabuk dabuk ya lebay ini akan mendengar wepak ditapak lebay di belakang talapas kapak woi siapa ini aku oh panglima kah iya aku jelba apa kabar nih besokan datang kacapang jelba ke depan lu nih lapas kapak dulu. Apa orangnya tua tangan barat segera ujaran tua apa artinya lebay nah sapi apa dikiau tabib dikiau oleh Raden artinya Ambung Sakti ini nak berkata banyak penduduk punan wah aku ini lawas sudah panglima yang angkat api ada tetapi panik oh kegawin aja lebay jadi orang tua mendengar ratu raja pelinggang memanggil dengan barat segera nah, tunggulah aku bersalin dulu naik kurangnya tua bersadung baju nang hitam ini baju hilang panjang mengambil daripada petia karjan kacang tapi turun timur mengambil tungkat nang panjang ini menangkin parang parang gedubong nah ayo kita ayo jalan lebay sampian berdua ketua orang tua pada pulau lebay ke dekat pemberingan di belakang kok jalan lebay lipat gua belakang sini apa anak bungkuk mas kali.

0: Raden Ambung Sakti dengan Ambung Sakti dan Pak Sirahman nyuruhnya naik.
1: Ratuan naik.
0: Nggih, Pak. Pun banyak betapun, jam mau saja ulun apa banyak betapun dan sapian, sapian pun berkat Tuha, jalan orang tua sapian raja pun, ayo naik jalan, artinya jalan kamu sape, dan itu ya panglima lepa yang menuntun membawa naik dengan bar segera.

hati orang baikkan, dia lagi dipelinggam, disuruhnya makan dan minum yang sekalian, artinya pakai jamu-jamuan orang tua. Wah, jarang tua kan abang, pasti dia pintar jua jamu ini, barang nang lama semuanya amin dan orang tua. Makanya jam-jaman yang sekalian disuruh panginangan orang tua kada bisa lawan kura-kura sambil bawa orang sirih jarang baca tahun pun berapa-apa apa hajat tadi nah oh jarang senyar Raden ulan pun ada hajat kalau sampai dapat tabib pun minta periksakan apa sebab negeri kita ini nah kami nama jam ini nah sudah hasilnya 6 bulan ini kada kakaruan negeri kada sepade jangan yang berbaik apalagi manusia banyak yang berbatian. Tua dengan barat segera meminta perapen dukun menyantap pungkar baras kuning lalu duduklah bawa bertabib duduk berdukun ya yang dipanggil mayang sakalnya

Nangan nanya pada segera. Ima buka dewa melihat di para tanpa kawan. Ima melihat di para dukun. Oh banyak buka dewa memukul laut dewa layangan terang terus pemandangannya. Dilihatnya negeri kota benua. Sana was berisi anak buang lanang lanang buang laki-laki panasan negeri kota benua. Di dalam pakar di bankal ada dibuang. Artinya Raden itu kada bisa aman negeri kota benua. Sebab anaknya artinya sama rupa sama limbae artinya jagana sama geraknya sama pemandirnya sama rupanya sama jajaknya sama limbainya kalau masih anaknya di dalam lagi kota benuan nanti akhirnya hancur terhambur akhirnya nanti gak ada selamat lagi pelinggam jika anaknya masih ada Raden artinya ujang citra orangnya tuh kali makmal di pertabipan kan sembuhnya kulit-kulit kapal orang tua tunduk sebatas baju matur atau melilihan pasca perapin dengan mbak Cigra wajara dan amung sakti apa sepanggilan sampian kurang tua bila menangis jatuh pun kada apa-apa pun pulih tulen pun bagus saja pun pulih tulen pun kenapa sampian tidak banyak mata melilih kenapa kada pun apapun bercampur rawan pun artinya ulannya senang pun saja bercampur rawan pun apa tapi dukun kabar tapi dukun panglihat tapi kalau kada bujur jalan mong sakit terangnya tak ulah palas peringgam ku tata digulir ke bujur-bujur bapadah kan boleh hukulin bapadah terang terus jadi tapi kada gampang kada kakaruan bunyi handak bapadah salah juga ini sambil kada gampang orangnya tua ujar orang kembah jatuh pon-pon peribapon ini pon payah aja pang padahakan pon mati rumah hari padahakan mati bapak ayo padahakan bujur-bujur tapi melihat kalau lebay-lebay kada kepang mata mengucup dulu si anglong orang tua kada kada tahu dikucup di lebay mata orang tua kada kada tahu mengucup di matanya ayo terang terus ujar Raden ampung sakti jadi orang tua lalu paparak dengan barisila jantung pon-pon baik wapun ini pun sabak negeri pon sabaknya pun anak sapian pon aku masih Raden pon masih ada bujang citra pengidam negeri ini pon negeri sapian kada harapan pon sesan borosot pedagang-pedagang pun kada-kada datang pun sampian pun panas pun serba anak ini nah sama rupanya lo sepian tahi lalatnya sama iya sama tahi lalat kalau wadah-wadah pun nah di bawah telinga ada tahi lalat sama ini pun serut nagi panasan pun artinya kalau sepian kan mengalahkan anak sepian pun ya payah nagi sepian cuma sampai di situ aja pun dulu memadahkan sepian kada kawal lagi terang terus dia tabib tabib lalu berundur dengan baris segera. Ujar lah bayar sadin itu tutup dia ampun ini kan mau lah si dung putih apa yang nanti bangku kan wajib bang kan cek tau kalau orang rusak teh orang rusak teh raja gerak aduh iya gerak ada kalau kita bukulin hei kita kasih diri dulu mengundurnya tabib dengan barat si gerak ya tabib nah pada misi aja nak ulon ada ujar aja ini bawa pun sekalinya hadiah dan bungkusan lalu menyahan ke bungkusan artinya lontung kap sebuting darah kembali ke pertampan orang tua sambil berpikir dalam menang orang tua pah ini mah kujar tua terlanjur banget maka aku jalan tua marah setiap Raden kaki kasihan hei maka aku gak tahu lagi mereka anak-anak macam apa caranya kadang pada kali orang tua aku kena dibunuh biar aku pada akannya hari aja orang tua tak kalah beri kepala tampatan cari yang dikaparatkan lagi mau jari dan ambung sakti niang lebay jatuh berbar beribapak dapat pah niang mendakar aja lupa ya nah niang berpikir-pikir niang ayo niang berpikir-pikir niang anak ulun ini sama rupa sama jajak yang menggandak sama langkah sama pembicaraan ini Raden paman anak ulun paman buang paman jalan lupa dibuang lah ege paman buang jalan lupa kasihannya macam apa sampai membuang anak yuk sebetulnya dipikirkan amun bini sampai kasih lapasan hari-hari yuk hei tangan hari-hari sedikit karena lapas yuk dikendong diapan tangan aja hari-hari diri kanan anak pembuang anak sepian amun kasih lapas di tangan masa lu jelabat kadapan nih tabib benar aja ada kakaruan nih ini musik kemarau aja cek paman ulun percaya paman lu tamat di buga dewa itu paman itu buga dewa teman turun temurun paman menjadi tabib sayang jelabat ada apa-apa pang ayo aja cek paman dia kan berangkat kabar paman kampung ini paman kena datang datang di ulun madahkan 300 mati ini cacung dealer madakan 400 nang mati tanah benua 500 nang sirna dan pikirakan aku macam ini paman sampai setahun wah kada ada harapan lagi kita paman yang
paham jalan, nah ujian sampean untur bahkan kada membuang pahamnya lawan anak ulun. Raden ujian citra umpamanya kada buang, tapi rakyat habis semenyan macam apa? Mak sampai sanggup lihat ya. Apa kita mengalahkan 7 juta kah? Kalau kita mengalahkan rakyat tentang 7 juta, habis 7 juta matian. Tinggal kita umpamanya hidup. Umpamanya hidup kita yuk. Siapa lagi dari perintah? Ini yang pikir sampean. Lihat tuh, akan dapat berpikir. Malah pasakan hatinya nangin. Nang sekung ini 7 juta mati. Ayo pikirkan. Ada sempurna lagi tak tinggal tunggulnya apa yang kita perintah aman kita hidup dia kita umpat juga makin bertahan lapai mendapat 7 juta pas jalan lapai berpikir bujur cuak jalan lapai di sini nih. Nah demi ini jalan lapai itu untuk mana baik kita membuang tawang sabu wah jalan lapai pada sekateraan nah lamun sampean hendak nak pecah sekateraan tinggal nah ini aja jalan lapai perasaan ulun baik nak sabu kupan dibuang apa di sekateraan nah kalau sampean hendak sabu kupan berpikir aja lebih ulun memikirkan nah dan ini kena yang lebih ulun memboleh bini ulun mandian ulun padahkan minta busukakan non amban daya lawas ada bisa busukan mandi jadi kena anak ulun diayun waktu diayun anak ulun kena sampai cuntan bawa ke dalam hutan jauh-jauh pada negeri kita baik jalan baik aja bawa aja lalu nyaratnya nambung setia membolanya istrinya ujar ambung sakti deng apakah yang nyata kan ding-ding anu pukung ding anak kita ding pukung anak ding dengan tanding sebab aku dengan bawa amban dayang lawas dengan wadah menikah kolam lawas kada bersiram biasanya kita bergagal cempeng buku sepak polo sebenarnya sudah berapa bulan ke berapa tahun nanti kita buku sepak polo kakang sampai ini macam-macam kakang pina kayong kama nyawaan cek aduh pang dikata perawaan aku ini rasa awak ini rasa begatah bana minta buku sepak polo kita minta langirakan itu anaknya lalu diayunnya dibuat ayunan dalam mayunan dibuat kawat lonyolonya dipukung banyak anak-anak limaknya dipukung pada ditulung-tulung dewa anak-anak kadang gampang lalu kare tidur kadang kare

0: ke dalam kolam. Oh, jangan ada amok sedih, ding. Gue suka kan dengan aman yang sekalian, ding. Takat-takat aja ngang, wah, awak rasanya miang banan. Kayaknya emang gue suka tandar menar. Sini lah, kesini, jangan mau sakit, sini lah. Rasanya lagi, sini rasa banyak dagingnya, nih. Hilang lihat abang sakit tergesa lebay, lebay naik dengan baris segera. Lo, ot di celo, ayo lekas. Ini berjanda terlambat nih. Ini akan ada mana tak tali kanak kanak dengan baris segera. Ang mau ambilnya belanda. Oh, bobe anak mana tak ang lu tahan tak bah. Marah sih lebay aku melihat. Jam lu merasakan tahan aku bayar. Tak lebay ang lu berdiri pulang. Si lebay berdirinya pulang. Dengan baris segera jalan baca. Kalau kadin tatak nih payah nih. Lalu tataknya lebay tali ayunan.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
7: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, aduh hai. Ini Etam lagi nalinga lagu dangdut nih, Kerandeng sana. Lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan judul lagunya Zainal. Nah, ini bagi Kerandeng sana tentunya yang hendak taman nanti bersama kami, boleh gabungan di 0541-7272656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sembari menunggu tentunya Kerandeng sana dalam program Berenggah pada malam hari ini edisi Dangdut Lawas. Ini untuk lagu-lagunya sebagai informasi sudah busupin diunggah ya Kerandeng sana di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda ataupun di live chat kami yang ada di RRI Digital. Tetap bersama kami, Etam selepas ini masih akan telinga lagu Kira-Kira Dong serta lagu SMS dan Ratapan Anak Tiri dari Iis Dahlia.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik kerandeng sana, bagi kerandeng sana yang hendak tamat bersama kami di RRI Perompak Samarinda, masih Bu Supen ditunggu ya kehadirannya kerandeng sana di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di 0811-5819-984. Tadi Etam nih sudah nelinga berbagai lagu dangdut ya, kerandeng sana ada lagu Zaina tadi dari Rita Sugiarto. Ini harapan Bu Supen sebenarnya mudah-mudahan ada lagu Makan Darah Rita Sugiarto ya, tapi ndi ada nih. Dibilang benci, aku rindu. Tapi tegaknya masih belum ada ya untuk lagu dangdutnya Makan Darah nih. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa dimasukkan nih sama Mbok Tata. Halo Mbok Tata. Makan Darah ada ndi yo. Nah, oh Makan Darah ada nih kerandeng sana ternyata nih. Ini Bu Supen ditunggu, mudah-mudahan lah ada yang meminta nanti lagu Makan Darah. Ayo bagi kerandeng sena yang hendak tama, ini masih banyak lagunya. Ayo kerandeng sena, ini Bu Supen dibacakan dulu. Ada lagu Ratapan Anak Tiri dari Iis Dahlia. Kemudian Asam di Gunung Garam, Dila dari Ona Sutra, Bahtera Cinta dari Rafli featuring Ega, Engkau dari Eliana Ayu Soraya, Permohonan dari Elvi Sukaisi, Berteman Saja dari Maruf Ardat. Kemudian ada Kekasihku dari Tiga Gadis Idola, Keluyuran dari Eva Hasan, Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin featuring Mega Mustika, Setulus Cintaku dari Ike Nurjana, serta Suling Bambu dari Erosita. Tentunya sembari menunggu kehadiran kerandeng sana ya pada malam hari ini di RRI Perompak Samarinda juga sudah kedatangan tamu ya kerandeng sana. Nah itu udah suara ketawanya ya kerandeng sana, jadi ini bukan penampakan. Jadi ini memang ada tamu nih dari warga-warga sebelah kerandeng sana, dari teman-teman yang ada di Pro2. Ini sembari menunggu kehadiran kerandeng sena di RRI Perompak Samarinda, ini ada informasi sedikit kerandeng sena yang akan bersupen disajikan tentunya berkaitan di wilayah kota Samarinda. Ternyata kerandeng sena pada 1 jam yang lalu ini terjadi laka lantas di kawasan Jalan Kehewanan Samarinda. Namun untuk informasi detailnya kerandeng sena, ini masih bersupen belum dapatkan informasi detailnya untuk kejadian laka lantasnya ini mengakibatkan kendaraan apa dengan apa kerandeng sana yo. Kemudian di 2 jam yang lalu juga terjadi kebakaran. Oh bukan kebakaran kerandeng sana, sebentar. Oh kebakaran lahan kerandeng sana Bujorai, kebakaran lahan di kawasan Bantuas Palaran Samarinda. Untuk informasinya tadi kerandeng sena Bu Supen dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik kerandeng sena, saat ini sudah ada yang ingin gabungan bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Bu Supen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam Bu Supen.
0: Siap Bu Sumisran.
1: Berjumpa lagi, lama tak berjumpa, lama tak bersua.
0: Beneh, kirain tadi mau bepantun tadi tuh. Gimana nih kabarnya nih, lama beneh nih.
1: Cuacanya, kemarau nih, Bu Supendi.
0: Itulah, semua hasil panen nih kering melinting nih, Bu Sumisran.
1: Beneh, aduh, pokoknya kami nih, Bu Supendi, aku nih nungguin kanam.
0: Nungguin apa?
1: Nganam, anu jam 2 kalau bawa air pasang.
0: Oh.
1: Dari wadah kami ini ke bawah itu sekitar 50 meter sanyo baru nyedot.
0: Jadi lumayan itu ya Bu Sia.
1: Lumayan ini aku belum ada mandi mulai.
0: Ya Allah.
1: Ini mandi rikat badan ini.
0: Jadi apa namanya ya, rigat di badan tuh.
1: Rikat-rikat.
0: Belikat, rigat juga, lengket-lengket. Ya tapi mudah-mudahan lah nanti di Muara Kaman atau di Samarinda sekitarnya bisa hujan walaupun sebentar ya Bu Su ya.
1: Iya, anu air ini konda, jadi air ini konda anu spendi.
0: Airnya masih ditunda, nanti sekali turun langsung banjir di mana-mana. Bu Su, ini sembari ngawani aja nih sudah, daripada pusing-pusing pening kepala tujuh keliling karena mikirin air di mengalir-ngalir nih air hujan. Mau minta lagu apa nih malam hari ini Bu Sumisran? Oh, Imam S. Arifin. Oke. Jangan Tinggalkan Aku judulnya nih. Nah, ini siapa nih lagunya, untuk siapa berarti?
1: Lagunya buat itu Mbak Reni.
0: Oh, untuk Mbak Reni.
1: Mbak Reni Santana aja yang mendengar. Jangan tinggalkan aku.
0: Asik. Lanjut, Busu. Jangan tinggalkan aku.
1: Ada siapa yang ada di sendiri itu, Busu Reni?
0: Kenapa itu, Busu?
1: Yang ada di kawan kita ada siapa-siapa aja situ?
0: Oh, di sini ada Busu nih, Busu dari Pro 2 nih.
1: Oh, salam kenal dari Busu Pro 2.
0: Iya, ini sehat. Iya, ini nama Sida Busu Iqbal.
1: Busu Iqbal ya.
0: Ini lagi nelingan nih Sida nih.
1: Salam kenal dari Busu Misran Muara Kaman.
0: Ah, tuh salam dari Muara Kaman nih Busu Iqbal.
1: Paling jauh nih kontak Busu Misran Muara Kaman nih.
0: Ini juga ada nih Busu Habibi nih di sebelah nih.
1: Oh, salam kenal Busu Habibi, beraya-raya ke Muara Kaman di Lasem Batu itu belum pernah nengok Lasem Batu yo.
0: Nah, ditunggu berarti nanti ke Muara Kamannya berarti nih Busu ya.
1: Kami ini kan di pulau Cakar Alam.
0: Tuh, dengar itu Busu Habibi, Busu Iqbal, ditunggu ke Muara Kaman.
1: Beraya nyebrang kan nyebrang, naik feri nyebrang ke pulau ini.
0: Naik feri nyebrang ke sana. Ya nanti mudah-mudahan lah bisa dibayarin nanti sama Busu Misran.
1: Iya, nyebrang cuma 2.000 mahal.
0: Siap.
1: Sepeda motor 5.000 PP langsung sepeda motor nyebrang kalau ada Busu Misran nih.
0: Boleh salam sapanya Busu, silakan Busu.
1: Salamnya buat Gila Putus Rondeng, buat Pak Budi yang ada di SP3, Busu Mamat, buat Busu Edo, Busu Renjani, Busu Adul Suku, Hamdan Atete, buat segala-galanya sudah.
0: Siap.
1: Buat selamat malam, kelihatan, semoga tamji, beri kesehatan malam ini.
0: Merdeka, Busu.
1: Merdeka, ya lupa. Dari Sabang sampai... Aduh, Busu Reni.
0: Siap, Busu.
1: Bukai, kalau merdeka ini kan suruh masuk, suruh nyanyi, yo.
0: Bujur, bener.
1: Nyanyi kemerdekaan, gitu, yo.
0: Siap. Makasih banyak, Busu.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rendeng Senat tadi sudah ada nyanyian sedikit juanya dari Busu Misran. Ini ada lagi nih yang hendak tamat nih. Coba Busu Pedi Senggol langsung yo. Halo, Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Saya kan salam.
0: Merdeka, salam. Busu.
2: Merdeka.
0: ini dengan Mbok Wati.
2: Betul, Bang Pendi.
0: Nah, kalau betul dikasih berapa ribu nih?
2: Ya?
0: Kalau betul mau dikasih berapa ribu?
2: Apa kabarnya Mbak Sandy?
0: Alhamdulillah baik Mbak Wati. Gimana kabar kita di Mangkupalas?
2: Baik Mbak Sandy, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat lagi buat di udara Mbak Sandy ya.
0: Siap. Ini di Mangkupalas gimana nih? Sudah ada rintik-rintik hujan turun atau sudah salju yang turun?
2: Belum.
0: di sana malah pasirnya tambah banyak ya. Iya, Mbak Wati ya udah. Tidak ada hujan, truknya lewat,
2: anginnya kencang, itu sudah pasir berkebarat.
0: Ini sembari menemani Mbak Wati malam hari ini mau minta lagu apa dangdutnya Mbak Wati?
2: Apa yang ada?
0: Yang ada di sini Asam di Gunung Garam Dila dari Ona Sutra.
2: Itu sudah Mbak Pendi.
0: Oke, untung Busu Pendi tidak disuruh nyanyi ini sama Mbak Wati. Mbak Wati, kenapa itu?
2: Kenapa?
0: Untung tadi gak disuruh nyanyi sama Mbak Wati, Busu Pendinya. Nanti kalau disuruh nyanyi, pecah nanti speaker di mobil pendengar, kasihan nanti. Aduh, ini jujur bener ya Mbak Wati yo. Boleh salam sapanya Mbak Wati, silakan.
2: Salamnya untuk semua aja Bang Pendi.
0: Sama-sama. Sama-sama.
2: Kalau sehat hati-hati Bang ya.
0: Siap.
2: Makasih. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini juga sudah ada dua pendengar yang bergabung. Ini di studio langsung nih ada Busu Iqbal. Halo Busu Iqbal.
3: Halo.
0: Busu Iqbal mau minta lagu apa nih Busu Iqbal?
3: Aduh, lagu apa ya? Gak tahu sih.
0: Oh, gak tahu ya. Jadi diputarkan aja sembarang ya.
3: Sembarang aja.
0: Oke, kalau Busu Habibi mau minta lagu apa nih?
4: Aku mau lagu ini. Apa namanya apa sih? Guyon Waton.
0: Ah, Guyon Waton, enggak ada ini lagunya. Ah, ini apa? Aja sudah lagu dari Ike Nurjanah.
4: Ike Nurjanah.
0: Heeh, Setulus Cintaku, ah, mau.
4: Boleh. Boleh.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya. Makasih. Itu tadi karena yang sana sedikit ada yang gabungan juga di studio karena memang rame beneh yo. Yang ngawani Bu Supendi supaya enggak mengantuk karena yang sana. Ini ada lagi satu pendengar. Sekali lagi karena yang sana Bu Supendi menyapa yo. Halo, Assalamualaikum Bu Sumamat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, kemana nih Bu Su nih, baru tamat nih.
5: Mana Bu Su Iqbal tadi?
0: Ini ada di sebelah sini. Ada di sebelah nih.
5: Bu Su Iqbal, salam kenal.
0: Nah tuh Bu Su Iqbal, salam kenal. Iya katanya Bu Su.
5: Ya, kalau di Samarinda nama saya itu Mamat. Tapi kalau di Sumatera Utara nama saya itu Bernard Paul Sihombing.
0: Bu Su, jangan begitu Bu Su. Sida langsung percaya nih Bu Su.
5: Jadi saya tuh busuk gini busuk penyiaran baru kan. Perkenalkan nama saya anu Bernard Paul Sihombing. Top ya kan. Jadi kalau di Sumatera, kalau di sini Mamat. Yang menyiar biasanya ketawanya gitu.
0: Belum lagi kalau di kampung Jawa beda lagi tuh namanya tuh.
5: Oh beda.
0: Busu, ini karena waktunya mungkin karena sudah tidak sempat lagi minta
5: lagu. Lagunya apa tadi ya?
0: Apa Busu?
5: Apa coba saya dengarin
0: di sini, tersisanya ada bentar Asam di Gunung, Garam di La, kemudian Engkau dari Alia, apa nih, Eliana Ayu Soraya, Permohonan dari Elvi Sukesi, Berteman Saja ya, dari
5: Permohonan aja Busu.
0: Permohonan. Oke,
5: siap. Permohonan. Cakep. Busu Pendi dengan Busu Iqbal, satunya lagi siapa?
0: Busu Habibi.
5: Busu Habibi, dulu penyiar pro 4 kah lain?
0: Di ini dua-duanya di Pro 2 di sebelah. Lagi mengampiri nih kisahnya nih.
5: Ya, Busu Iqbal dengan Busu Habibi.
0: Cakep.
5: Busu dengan Busu Pendi.
0: Cakep.
5: Kalau Busu Pendi diajak ngopi susah. Bukan sama susah. Dengan Gesta. Kalau Gesta diajak ngopi Sabtu kemarin, jam 9 di WA, jam 1 dia balas. Lagi tidur Busu Mamat katanya.
0: Kalau gitu deh. Kalau gitu didatangi aja Busu langsung ke rumahnya, dobrak Busu.
5: Iya, enggak saya tebak lu. Dengan batu rumahnya. Pernah saya tebakin batu rumahnya itu Busu.
0: Ya Allah, siannya ibu Gesta.
5: Iya bujuran tuh. Pokoknya Busu di WA ini berjanji sama itu hari empat ini. Pokoknya belanjain di apa? Di mau apa namanya itu datang ngopi. Punya saya Busu dikutegur Busu Gesta tujuh turunan.
0: Umale. Untung di lempari petasan tuh ke rumah.
5: Ya, saya gelari pargum, tau pargum lah.
0: Apa itu Busu?
5: Persatuan Guring Malandau.
0: Oke.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena yang sana langsung saja itu menelinga berbagai lagu dangdut pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun.

0: saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanak yang setia telinga kami di RRI Pro Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada empai Sabtu 8 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 merian. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Perempat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Perempat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Prompat RRI Samarinda. Kurandeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta mengumpati tausiah di program Hikmah Pagi. Kurang yang sana yang ingin bergabung dengan kami bisa melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama Mbok Tata, inilah Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurang desana perempat RRI Samarinda, saatnya kita mengupati tausia di program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
2: Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, para pemirsa akun YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf juga dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, orang-orang yang bertaklid kepada para imam, para huffaz, orang-orang yang hafal akan kitab suci Al-Quran, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari sifat yang ketujuh dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya ditujukan kepada tingkatan pemula. Yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Jadi pelajaran kita sifat 20 ini bagi tingkatan pemula atau tingkatan dasar. Yang namanya tingkatan pemula atau tingkatan dasar itu pelajarannya pasti mudah. Dan karena dia dasar, maka dia harus tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tertanam sehingga kokoh dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Walaupun ada sebahagian ulama, sebahagian kecil mengatakan berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan di dalam 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Silahkan berbeda pendapat, yang penting kita jangan berkencangan urat leher, jangan berdebat. Silahkan masing-masing bawa keyakinannya. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama adalah sifat nafsiyah. Ini sudah kita ulang-ulang di sini, kita perdalam di sini, kita kaji di sini. Harapannya kita timbul kesadaran bahwasannya yang wujud hakiki, yang wujud sebenarnya, yang ada sebenarnya itu hanya Allah. Sedangkan selain daripada Allah itu tidak ada. Kita latihan meniadakan segala sesuatu selain daripada Allah. Makanya kalau kita belajar ini lalu mengamalkan ini, kita disebut salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah, melakukan perjalanan taraqqi. Taraqqi itu naik. Kenapa dikatakan naik? Naik dari tingkatan pertama ke tingkatan kedua, ke tingkatan ketiga, berakhir pada tingkatan keempat, menempuh makam fana. Nah, di sini ketemu menempuh makam fana. Latihan meniadakan. Satu, meniadakan perbuatan. Di tahap pertama, di tingkatan pertama, kita meniadakan perbuatan yang ada pada makhluk. Di tingkat kedua, kita latihan meniadakan nama-nama yang ada pada makhluk. Di tingkatan ketiga, kita latihan meniadakan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Latihan. Yang ada itu perbuatan Allah, yang ada itu nama-nama Allah, yang ada itu sifat-sifat Allah. Berakhir pada tingkatan keempat, kita latihan meniadakan apa saja selain daripada Allah. Nah, itu perlu latihan. Kalau kita bisa melatih ke dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari, maka hasilnya yang pertama, hidup kita akan tenang. Kenapa tenang? Karena kita terbebas dari berbagai macam kemusyrikan. Dan apabila kita terbebas dari berbagai macam kemusyrikan, maka kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit hati. Nah, di sini asalnya, dasarnya mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Lalu dibagi lagi supaya mudah menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat yang pertama sudah kita ulang-ulang, harapannya timbul kesadaran hanya Allah yang wujud. Kalaunya seandainya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, ingin bertanya kira-kira wirid apa yang diamalkan. Nah, wiridnya kita sudah hafal. La ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, itu wiridnya, silahkan yang hendak mengamalkan wiridnya, silahkan yang langsung mengamalkan teori ini ke dalam kehidupan sehari-hari, karena pelajaran kita ini isinya teori mengasah mata hati kita, supaya mata hati kita itu tajam. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, dibalik ketajaman mata hati. Nah, ini pelajaran kita ini isinya teori semua. Mulai pertama kita belajar sampai sekarang isinya teori. Kita belajar sifat 20 isinya teori juga. Cuma saya menyampaikan cara mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sifat salbiyah. Ini menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah, karena ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, jumlah sifatnya ada 5. Yang pertama kidam, yang kedua bako, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Setiap kali ada pertanyaan yang ditujukan kepada Allah, ini jawabannya. Kalau seandainya pertanyaannya itu bagaimana, nah ini jawabannya sudah. Di mana, ini jawabannya. Yang ketiga sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Ma'ani itu berasal dari kata makna. Bahasa Indonesianya arti. Kalau makna itu satu. Kalau makna ya nisnani, dua. Maknan wahidun wa'na ya nisnani salah satu ma'ani. Ma'ani itu berarti lebih dari dua, banyak. Yang dimaksud dengan sifat ma'ani di sini adalah pengertian-pengertian bahwasannya setelah kita menganalisa, mencermati, memikirkan penciptaan alam semesta dengan segala isinya termasuk apa yang ada di dalam diri kita, maka Allah itu memiliki sifat jalal dan sifat kamal yang tersimpul di dalam 7 sifat ma'ani. Yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basar, yang ketujuh kalam. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang sifat yang pertama dari sifat ma'ani. Sifat yang ketujuh dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yaitu kudrat. Setelah kita menganalisa, mencermati, memikirkan tentang penciptaan alam semesta dengan segala isinya, maka Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya pasti memiliki sifat kudrat. Yang perlu kita garis bawahi, kudrat itu milik Allah, bukan milik kita. Kudrat itu milik Allah. Pada hamba sekali-kali tidak ada sifat kudrat. Saya ulangi, pada hamba sekali-kali tidak ada sifat kudrat. Zikirnya, wiridnya kita hafal semua sudah itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asal pelan-pelan membacanya, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru, la wala wala quwata, nah kan jadi kada jelas jadinya. Pelan-pelan aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kudrat pada diri kita, kecuali daya, kekuatan, kudrat yang datang dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Sekali-kali pada diri kita tuh tidak ada sifat kudrat. hanya saja kita menerima efek, kita menerima radiasi daripada sifat kudrat Allah Ta'ala. Kalau bahasa Banjarnya itu mungkin tempiasan lah, percikan dari sifat kudrat Allah Ta'ala. Lalu di dalam diri kita tuh ada sifat kudrat yang bukan milik kita. Kenapa bukan milik kita? Karena sifat kudrat yang ada pada diri kita itu, kalaunya ada, saya ulangi, karena sifat kudrat yang ada pada diri kita itu kalaunya ada, kudus, ada awalnya. Bila ada awalnya pasti fana, berakhir. Baik ketika kita masih hidup, apalagi mati, tambahnya air. Kudrat yang ada pada diri kita itu datang dan pergi. Ada saatnya kita kudrat, ada saatnya kita ajzun. Ada saat datang, ada saat pergi. Baik ketika kita masih hidup, apalagi mati. Kita jangan pernah merampas sifat kudrat Allah Ta'ala. Banyak sekali manusia yang merampas sifat kudrat Allah Ta'ala. Nah, itu menimbulkan kemusyrikan, syirik daripada segi sifat. Karena merampas sifat kudrat Allah Ta'ala, merasa berkuasa, merasa menguasai, lalu semena-mena. Fir'aun itu merasa berkuasa, lalu semena-mena. Yang parah lagi mengaku diri Tuhan.

semakin dekat kepada Allah. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfuru. Untuk menguji diriku apakah aku semakin dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan bersyukur. Atau aku, kata beliau, semakin jauh dari Allah. Dengan apa? Dengan kufur. Fir'aun semakin jauh dari Allah, kufur, tertutup hatinya. Namrud semakin jauh dari Allah. Minta maaf kalau ada keluarganya Fir'aun, keluarganya Namrud, belum menyebut nama di sini. Kalian jangan tersinggung kalau nyuruh menyebut nama. Ini boleh disampaikan, bukan gibah. Ini pelajaran. Anu Guru Rumainur tuh menggibah Fir'aun, boleh untuk dijadikan pelajaran. Korun, nah nih, minta maaf kalau ada keluarga Korun dimanapun berada. Minta maaf. Kalau seandainya karakter Fir'aun itu masih ada sekarang, nah itu Fir'aun modern. Kalau seandainya karakter Namrud itu masih ada sampai sekarang, nah itu Namrud modern. Kalau seandainya karakter Korun itu masih ada sekarang, nah itu Korun modern. Santai aja kita, itu Korun modern. Jangan sampai karena ada Korun modern rusak hati kita. Jangan sampai, itu yang paling penting. Jangan sampai rusak hati kita. Jadi kuasa, kudrat yang ada pada diri kita tuh datang dan pergi. Bagaimana dengan kudrat Allah Ta'ala? Sifat salbiah jawabannya. Kudrat yang ada pada Allah Ta'ala tuh kidam, ada duluan, tanpa proses, tanpa latihan. Apabila kidam, pasti bako. Apabila bako, pasti berlainan, sudah lain daripada yang lain. Mukhalafah lil hawadis. Apabila berlainan lain daripada yang lain, pasti qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Apabila qiyamuhu binafsihi, pasti wahdaniyah, tunggal, esa, satu-satunya, tidak ada duanya. Sedangkan jika seandainya pada diri kita itu ada kudrat, maka kudrat yang ada pada diri kita itu ada saat datang, ada saat pergi. Hudus, apabila hudus pasti fana. Ingat, baik ketika kita masih hidup, apalagi mati, pasti fana. Apabila fana, pasti banyak kesamaannya. Banyak. Fir'aun berkuasa, Namrud berkuasa, Mustafa Kemal Ataturk berkuasa. Semakin jauh dari Allah. Minta maaf kalau ada yang mendengar keluarganya Mustafa Kemal Ataturk, minta ampun, minta maaf. Nah, itu yang mengajak manusia semakin jauh dari Allah. Kalau sekarang masih ada pemimpin seperti itu Mustafa Kemal Ataturk modern berarti. Jangan sampai kita ke situ, jangan sampai. Apabila banyak kesamaannya, pasti berhajat. Ihtiyaju ila ghairihi, pasti berhajat pada yang lainnya sudah. Setiap orang yang berkuasa itu memerlukan yang lain, perlu pengikut, perlu buzzer, ya kan? Memerlukan, perlu. Kecuali orang-orang yang kekuasaannya itu lurus. Nah, nih, orang yang berkuasa pada garis lurus, nah itu bagus itu. Dia tidak perlu buzzer, tidak perlu kecurangan, rugi. Berkuasa curang, rugi. Kaya curang, rugi. Dunia sebentar aja, rugi. Berhajat pada yang lainnya. Apabila berhajat pada yang lainnya, at-ta'addud, berbilang-bilang jumlahnya banyak. Orang yang memiliki karakter yang berkuasa semakin jauh dari Allah, yang berkuasa semakin dekat kepada Allah.

0: kalau dari pihak ibu-ibu ada yang bertanya, hidupkan aja mic-nya. Rasanya ada mic di sana. Bila tek-tek-tek bunyi mic, berarti ibu-ibu bertakun tuh berarti. Nah, ini kan bunyi di sini. Asih, padal. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Guru.
0: Monggo, silahkan. Okay.
1: Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Guru, ada teman atau ada warga, tangga yang kadang-kadang itu tingkat kebohongannya itu sangat tinggi, Guru. Antara bohong dengan tidak, kita gak tahu lagi dah, Guru. Nah, tapi dalam satu kehidupan itu, kita kan tidak bisa memutuskan hubungan
0: silaturahminya.
1: Itu apabila kita menghindari dia itu, Guru, apakah kita memutuskan tali silaturahmi? Artinya, kalau dia ada, kita agak ke pinggir-pinggir. Kalau dia ada cerita-cerita, kita enggak menanggapi, artinya kita diam saja, Guru. Itu yang pertama, Guru. Kedua itu, saya itu pernah punya suatu keinginan, Guru. Tapi tidak benajar gitu, Guru. Artinya apabila aku begini, aku pengen begini gitu, Guru. Apakah itu bisa disebut najar kita dengan Allah, Guru? Itu aja, Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diisi tetangga, diisi kawal. Yang hari-hari gawiannya berdusta. Ciri orang munafik itu satu, suka berdusta. Bila berkesah, bila berpender, bila berbicara, pasti dusta sudah. Tiada hari tanpa dusta. Sampai-sampai jar bini Sidin, ketika si pendusta tuh ngomong, suwer, ana jujur, ujar bini Sidin, tumben pian jujur tuh, bayangkan pian itu tumben tuh rasa kada biasa. Artinya penderanya tuh dusta semuaan. Bininya didustainya, anaknya didustainya, orang tuhannya didustainya, masyarakat didustainya. Anu jujur kah pian anu jarsi anu jarsiden dustainya pian ada harapan sekampungan orang tahu. Pertanyaannya ketika berkumpul seperti itu, bagaimana caranya kita? Nah, pertama kita berdiam. Kalau kita kada tahan juga berjauh apa saja. Apakah itu berdusta, apakah itu menggibah? Kalau kita kada tahan berjauh aja. Tinggalkan, permisi ada acara, permisi anak ke belakang setumat. Berjauh aja. Apabila isinya dusta, isinya kebohongan, isinya ghibah, ya kan, isinya penghasutan, nah sudah, berjauh aja. Anu anak ke belakang setumat, ya kan. Yang kedua, apa yang kedua tadi?
1: Kita pernah ada keinginan gitu.
0: Oh, enggak, siap. Yang kedua, nazar. Nazar itu keinginan, niat, harapan yang diiringi dengan embel-embel. Ya kan? Kalau aku lulus, aku puasa 3 hari, nazar. Ya kan? Kalau aku lulus, aku puasa 3 hari. Nazar itu sesuatu yang tidak wajib jadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib jadi wajib. Tidak boleh bernazar itu. Kalaunya bisnis ku gol, aku sembahyang 5 waktu sehari semalam. Biar kada gol, tetap sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kada boleh bernazar untuk yang sudah wajib. Aku kalaunya payu tanahku 1 miliar, aku puasa bulan Ramadan sebulanan. Biar kada payu 10 tahun wajib puasa itu. Jadi tidak boleh menajar dengan sesuatu yang tidak baik. Dan jangan mudah-mudah menazar. Ujar guru ulun, orang menazar itu bakhil. Ah, tuh pian. Kalau tidak ada, berandai-andai. Ada orang kehabisan duit, umpamanya bangkrut. Jakanya payu rumahku, jakanya payu tanahku. Ku bantu ikam, pas payu hinip. Nah, tuh. Pas laku rumahnya hinip. Berdiam aja, oh sabar aja lah, sabar. Ternyata laku tanah kita, bisa bantu. Jangan seikhlasnya, membantu tuh jangan seikhlasnya, bantu ikhlas, jangan se, jangan pakai se. Bantu ikhlas. Nah, bantu harus dibayari. Nah, 10 juta. Namun kita menjual tanah 10 miliar, kecil aja 10 juta itu. Iya kan, Pak? Jangankan 10 juta, 100 juta itu kecil kalau kita menjual tanah 10 miliar. Dulu dibeli 50 juta umpamanya. Setelah 30 tahun kemudian 10 miliar. Ah itu dah. 100 juta pakai pian. Ini hutang kah? Awun bari aja. Pas ada duitnya, bari, janganlah. Kena lah. Tuh, kena. Biasanya orang seperti itu, pas ada duitnya, hinip. Biasanya. Dan biasanya diingati Allah dengan sakit, biasanya. Aku kalau payu tanah, karena kita sekeluargaan, ziarah Wali Songo. Wow. Pas laku, kada ingat sih dia. Diingati juga, kada mau jua. Sakit biasanya. Ya sudah kita ziarah sehat lalu. Nah, itu biasanya ada nazar diingatkan Allah. Nabi Ibrahim bernazar juga diingatkan Allah. Jangankan ternak. Anak jar sidin kalau kubisi ternak, jar Allah sembelih, oh sembelih. Ngelegar petir itu perjanjian hamba dengan Tuhannya. Pas lahir Nabi Ismail, waktu itu rasa kada budai diisi anak karena usia sudah 85 tahun. Sudah tuha, sudah, bini hamil tiba-tiba. Rasa kadang budaya juga bini hamil. Karena sudah tua. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi nazar itu ada embel-embelnya. Kalau tidak ada embel-embelnya, niat saja, harapan saja. Mudah-mudahan ini Lakas Payu ada rencana pang membangun rumah di situ, nah. Di tanah kosong yang git seorang juga. Jangan tanah orang, jangan tanah git seorang juga. Ya kan, yang dijual tanah seorang juga, jangan tanah orang. Ada rencana, ya kan. Anu bah ma urun berniat aja kalau lulus kena urun undang kekawalan ke rumah malah. Ayah kan apa-apa bagus saya bersyukur ya sini. Ya kan, ada rencana undang. Setelah acara kelulusan bersyukuran malah ini mau bagus saja. Beda. Kalau ulun lulus maklah, ulun puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu tidak wajib, tidak sunat. Tiba-tiba ngomong, kalau nya lulus, ulun puasa 3 hari, jadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib, jadi wajib, dan tidak boleh bernajar dengan sesuatu yang sudah wajib. Dan sesuatu yang haram, kada boleh. Aku kalau payu tanahku kena aku bernajar main judi, kada boleh main judi. Kira-kira demikian. Oke. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Bunyikan aja mic-nya, tek tek tek. Adakah mic-nya? Belum kira ada mic-nya di belakang tadi. Ini. Oke, ada. Bapak-bapak ada kah? Kalau ada bisa, Bu. Oke. Okay.

0: اتفضلوا اتفضلوا. تفضل تفضل سلاحكم روح.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Pak Ustad, kulurnya awam bujur Pak Ustad, jadi minta tolong Bang Bian ceritakan tentang empat kelompok utama sifat wajib Allah. Tadi kan sudah disampaikan sifat ma'ani, bisakah menyampaikan lagi tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sifat nafsiyah. Jadi kita belajar itu tuh bertahap. Jangan berurutan lah. Belajar tuh jangan berurutan. Belajar tuh bertahap. Kalau berurutan yang berminyak tuh nah berurutan. Salah itu. Jar guru rumai belajar tuh berurutan. Nah tuh hati-hati tuh salah itu. Belajar tuh tertib berurutan. Nah, berurutan kelepasan nama. Berurutan itu tertib. Maksud berurutan ini nah, lain urutan banjar panglah. Jadi ada mulai pertama kita sudah pembersihan diri, lalu menghiasi diri, ya kan. Lalu tampak kebesaran Allah supaya kita mudah belajar. Lalu masuk sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah lalu kita masuk sifat nafsiyah tuh mungkin setengah tahun mungkin sifat nafsiyah aja. 6 bulan sifat nafsiyah aja. Lalu sifat salbiyah, sifat salbiyah itu 6 bulanan juga ya. Lalu sifat ma'ani, ini sifat kudrat sudah 1 bulan kita ini. Sifat kudrat. Nah, jadi kita sudah, makanya urun ulang-ulang. Urun menyampaikan tuh urun ulang-ulang. Nah, ya kan. Yang urun ulang-ulang nih ada yang suka, ada yang tidak suka. Hari Sabtu subuh siapa yang mana ceramah guru Rumain Nur? Ah itu aja sih Din. Nah itu nanti diulang-ulang berarti. Ulun mendengar minta maaf lah, ulun minta ampun dengan pian. Telinga ulun ini bisa mendengar pian. Jadi ulun minta ampun minta maaf dengan pian. Kalaunya kada bisa mendengar tuli berarti. Kalau ulun bisa mendengar cuma kada tahu di hati pian tuh kada tahu ulun. Jangan pian pada wali guru Rumain itu kada tahu ulun terus terang aja. Cuma bisa mendengar telinga ulun ini. Ini bahala biu nangka itu. Yang pertama sifat nafsiyah. 6 bulan pian. Tapi ulun percepat. Sifat nafsiyah itu sifat diri. Dinamakan sifat diri karena dia menentukan adanya diri zat. Ulama tauhid, ulama tasawuf menyebutnya zat wajibal wujud. Ulama tauhid. Kira-kira diberi nama apa sesuatu yang ada itu nah? Bingung ulama tauhid, kita sebut zat aja sudah. Cuma zat di sini ingat kita garis bawahi, zat yang bukan dihukumkan dengan akal. Zat yang dihukumkan dengan akal itu ada tiga, satu zat padat, dua zat cair, tiga zat gas dalam pelajaran fisika. Nah, Allah itu bukan zat padat, Allah bukan zat cair, Allah bukan zat gas, karena Allah itu zat yang tidak bisa dihukumkan dengan akal. Sedangkan zat padat, zat cair, zat gas ini bisa dihukumkan dengan akal. Jumlah sifatnya hanya satu, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Mustahil Allah bersifat Adam artinya tidak ada. Nah ini aja kita amalkan. Allah itu ada, yang lain tidak ada. Itu panjang penjelasannya. Langkah pertama kalaunya ada bayang-bayang. Nah itu yang dikatakan kita ini bayang-bayang Allah Ta'ala. Mazhar daripada Allah Ta'ala. Kita ini mazhar yang menzahirkan Allah Ta'ala. Jadi kita yang kita lihat ini bayang-bayang. Bila kita melihat bayang-bayang, kita melihat Allah Ta'ala. Karena ini bayang-bayang. Dalam pandangan lahir, makhluk. Dalam pandangan batin, Tuhan. Tahap pertama, tahap kedua, lahir batin Allah Ta'ala. Nah itu yang bisa kelepasan tuh. Yang bisa kelepasan, apa itu? Allah Ta'ala. Nah, siapa pian? Allah Ta'ala. satu zohir batin artinya tajam benar, lalu kelepasan. Padahal kalau sudah tajam, simpan di hati, kunci rapat-rapat, jangan dikeluarkan. Langkah kedua ada enam. Satu, kalaunya ada, Allah itu ada, makhluk tidak ada. Kalaunya ada, makhluk itu satu, diadakan. Dua, majazi, pinjaman. Tiga, khoyali. Semuanya seperti itu. Selain daripada Allah, kalaunya ada, diadakan. Kalaunya ada, majazi, pinjaman. Kalaunya ada, khoyali, seperti mimpi. Senyaman apapun hidup, semenderita apapun hidup, pas terbangun, hilang semuanya. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalaunya ada, empat, semu. Semu itu dilihat ada, didatangi tidak ada. Dilihat nyaman, pas kita tanyai kada nyaman sekalinya. Dilihat tidak nyaman, sekali pas dirasai nyaman. Nah, semu hidup tuh seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jadi kalau kita bicara Allah, harus Quran referensinya. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Kata Morgana, kata orang Malaysia, silap mata belaka. Kelima, kalaunya ada, waham. Waham itu 90% salah. Jadi kita ini banyak salahnya. Yang benar hanya Allah Ta'ala. Maka jangan peia-ianya, jangan pina musti, jangan menyalahkan orang lain. Karena kebenaran hanya milik Allah. Latihan kita kalau berbeda pemahaman, silakan, jangan berkencangan urat leher. Karena pendapat itu banyak salahnya, berubah-rubah. Yang keenam, kalaunya ada, di situ kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kalam hikmahnya di kitab Hikam yang disarah di dalam kitab Ikadul Himam, beliau mengatakan, Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhuruhul haqqu fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wajahu biwujudil anwar. Kan ini berbunyi ini. Pada saat berbunyi matahari terbit haram mendirikan salat. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua ketika matahari terbit. Makanya lebihkan, ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 8 menit, ada yang mengatakan 12 menit, lebihkan kalau hendak mendirikan sholat. Kecuali yang ada sebab, satu, kecuali di Masjidil Haram, dua. Jadi pian di Masjidil Haram, habis sembahyang subuh, sembahyang sunat lagi, boleh di Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, haram. Sampai matahari terbit meninggi seukuran tombak. Nah, seukuran tombaknya seperti ini. Nah, tergantung tombaknya diletakkan di mana. Lamun tombaknya diletakkan di Gunung Manggah sana, lewat 3 menit aja tinggi sudah. Lawong tower yang 30 meter aja 5 menit itu lewat sudah. Tower yang 30 meter asal diletakkan di sana. Lamun tongkatnya diadak di meja sini, jam 11 kena hanya sembahyang kita. Itu ulama fikih beda pendapat. Kebunyi tadi. Jadi yang hendak mendirikan sholat, lewatakan 5 menit, lewatakan 8 menit atau 12 menit. Yang 5 menit benar, yang 8 menit benar, yang 12 menit benar, yang kada sembahyang benar juga. Ya kan? Itu namanya sholat duha di awal waktu. Kita menyebutnya sholat isyraq. Nah, buka kesana dulu menerangkannya. Apa yang mana tadi? Al-kaunu kulluhu zulmatun. Ini bujur-bujur. Ulun ngebut nih kecepatan 300 km/jam, 350 km/jam. Pian bingkut pisit-pisit. Ulun ngebut ini. Yang harusnya 6 bulan setengah jam aja selesai. Bingkut pisit-pisit pian di belakang nih. Bila bebelok pian bepiruhut. Oh, mun belepas tipa itu pang. Apalagi yang membawa Marquez lah tambahnya pian. Lintuhut sidin tuh menyala, karena ada besinya situ. Menyala, bak api. Penggemar juga ulun motor GP. Apa tadi lah? Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama an-naruhu zuhurul haqqu fihi. Segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak ada. Nah, ya kan? Wa innama an-naruhu, yang menjadikannya mencungul, muncul, tampak. Ulun yang kayak itu bedanya semangat batuk tuh. Direm dulu, direm. Semangat ulun. Karena kecepatan 350 km per jam pian. Pasnya muncul, di situ kelihatan tanda-tanda kehebatan Allah. Apa saja kalau kita melihat, apa saja. Kebaikan, keburukan, kesehatan, penyakit, kaya, miskin, musibah, malapetaka, bencana, nikmat. Semuanya ketika itu tampak, di situ kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Apa saja yang tampak. Waliullah itu bisa karomah. Pian jangan terdinding dengan waliullahnya. Bilanya ada karomah, yang hebat itu Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul itu bisa mukjizat. Kalaunya tampak, yang hebat itu Allah Ta'ala. Nabi Musa membelah lautan dang, dengan tongkatnya. Yang hebat itu tongkat Nabi Musa, tangan Nabi Musa, Nabi Musa, apa Allah Ta'ala yang hebat itu. Bila pian terdinding dengan tongkat, pian pasti maulah tim pencari tongkat Nabi Musa. Bila pian terdinding dengan tangan, tangan Nabi Musa, syirik. Bila pian terdinding dengan Nabi Musa, syirik jiwa. Yang menjadikan laut terbelah itu Allah Ta'ala. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Cuma disandarkan kepada Nabi dan Rasul untuk menunjukkan kenabiannya, bahwasanya benar ini utusan Allah. Unta keluar dari lubang kecil, Nabi Soleh. Perahu dibikin di bukit, Nabi Nuh. Di mana-mana orang bikin perahu, bikin kapal itu di pinggir sungai, di pinggir laut. Ini disuruh mengolah kapal di atas gunung, di gunung, bayangkan pian. Makanya diului, Nuh gila, Nuh gila diului. Pas banjir, kebuliangan yang mengului itu pian. Itu mukjizat namanya, yang hebat itu Allah. Apabila ada, di situ tampak tanda-tanda kehebatan Allah. Nah, kita latihan memandang kehebatan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, salbiah, karena ada pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah, tapi memerlukan jawaban. Di mana Allah Ta'ala? Bagaimana keadaan Allah Ta'ala? Bagaimana wujud Allah Ta'ala? Kapan Allah Ta'ala itu ada? Ini pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah dan tidak perlu dijawab. Tapi bagi kita orang awam perlu jawaban. Maka jawabannya sifat salbiah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jumlahnya ada 5: hidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Bila ada pertanyaan bagaimana, jawabannya ini. Posisi kita di mana? Lawannya, wujud lawannya tidak ada. Posisi kita tidak ada. Latihan meniadakan selain daripada Allah, nyaman tuh hidup pian. Dihina orang nyaman hidup pian. Kada marah kah pian dihina? Kada, karena aku kedada di sini. Saya tidak ada. Marahlah pian dihina? Tidak, karena yang menghina tidak ada juga. Kenapa ada orang dihina marah? Karena dirinya merasa ada. Karena dirinya merasa ada. Dua, kalaunya ada, hudus ada awalnya. Bila ada awalnya pasti panah ada akhirnya. Itu rumus makhluk. Bila berawal berakhir pasti banyak kesamaannya. Itu rumus makhluk. Bila banyak kesamaannya pasti berhajat pada yang lainnya. Bila berhajat pada yang lainnya pasti ta'adud berbilang-bilang jumlahnya. Kira-kira demikian. Gih, manggah juga udah menerangkan kan? Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrifna min zulumatil wahmi waqrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wazayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Nabi salam alaika.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
4: Kronesana demikian tausiah langsung dari Masjid Al-Maruf Samarinda. Berikutnya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Prof. Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara, selamat hamat kerana sana ya. Seperti biasa ada program Samarinda Hamat yang mengawali pagi etam ya. Jadi untuk informasi pertama ini seputar perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar kabupaten dan kota di Kaltim pada hari ini didominasi oleh cuaca berawan nih kurangnya sana. Di ibu kota provinsi Kota Samarinda, cuaca hambat nih hingga siang nanti diperkirakan berawan dengan kisaran suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta tingkat kelembapan udara mencapai 60 hingga 90%. Kondisi ini juga sama menyelimuti wilayah Kota Balikpapan dengan suhu berkisar 25 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan Kota Bontang ini berada di kisaran suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu, wilayah seperti Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara hingga Mahakam Ulu juga terpantau didominasi cuaca berawan dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius sepanjang hari ini. Demikian informasinya ya, koran di sana dikutip dari laman bmkg.go.id. Dan untuk koran di sana jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan siapkan perlengkapan yang mungkin etam butuhkan untuk beraktivitas hari ini. Siapa tahu ada yang olahraga atau ada yang bekerja ya pada hari weekend ini ya. Pokoknya selalu sehat walafiat ya koran di sana, dan selalu bahagia pada hari ini.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan Sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan Sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini
2: untuk kamu?
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih di program Samarinda Hambat Keranesana, etam beralih ke informasi berikutnya mengenai Tiara Samarinda tahap kedua dibuka untuk umum mulai 1 September 2026. Proyek Tiara Samarinda tahap kedua yang berlokasi di depan Pasar Pagi Jalan Gajah Mada dipastikan akan segera dibuka untuk umum mulai tanggal 1 September 2026. Asisten 2 Setda Kota Samarinda, Marnabas, ini menyampaikan pembukaan dilakukan menyusul berakhirnya masa pemeliharaan proyek pada 20 Agustus mendatang. Untuk area dermaga dan lapak UMKM akan dikelola oleh Dishub, sementara area taman dan pedestrian menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan.

0: Beralih ke informasi berikutnya mengenai DPRD Kaltim kawal Bandara Tanah Grogot dan status internasional Bandara Kalimarau Berau. DPRD Kaltim dengan fokus mengawal dua agenda besar sektor penerbangan demi memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Abdullah, menegaskan pihaknya wayahni mengawal percepatan pembangunan Bandara Tanah Grogot di Kabupaten Paser yang sempat terhenti. Kabar baiknya, hambatan hukum yang selama ini membayangi proyek tersebut telah dinyatakan tuntas. Dan pembangunan bandara yang menjadi pengungkit konektivitas wilayah selatan Kaltim telah memasuki tahap verifikasi dengan sisa pemenuhan dokumen teknis administratif oleh pemerintah daerah. Selain itu, Komisi 3 DPRD Kaltim juga secara aktif mendorong peningkatan status Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau agar resmi menjadi bandara internasional, guna membuka pintu lebar bagi wisatawan mancanegara serta menggerakkan pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur. Demikian kedua informasi tersebut dikutip dari laman Tribun Kaltim ya, kaltim.tribunnews.com. Dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya yaitu Dendang Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Bridge Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun. Saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi, Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Bridges Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan

martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Breeds Become Heirs, karya Paul Kalaniti dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kurandesana mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara menghadirkan cerita Putri Karang Melenu melalui pertunjukan video mapping di halaman Museum Lawarman Tenggarong sebagai upaya menarik minat masyarakat mengenal sejarah daerah. Ketua Panitia Kegiatan Sabana ini mengatakan inovasi tersebut dilakukan agar sejarah tidak hanya tersimpan di museum, tapi juga dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Video mapping memanfaatkan proyeksi animasi, cahaya, dan narasi visual untuk menghidupkan kembali kisah Putri Karang Melenu sehingga memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Melalui pendekatan ini, museum diharapkan tidak hanya menjadi tempat menyimpan koleksi bersejarah, tapi juga menjadi ruang edukasi dan wisata budaya yang lebih dekat dengan generasi muda. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rombat Reza Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat ya keranda sana. Balik lagi nih buat Tata Ngawani Atam galanya di program Dendang Nusantara ya. Jadi bisa request lagu-lagu daerah mana aja selama di Indonesia ya. Selama ada lagunya juga di Songbank ya. Boleh telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nih juga Mbak Tata angkat dulu yang ada di WhatsApp ya, dari tadi menelpon terus nih ya. Kita sapa dulu nih ya. Halo, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya salam.
0: Budaya kan salam.
1: Kasiangan, kedinginan.
0: Ah, goreng lagi.
1: Anyar, habis sakit, batuk, pilek.
0: Eh, sama, jadi julak.
1: Bangun.
0: Sudah, siap.
1: Dan minggu kada bangun.
0: Siapa
1: batuk
0: tuh?
1: Batuk taruh.
0: Ah, es terus.
1: Buat Tata mana?
0: Ini buat Tata nih.
1: Bos Mamat mana?
0: Masih guring.
1: Bayuli mana?
0: Belum bangun loh.
1: Bunana mana?
0: Ah, mana Tio?
1: Mana julak-julak mana-mana buso-buso.
0: Ah,
1: bangun.
0: Bangun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi kita menyapa yo di telepon biasa dulu ya. Halo, salam budaya ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, berikan salam Bu Suari. Gimana kabarnya nih?
2: Baik.
0: Oke, mau lagu apa Bu Su?
2: Lagu Padiar.
0: Oh, judulnya apa tuh?
2: Ampar-ampar pisang.
0: Ampar-ampar pisang ya. Oke, siapa salam ada?
2: Salamnya mas.
0: Oke, makasih Bu Su yo.
2: Iya,
0: itu dari Bu Suar. Ya, seperti biasa, lagu andalannya Ampar-ampar Pisang tuh Bu Sumbo nih. Lanjut lagi menyapa yang di WhatsApp nih, ada di chat dulu tadi ya. Oh, nih Bu Sumama tadi menginfokan nih ya, forward informasi mengenai kebakaran di Jalan Surinata ya. Oke, pukul 3:20 waktu Indonesia Tengah tadi, subuh-subuh ya, dini hari gitu ya. Oke, lanjut lagi nih di WhatsApp ada Mbok Titin Makmuran, lagunya Sorangan, lagu Banjar ya. Salam buat Busu Mamat, Busu dari Busu Anto, Nailas, Bunda Fatma dan segalanya. Salam sehat selalu, terima kasih. Siap, makasih Mbok ya.

0: Lanjut lagi menyapa. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Dia ya, mbok kebakaran, mbok.
0: Oh, oh.
1: Subuh tadi mbok ya, pergi ke sana, mbok. Karena ada kawan, mbok.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngantok mata nih, mbok. Tapi ya tetap aja olahraga, mbok.
0: Entar itu ya.
1: Iya, jadi agak perlu-perlu memang di papa, mbok. Lagunya ini aja, mbok.
0: Apa tuh?
1: Sekali pandang jatuh cinta kan di salah tembok.
0: Sekali pandang jatuh cinta.
1: Ada kah?
0: Ada di yo. Lagu oh. Padang yo.
1: Iya.
0: Ntar ya, kita cari dulu. Di ada nih busu.
1: Oh, iya kah? Ini salahan lo, mungkin salah ketik kali itu.
0: Ah, ada nih cinta dilarai orang tua.
1: Oh,
0: cinta
1: ya
0: jadi Bali. Oh. Gimana?
1: Lagunya Puyuh Jantan aja, mbok. Lawasnya diputar tuh 3 minggu saya itu. Saya kalau lagu itu, mbok, saya ingat itu, mbok. Jadi di tiap saat diputar kan, di tiap hari ya, mbok, yo.
0: Oke, Puyuh Jantan ya. Oke, siap.
1: Dan itu Jula Kamnen tadi, pantas tidak ada suaranya, mbok. Busu Misran, Busu siapa lagi itu? Busu Ago. Busu Syukur.
0: Iya.
1: Seperti Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijab, Busu Abdurrahim. Ini ada, mbok, siapa lagi? Dan segalanya aja, mbok.
0: Siap.
1: Nah, Budi, salam 20 juta aja, mbok. Mulangnya naik ojek.
0: Iya.
1: Kur Hongkong.
0: Ayo, siap.
1: Kan Busu Dehem yang baru datang, mbok. Diberinya 3 asin, boy. Dari Amuntai, mbok.
0: Wih, mantapnya,
1: Le. Dari Banjar tuh, Intalu Jaruk.
0: Nah,
1: Busu Dehem datang. Jadi, nggak bersepedaan, boy. Minggu 4, mbok. Nggak pagi, boy.
0: Iya.
1: Bersepedaan kemai itu, mbok. Ada orang ndak jamret tegaknya, boy.
0: Ngerinya.
1: Iya, jadi yang kan ini kan musim sepeda tuh.
0: Oh,
1: ya kan di tas pinggang tuh kan banyaknya kan abini kan mudah dilumpuhkan kan, boyo.
0: Iya, bujur.
1: Jadi ada berapa hari itu kan mbok tata kan dia ada tuh. Jadi kan dikena itu, mbok. Jadi kawan saya dulu di kilo bersepeda itu hampir dirampas sepedanya, boy. Diturunin orang.
0: Nah, bahaya juga.
1: Ya dah, mbok, bunyi mbok Yuli, boy.
0: Napa
1: walaupun itu? Rumahnya tidak sekilo, sebiji barang untuk berkah punya mbok. Bro.
0: Ya, usul.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Busu Muhammad ya. Sudah 3 lagu Joni mengantri ya, Marmar Pisang, Sorangan sama Puyuh Jantan ya. Kita menyelanjut lagi nih. Halo, salam budaya ya.
2: Halo, salam budaya. Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam, Mbok Nana.
2: Apa kabarnya, Mbok?
0: Kabar baik, Mbok Nana gimana?
2: Alhamdulillah baik, di sini sinar matahari udah masuk.
0: Wah, sudah cerah ya berarti ya.
2: Ya, itu kan sambil menjemur juga.
0: Iya, mantap nih. Mau lagu apa nih, Mbok?
2: Pangeran Suryansah aja.
0: Pangeran Suryansah ya. Oke, ada yang mau disapa nih? Ada lagunya.
2: Buat Mbok Yulis, kalau selalu juga ya. Buat Mbok Reddy, Mbok Hanabia, Mbok Menrika. Yang busunya buat Busu Aga, Busu Misran, Busu Kutai juga. Buat Aki Gunung, Amun turun gunung hati-hati. Jangan lupa tongkatnya, Aki Gunungnya. Amun jadi berangkat, hati-hati juga.
0: Siapa lagi nih Aki Gunung nih? Ketinggalan.
2: Aki Gunung masa gak tahu kita.
0: Oh, Busu Misran kah?
2: Lain, yang enggak. Biasa itu yang bisa bahasa daerah semua itu.
0: Oh iya, Aki Gunung. Oke, Mbok.
2: Ya, ini ya, seorangnya minta. Aku di Aki Gunung aja jar.
0: Oh. Yaudah, kita panggil Aki Gunung ya.
2: Iya. Buat Mbak Yasa juga ya, sebagai seseru. Buat sekali-kali aja Mbak Tata. Okay. Ya, yang ini Mbak Tata kan?
0: Iya, Mbak Tata.
2: Alhamdulillah Allah. Ketemu lagi Bu Tata.
0: Iya,
2: sebagai sahabatnya.
0: Amin.
2: Ya, ayam pulang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena sudah ada 4 lagu yang mengantri ya. Ini juga durasinya singkat meneh ya, karena bulan Agustus memang banyak lagu yang kita putar ya. Jadi durasinya juga semakin agak lumayan tipis gitu ya. Jadi langsung saja mau kita putarkan lagu berikutnya, lagu Ampar-Ampar Pisang.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Dengar seluruh Indonesia, inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, keren ya, sana balik lagi di Dendang Nusantara ya. Ini mungkin sempat satu atau dua lagu Mahaya, karena takutnya di sempat terputar semua, jadi mau tetap batasin dulu ya. Lanjut lagi, halo, salam muda ya.
1: Salam muda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Musum Isran, gimana kabarnya nih?
1: Abangnya cuacanya masih dingin, kemarau panjang kita ini
0: Kemarau panjang yo, panas jadinya nih.
1: Iya dong.
0: Air nyala nih air.
1: Airnya kami aku ini bisnisan buat pada mandi. Mereka di malam nunggu sampai aku mau teleponan dengan Bu Supendi tadi malam.
0: Iya kah, mati airnya nih.
1: Belum ada nunggu konda. Nggak tahu Bu Samarenda, Bu Sumawat sudah pasang kaya Samarenda.
0: Kalau di sini lancar aja Bu Su, alhamdulillah.
1: Iya, itu turun terus sayang kan. Di sini anu, konda. Waduh, gue mandi, aku mau datang nih mulai hambat kemarin itu belum ada mandi.
0: Kita beli dulu di warung nih Bu Su.
1: Ini belum ada anu, ledeng. Kalau seberang kami kan di pulau, pulau masa kambangan. Pulau terpencil, pulau terpencil, pulau cakar alam. Dulu kan mau jutara Yanus ini, binatang-binatang kayak ini, manusia yang banyak sudah, rumah ada ribuan sudah. Itu buat apa, mohon maaf dulu aku di Kesen, kalau kita nggak apa-apa, kira-kira 2 jam kita ke Kesen, apa kan?
0: 2 jam sudah bubar nanti musuh. Tidak apa-apa lah ya, semoga nanti mudah cepat ini ya, airnya nyala lagi, ya, sudah bisa mandi Busu.
1: Iya, itu basuhan piring banyak, di WC tidak ada air, aduh.
0: Itu ayam, sudah. Semangat Busu.
1: Semangat, horas bah, habis beras dengan gabah.
0: Iya.
1: Lagu ini sebenarnya lagu Mbak Tata.
0: Mau lagu nih?
1: Mau dong.
0: Apa tuh lagunya?
1: Unggah-unggah apung, apung sinali langi, balipot daun daku, raja punai, raja wali. Ada kan lagunya kan?
0: Ampar-ampar pisang, nadanya ampar-ampar pisang.
1: Lanjut ampar-ampar pisang, lanjut unggah-unggah apung.
0: Apa tuh?
1: Unggah ada, unggah-unggah apung. Ada, menata unggah-unggah apung, lanjut ampar-ampar pisang.
0: Undang?
1: Unggah-unggah apung, unggah-unggah apung, apung sinali langi, ada lagunya itu, lagu daerah panjang.
0: Nida itu.
1: Ya, ini enggak apa-apa dah. Ikut tenang aja dah.
0: Oke, usah.
1: Oh, lagu-lagu dah, lagu kutai aja dah. Anu, Kumpai Hanyut ada nih. Kumpai Hanyut.
0: Kumpai?
1: Kumpai ku Hanyut ada nih.
0: Dia ada, dia ada.
1: Aduh, Kumpai Hanyut dia ada.
0: Ya sudah, lagu suka-suka aja. Apa aja dah,
1: Gadis Manis Kalimantan ya dong.
0: Oke, Gadis Manis Kalimantan, ya siap.
1: Siap, buat salamnya buat Bu Agop, Bu Muhammad, Mbak Nana, buat Bu Serenjani, siapa lagi ya, Mbak siapa namanya itu ya?
0: Siapa itu?
1: Yang tak harus itu nah, tapi ada nama panggilannya tuh, Mbak Reni.
0: Mbak Reni.
1: Buat Bunda Yuli, salamnya buat keberatan, buat Bu Sukutai, Bu Sukutai aja.
0: Iya.
1: Salamnya keberatan aja, dari doakan air cepat pasang Mbak Berata ya.
0: Iya, amin.
1: Amin, ya, semoga Mbak Tata begitu ya, jangan usah dimudahkan rezekinya.
0: Sekarang, amin, makasih Bu Su.
1: Memang tidak ada lawangnya.
0: Iya.
1: Semoga sehat Mbak Tata ya, jangan usah Mbak Tata.
0: Amin, sehat-sehat juga Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, lanjut lagi menyapa, WhatsApp, halo, salam muda ya.
2: Iya kan, salam, assalamualaikum.
0: Iya, budayakan salam. Waalaikumsalam, Bu Abdurrahim.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Busu?
2: Kabar baik, sehat, walafiat.
0: Oke, alhamdulillah. Ini mau lagu apa nih, Busu?
2: Lagu Bugis.
0: Judulnya apa nih?
2: Tongan Asatawe. Tongan Asatawe. Kikida.
0: Yang nyanyinya. Oh, Kikida.
2: Iya.
0: Yang tongeng naseng tawe itu ya? Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siap.
2: Itu lagu Bugis kan sudah banyak saya kirim di situ, sudah dimasukkan ke itu.
0: Gimana tuh Busu yo?
2: Naletiva masuk Dewa Tae. Kemudian berikutnya ada juga itu Sulawesi Mancaji Sabi.
0: Oh, baru lihat Busu, soalnya baru masuk Jawa kemarin. Nunggu dulu ya.
2: Belum dimasukkan kah?
0: Iya, saya kemarin cuti dulu. Iya, Bu sempat dimasukkan. Oke, Bu, nanti ya.
2: Banyak lagu di situ saya kirim.
0: Oke, nanti dilihat dulu Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, sapanya ada?
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar Radio Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Mamat, Bu Su Iswar. Kemudian Mbaknya, Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Titin, Mbak Nurul kedua-duanya, Neilas, Mbak Sanawia, Mbak Modrika, Mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga tadi ada Sadi Bu Su Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam buat Tata minta lagu Inggris Tungkal. Nah, berhubung waktunya juga mepet Bu Su ya, mohon maaf nih, tidak sempat terputarkan ya. Salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali, selamat pagi, sehat selalu bersama keluarga. Untuk buat Tata, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih dari Bu Su Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, makasih Bu Su. Oke, karena waktunya juga mulai menipis ya, mohon maaf nih disimpat semuanya buat Tata angkat teleponnya ya. Ini juga ada 3 lagu yang mengantri, jadi sekalian aja langsung buat Tata putar. Nanti juga pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada Hala Benua Etam ya. Jadi berkesan tentang sesuatu lah, apapun ya yang bisa digesahkan sudah. Oke, langsung saja putarkan lagu berikutnya, Pangeran Suryansyah.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronengsana Dinas Pariwisata Kabupaten Berau berencana menggelar festival kopi untuk memperkenalkan kopi Liberica sekaligus memperluas pasar produk lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau, Yuda Budi Santosa, mengatakan pengembangan kopi perlu digabungkan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain melalui festival, pemerintah juga mendorong penggunaan kopi lokal sebagai sajian pada kegiatan resmi serta di ruang tunggu bandara, pelabuhan, dan dermaga untuk memperkenalkan kepada wisatawan. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan permintaan kopi Liberica sekaligus mendorong produksi petani melalui kolaborasi antar sektor secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.